0: Ikut minggu ke bulan ke berapa duit main?
1: Tak, ikut minggu.
0: Ikut minggu. Seminggu berapa duit?
1: Seminggu lima bang.
0: Oh, seminggu lima bang.
2: Oh, okay. FM ni Cik Yom ni tahun berapa tu?
0: Oh.
1: Tu 74
2: tu 85 opang kira besar
0: orang belajar ni masa tu.
1: Ha.
0: Allah.
2: Sidlek ah.
0: Allah.
2: Jam saja habis berapa belah ribu.
1: Betul ah. Belah ribu tu hutang kat bank.
2: Okey, maksudnya seminggu 5 kupang, sebulan RM2 lah.
1: Dah 10 orang?
0: 10. Dalam sebulan kita sendiri kena bayar RM2 lah.
1: Ah, yang tu lebih kurang
2: dari lah. RM20.
0: Haa, RM20. Masa dapat duit kot tu, Cik Yop beli apa?
1: Tak ada. Kan dulu masa Bank Simen National, pakai buku satu, buku okay, boleh bawa RM1 dalam
2: buku.
1: Bukan buku yang buku jenis panjang tu. Ya, dia tulis cok kerajaan tu, bawa tu Bank Simpanan Nasional. Dapat dia tu bubur dalam BSN tu, dia panggil cok. Macam tu, apa yang anda bayar duit dah.
0: Mantap.
2: Kira
0: mantap.
2: Dapat semata-mata Cik Ayub simpan balik dalam bank lah untuk simpanan lah.
1: Simpan balik
0: lah. Tadi Cik Ayub kata ada member yang tak bayar. Buat macam mana?
1: Dapat lari.
0: Aloh.
2: Dia belah tu weh.
1: Belah apa? Celaka betul.
2: Sabar. Kita umpan sikit dia keluar pahamir.
1: Betul ni Cik. Dia paling uang kena cemak Rocky tu.
2: Awak pasal apa dia ambil apa dia?
1: Tahun dia nombor apa? Nombor 5 saya tahu banyak dah lama lah. Ambil pula bukan seekor, 2 ekor pula.
2: Lepas tu
0: dah hongi dah.
1: Lepas tu tak main balik lah. Buat lain sekali lah.
0: Seorang 2 ringgit, 2 ringgit, 4 ringgit
1: dapat duit lah. Tak hati lah macam tu.
0: Betul lah, kita bayar 20 ringgit dapat balik 14 ringgit. RM16. Ha.
2: Cik Ayub. Ha. Lah kali kan. Cik Ayub ingat tak duit yang Cik Ayub simpan pay mengkut tu, duit tu Cik Ayub beli apa? Ingat tak?
1: Saya tak upah ingat ni, dah lama dah.
2: Dah lama dah lah. Tapi
0: pada pengalaman lah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: tak upah ingat.
2: Baik.
1: Tapi kata bukan kutu lah.
0: Mengkut. Kutu tu bahasa buku.
1: Ada
0: buku
1: dah keluar.
0: Baiklah Cik Ayub. Terima kasih Cik
2: Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Cik Ayub kita
0: sungguh.
2: Ada yang dikongsikan dengan saya ni, Abang Cik. Dulu main kut sebab nak nikah.
0: Oh, tu dia.
2: Alhamdulillah, berkat dari Allah, usia perkahwinan dah masuk 26 tahun.
0: Alhamdulillah. Dan juga perkongsian bila masyarakat kita kata sampai sekarang kita main kut.
2: Ya.
0: Ramai yang geng office main boleh pilih bulan untuk cover insurans kereta.
2: Ya.
0: Dan hukum main kut adalah harus. Nampak tak kan? Tapi diasaskan jangan ada unsur riba lah.
2: Ya, betul.
0: Kan? Okay. Baik, itu perkongsian, nampak tak? Betul juga orang kadang-kadang nak bayar insurans kereta, ada yang 1,000 lebih.
2: Tapi
0: kan 800, 900 kan nak bayar seketul. Dia cara kita menyimpan juga sebenarnya.
2: Tapi bila ada Bambam kata macam ustaz kata ni tak boleh ada riba. Nanti kalau Cumi nak ajak Bambam main kut nanti bila nak bayar duit, kalau Cumi tengok Bambam tengah duduk sila tu, Bambam tak boleh bagi duit lah.
0: Oh macam tu kan.
2: Aku ambil duit tu buat riba sat lagi.
0: Dah Cumi boleh. Yang tu meriba Cumi. Atas riba lain Cumi. Riba tu lain. Riba tu haram Cumi. Atas riba tu banyak perkataan yang boleh sambung Cumbi.
2: Yalah, ambil duit tu buat atas riba. Sementara nak tulis dalam buku
0: ya, dah dapat. Yang tu lain Cumbi.
2: Tu tak apa kah?
0: Yang tu boleh Cumbi.
2: Yang tu boleh.
0: Atas riba lain Cumbi.
2: Atas riba.
0: Riba tu tak boleh Cumbi.
2: Okey.
0: Okey, clear kah?
2: Kita tanya supaya terang, jelas dan nyata.
0: Betul sekali lagi Cumbi. Atas riba tu boleh Cumbi. Riba tu haram Cumbi.
2: Ya, baik.
0: Boleh ah?
2: Okey, faham.
0: Faham eh?
2: Faham.
0: Baik,
2: faham,
0: kita terima seorang yang panggil waktu ni. Halo, siapa di talian?
3: Hello, assalamualaikum Cumbi, Bambam.
0: Hello.
2: Waalaikumsalam. Siapa di ujung
0: talian ni?
3: Mami dah dengar dah tajuk dia tu, Mami telefon awak.
2: Ha? Hello?
0: Hello.
3: Ya.
2: Hello.
3: Ya, Mami.
0: Pasal apa dengar slow sangat ni, duk tahu mana ni?
2: Hello.
3: Ya. Mami
0: lah. Astaghfirullahalazim. Kami tak bohong tau. Boleh tanya pendengar-pendengar kita ni dengar suara macam mana?
2: Hello?
3: Ya, ni Mami kenal
0: lah. Tak dengar, tak clear. Mami duduk kat dapur, Mami.
3: Ni Mami.
0: Mami, pegang senduk ke, camca ke?
3: Okey, Mami. Ini Mami Maira.
2: Halo.
3: Ya.
2: Ha. Okay. Di ujung talian siapa ni?
3: Mami lah.
2: Mami lah.
3: Ha.
2: Okey, Mami cakap dengan Mama. Cuba tak mahu.
3: Lah, siapa pula?
0: Awak Jumi?
2: Terang-terang abang dia tak mahukan Jumi. Tak suka dengan Jumi.
0: Oh, macam tu kan?
3: Ha.
2: Kemain dulu balik sana. Abang dah Jumaat minggu lepas lagi.
0: Ni, ni, Sat. Mami ni?
3: Ya.
0: Ni ke hak yang lari mingkut ni?
2: Ha, memang lah.
0: Ha? Hak ni kan hak yang tak bayar kan? Dapat-dapat awal waktu hilang kan hak ni ya?
3: Hei, Mami tak pernah konten ku tak.
0: Betul ke? Ni ada ada orang report ni?
3: Tak ada.
0: Ni dah sungguh tak mohon kat TikTok ada orang report ni? Nama dia nama dia Ustaz Masyad. Ustaz kot. Ha.
3: Kantai,
0: kantai. Ah, nampak Jumi? Jumi? Jumi?
2: Ya, saya, Abang. Saya cakap, saya cakap emas, saya tak mahu cakap orang lain.
3: Siapa, siapa?
0: Mami buat apa pula kat Jumi, Mami? Itu dia lah, Mami. Ah. Mami, Mami itu dia lah masalah Mami ni.
3: Mami nak pindah lah dia.
0: Nah?
3: Nak pindah lah Jumi tak mau kawan dengan Mami.
0: Mami nak pindah dah tahun lah. Mami?
3: Ya.
0: Nak pindah duduk tahu mana?
3: Nak pergi go ahead ghostan.
0: Go ahead ghostan. Go ahead ghostan pun tutup pagar awak tak kira masuk. Ah, Mami. Ah, Mami pujuk ya. Ah, Jumi, Mami.
3: Jumi, janganlah berada Jumi macam apa. Tiba-tiba.
2: Ya, pada minggu lepas Mami kata Mami tak suka kat Jumi kan?
3: Bila?
2: Siap live on air lagi, Mami, abang.
3: Tak
2: ada. Ah.
0: Ah.
3: Pasal apa nak merajuk ni apa ni?
2: Mami yang tak suka kat Jumi ni apa Jumi nak cakap?
3: Dah lah, tak salah tu. Merajuk dah, dah hujung-hujung tahun dah ni.
0: Pujuk dah sikit Mami.
2: Masalah
0: tu
2: hujung
0: kan, tu kan pujuk nama dia.
2: Masalah hujung tahun tak apa. Daripada awal tahun sampai bulan 6 patutnya gilak Mami dapat kutu ni kut ni kan. Ha, kut lah nak belanja ayat silap bungkuih tak ada pun.
3: Mami pun lagi Mami pelawak nak main pasal malam tau.
2: Tekok
3: tak nampak.
2: Hmm, kemarin tak mahu lah. Kemarin main cerita.
3: Tajuk dia apa kut lah?
2: Bukan.
3: Ay, Mami tu empat long apa dia?
2: Tajuk kutu.
0: Mami. Mami.
3: Kutu.
0: Mami.
3: Ya.
0: Mami.
3: Ya.
0: Dengar lah ni Mami.
3: Ha, dengar lah.
0: Ha, kata laluan sikit Mami. Ayau ke apa?
2: Tu lah.
3: Ayau. Tu lah aku dah fikir.
2: Haa.

0: terjadi, ku tertawan Colin. Jangan marah, Mami. Oh, jangan marah, Mami, no?
1: Dia kena bebai baru dia menyanyi tau. Kalau tak bebai dia tak menyanyi.
2: Tidak, kalau kita suruh tu, hei, nyanyi apa lagi? Dia tak suruh, tiba-tiba.
1: Dia kena bawa perangai.
2: Tiba-tiba menyanyi tu. Ayah,
0: nak pujuk, Syafi.
2: Okay, Mami. Topik kita pagi ni, Mami.
1: Kutu.
2: Main kut ni. Ataupun kutu ni.
1: Okay,
2: bagi Mami sendiri.
1: Bila last? Bila last Mami dapat duit kutu?
0: Bila last? Saya Mami nak ingat, no? Tahun 2024.
1: 2024 lah dapat.
2: 2024 lah.
1: Berapa puluh ribu Mami dapat?
0: Mami pun ingat. Ni Mami bukan. Ni dengar Mami nak cerita.
1: Dia pula dah.
0: Bukan Mami nak ria.
1: Ya, tak kebur sikit lah.
0: Waktu Mami main sebulan 200.
1: Sebulan 200.
2: Okey.
0: Dapat 7,000 berapa orang tak tahu. Dia masa zombie orang berapa orang?
1: Nak tanya ni sebulan 200 Mami ambil duit berapa?
0: Palung lah bagi.
1: Kadang-kadang dah. Cerita kemarin boleh bawa main hari ni nampak? Nampak Mam?
2: Cerita dia banyak bulan-bulan.
1: Duit palung.
2: Bakal duit palung.
1: Duit palung.
2: Palung teruk.
1: Dapat dia.
2: Tak dia seronok.
1: Okey.
0: Eh, Kamin, ni dengar dulu.
1: Okey.
0: Tak nak perlu mak limau saya.
1: Okey.
0: Mami share dengan palung. Nampak kami share dorang seorang satis lah.
1: Okey, share pula. Tadi abang duit palung. Tadi abang duit palung.
2: Mami kena kami ni.
0: Betul tak mohon eh. Betul dengarlah dulu. Lepas tu apa ni Mami main kut. Kut sayok pun Mami main kak.
1: Apa dia?
2: Sayok Mami?
0: Kut sayok. Orang panggil kut sayok.
1: Kut sayok apa? Kut
2: sayok macam mana?
0: Cuba. Sehari seringgit.
1: Sehari seringgit lepas tu?
0: Dua minggu sekali buka. Dapatlah juga.
1: Nak buka apa?
0: Buka kut tu
2: lah. Oh tu kut kat rumah lah.
0: Memang member-member Mami yang duk buat.
2: Macam tu. Jadi Mami 35 orang Mami daripada 7,000 ringgit kan.
0: Ya.
2: Sebulan 200 eh.
0: Bulan 200 saya dengan Pak Lul.
2: Okey, sat.
0: Satu nama pun Mami main kak.
2: Dah lah sat lah 35 orang. Makna kata kalau kata contoh sebulan 200 eh 7,000. Jadi berapa tahun tu?
0: Lama juga lah 3 tahun lebih lah.
1: Tu dia.
2: Asyik kau on.
1: Mami.
0: Ya.
1: Boleh tak kali ni kalau ada tang mana-mana yang nak buat main kutu kat kawasan Mami kan?
0: Ya.
1: Mami bagi tahu kat Cumi Mama.
0: Betul ke tadi? Tadi you all tak bayar Mami kena ketah.
1: Dah, Mami bayar nanti bila dapat kami guna.
2: Betul ya, sebab trend ni kira anak-anak dah berhabis duit mak pak main kutu ni.
1: Betul.
0: Ni, dengar Mami apa? Main kot Mami cukup minat dari Mami tak kahwin lagi dulu.
1: Tak apa lah ni kalau ada yang
2: Mami
1: masuk lah.
2: Tapi saya tertarik dengan dari Mami yang 35 orang tadi tu kan.
0: Betul.
2: Ada yang lari tak?
0: Tak pernah lari.
1: 35 orang? Sebulan berapa? Mami
0: memang 200.
1: Sebulan 200. Selama berapa lama?
2: 35 orang tu.
0: 3 tahun lebih
2: 7,000. Sekiranya dapat 7,000.
0: Lepas tu habis Mami main pula.
2: Dahsyat ke kan no?
1: Itulah
0: Mami main dengan orang kawan satu lagi tu sebulan 100.
2: Bagi Mami sendirilah jujur lah eh. Mami, adakah ini caranya untuk Mami menabung ataupun sorok-sorok main saja?
1: Tu.
0: Bukan. Main kut ni combi aman kan? Tengah orang tak suka. Dia kata macam hutang kat orang kan.
1: Okay.
0: Tapi bagi Mami memang Mami minat.
1: Sebab apa Mami minat?
0: Pasal apa? Kita lelaki kita bukan gaji besar sangat kan.
1: Dia buat pala lelaki dia pula.
2: Ni Mami. Dah Mami 3 tahun lebih Mami duit lelaki tak besar mana pun setahun pun banyak dah berhabis tu.
1: Tak Mami pelekoh duit dia baik duit kutulah kan boleh dapat Mami berhabis orang.
2: Bayangkan 3 tahun lebih.
0: Lepas tu satu orang lagi seronoklah combi rambang Mami rasa seronok. Kanya orang tu menghantar duit. Kanya 2-5 bulan tuan orang lain pula menghantar.
2: Tu dia.
0: Tak jaya Pak kalau yang nak terima dia tu pergi kat Mami.
1: Okey, lah ni macam ni Mami. Kami nak merasakan benda yang sama. Cuba kalau ada kawasan Mami tu yang keluar kutu tu, Mami tolong bayang. Bila mereka nak bayang, bagi kami.
2: Mami, guna. Mami letak nama kami.
1: Tapi Mami bayang lah.
2: Tak nama Combi, tak nama Bambam. Ha. Tapi Mami tolonglah bayang.
0: Hey.
2: Kata anak-anak. Kata anak-anak.
0: You all yang pakai undang-undang apa?
2: Yalah kami.
1: Ini dinamakan family planning.
2: Ya. Kami pun nak main juga ayah. Macam Mami. Ha, Mami letak nama kami. Mami tolonglah bayar.
0: Oh, Mami bayar. You all nak karau
1: lah. Alah, Mami. Mami, kira
2: macam,
1: Mami.
2: Macam Mami dengan Pak Long lah. Ha.
1: Kira macam ni lah, Mami. Cerita dia, Mami. Kira sayang yeah. Mami kat kami ni. Mereka kata, korna macam sayang anak-anak ni. Hanya ni mulut je lah. Tak ikhlas.
2: sedap ayat tu.
1: Ayat cumi memang kira ayat memang faham lah kan. Tidak, Mi?
2: Betul, Mi?
1: Ha, selalu okey. Mami sayang kat Bambang, kat Cumi macam anak-anak. Kan? Cumi dengan Bambang tak minta geran tanah, tak minta geran rumah.
2: Betul.
1: Minta tolong banyak duit kutu ya, pun Mami
2: apa,
1: dah.
2: Apalah sangat untuk betul. Anak-anak nak membelanjakan untuk anak-anak ni kan sebulan betul. 200.
1: Betul, Mami.
2: Tak tahu mana pun.
1: Betul, Mami. Seperti kata pepatah, ha. Mami tahu tak? Apa kata pepatah?
0: Ha. Kalau anak-anak
2: sat.
0: Dia mak ni tak
2: payah
0: jadi anak.
2: Dia memang anak-anak mah kat pabrik dia mak. Mami. Itu tak nafikan.
1: Mami. Mami. Mami, Mami tengok Mami. Okey?
0: Ya. Yeah.
1: Mami tengok anak Mami yang sulung Bambam.
2: Ha.
1: Mami tak panggil dia pergi rumah pun dia pergi rumah.
2: Betul?
1: Mami tak minta apa pun dia sentiasa mendoakan kesejahteraan Mami dan Pak Long.
2: Betul sungguh.
1: Combi.
0: Terima kasih.
1: Ah, ha, Combi pula. Tukang gaji sepenuh masa macam labu dan labi. Tukang gaji sepenuh masa.
2: Sampai patah kursi-kursi.
1: Sampai patah kursi-kursi. Punya makan. Tahu? Ha. Mau macam mana lagi? Anak-anak tak minta geran tanah. Anak-anak minta tak apa minta apa geran rumah. Anak-anak minta jumpa mak. Dah
2: mengikut ya.
1: Mengikut ya.
2: Ha.
1: Ha.
0: Ha.
1: Macam mana? Gamak dah Mami. Memang betul ialah kata seperti kata patah bang.
2: Ha, apa kata patah tu?
1: Buai laju-laju sampai pokok sena.
2: Buai laju-laju sampai pokok sena. Ha,
1: lepas ni tak boleh pergi sana.
2: Lepas ni tak boleh pergi sana.
1: Pokok sena. Ya. Ha.
0: Eh, Combi, Bambang-Bambang, elok kita buat family.
1: Family apa?
2: Ayah, akut lu.
0: Takat dia minyak tu. Anytime I will give you.
1: Hey, Mami. Mami, ya. Seperti kata pepatah lah, Mami.
2: Ada lagi
1: kita pepatah. Kan? Kasih sayang seorang guru lebih besar daripada kasih sayang seorang Mami. Ya. Kerana?
0: Dengarlah
1: Jomi cakap tak habis lagi.
0: Okay.
1: Kerana kasih sayang seorang Mami itu umpama dua buah periuk.
2: Apa?
1: Kasih sayang seorang guru itu umpama enam buah balang.
2: Teruk sangat tu.
1: Macam-macam tau.
2: Okey, Mami.
0: Okey.
2: Tak apalah, Mami.
0: Kayu tetap di... terpahat di hati.
1: Baik.
2: Baik, terima kasih, Mami.
0: Mami selalu kena marah dengan budak-budak.
2: Oh, kena marah. Kira-kira ni Mami meluat kat kami lah.
1: Kan dah kata dah.
2: Okay, fine. Tak apalah, Mami. Tak apalah, kami faham lah.
0: Tak boleh.
1: Nampak.
2: Ya, jelas terpancar. Jelas dan...
1: Jelas terang dan nyata.
2: Izzah Halqi.
1: Ya.
2: Okeylah, Mami. Okey, fine. Assalamualaikum.
0: Pisamai bawa berlari.
1: Pisamai bawa berlari.
2: Pisamai bawa berlayar.
0: Bawa berlayar.
1: Okey.
0: Okey, semoga anda bertuah ceria, selalu sihat,
1: walafiat, nak? Amin. Terima kasih, Mami.
2: Baik-baik juga.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mami juga tak kata, terguris di hati.
1: Memang guris lah.
2: Dia kata maaf.
1: Tak apa lah. Okey,
2: bye, Mami.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Mami. Dia seronok minggu tu.
1: Ya, betul.
2: Minggu kan, ramai. Sebab memang betul apa yang Mami cakap tu. Ada orang sanggup tunggu bertahun-tahun. Tapi 3 tahun lebih juga.
1: 3 tahun lebih,
2: Mami. Setahun 12 bulan. Ada 35 orang. bang.
1: 12, 24, 36 orang. Ha,
2: dekat 3 tahun.
1: 36 bulan lah.
2: 36. 36. Ah, ha,
1: betul. 3 tahun lah.
2: 3 tahun. Hampir 3 tahun lah. Kalau 35 orang, hampir 3 tahun lah.
1: Kalau hampir 3 tahun lah. 2 tahun.
2: Tapi nak abak kata orang sanggup. Tunggu tau.
1: Ya, betul.
2: Oh, untuk dapatkan duit ikut tu. Tapi tak ada sikit lah, 7,000.
1: Tapi orang kata apa, takut juga abang. Ada setengah macam takut. Macam saya, Comis ni, siapa tak main, saya takut.
2: Takut apa?
1: Takut, yalah. Kita bayang, kita memang ada orang kata kepercayaan. Kita bagi orang percayaan, kita ada amanah yang perlu kita buat. Kita bayar. Tapi maintain orang kita tak tahu, abang.
2: Ha, betul.
1: Ha, tapi sebab macam abang, macam
2: kita kata patah situasi. Ha, kita patah lagi.
1: Ya.
2: Oh, sesi otak berbuang lagi ni.
1: Rambut tak sama hitam.
2: Rambut tak sama hitam. Dah ada usia.
1: Hati belum tentu.
2: Hati belum tentu.
1: Kadang-kadang ada yang tak nak rambut. Ha, kita kena faham kan.
2: Okey. Jadi untuk ada situasi mungkin anda nak kongsikan dengan kami. Kalau anda mengikut kan, pernah tak member lari? Apa yang anda buat?
1: Tak boleh bayang.
2: Kan? Ataupun dia main 3 turn kan. Kadang mana takut umur tak panjang.
1: Ya, betul.
2: Sebab dia kategori hutang.
1: Betul, kategori hutang.
2: Dia macam mana ada uruskan. Dan ada orang yang memang dia rajin sungguh main kot.
1: Ya.
2: Ada seorang bapa yang jumpa seorang kak tu. Dia ada 7 kot.
1: 7 kot?
2: Dia kena bayar setiap minggu.
1: Itu dia lah.
2: Sebab dia kata apa, dia laki dia berniaga. So, setiap hari laki dia bagi duit setiap hari. Maksud kata laki dia buat macam mana tau. Kalau ada satu job, laki dia akan bagi sedikit duit. Untuk waktu tinggalkan isteri dia tu untuk keluar kerja. Dia kata dengan berkat rezeki dia bagi dekat bini tu, dia akan bertambah rezeki. Ada buat macam tu. Jadi dia tak mau simpan duit tu, dia takut hilang, takut guna sebagainya. Dia main kot. Tapi bila waktu terdesak je si lelaki ni, dia akan guna duit kot tu lah untuk bantu suami dia balik. Nampak tak kan? Okay Syamil, kita nak yang lagu dulu.
1: Baik.
2: Saya untuk nama kena kongsikan dengan kami 04-2107-389.
1: Atau boleh ingatkan berangkan WhatsApp kementerian 010-5080-9557.
2: Zaji PM dia Syamil. Dan dia

0: Play Store atau Huawei App Gallery.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jubi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: 8.35 minit pagi waktu ini GPM KM Pagi Mutara masih lagi bertemankan Dia Chombi
0: dan dia masih lagi Bambam dan masih lagi dengan topik kita main kutu menabung atau jerat diri.
1: Yes, dan sebelum tu Chombi, kita nak kongsikan calon yang terpilih untuk PLKN 3.0 Siri 4 dimaklumkan melalui SMS ataupun semakan bermula hari ini,
0: di mana Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN akan menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas SMS sebagai antara saluran rasmi pemakluman pemilihan pelatih program latihan khidmat negara PLKN 3.0 Seri 4 2026 yang dijadualkan dari 3 Oktober hingga 16 November ini.
1: Dan Ketua Pengerah JLKN Major Jeneral Tok Marzuki Mokhtar berkata SMS dipilih sebagai satu lagi pendekatan tambahan bagi memperkukuh penyampaian maklumat pemilihan pelatih yang lebih pantas, terus dan berkesan.
0: Dan semakan terhadap bakal Seri Pelatih Seri 4 2026 khususnya bagi kelahiran 2008 boleh dibuat melalui sistem e-PLKN 3.0 di plkn.mod.gov.my /pelatih/semakan/form bermula 11 pagi nanti.
1: Yes, 11 pagi saya boleh check lah. Di mana anda akan ditempatkan untuk PLKN.
0: Betul itu bang.
1: Sonok dapat tu.
0: Sonok.
1: Baban dapat itu. Baban dapat itu.
0: Baban dapat tapi.
1: Dapat tapi.
0: Tak ada kena apa-apa lah.
1: Alhamdulillah lah. Sebab tapi tu bersebab lah.
0: PLKN ni diperkenalkan kalau tak salah atau apa. Setahun ke dua tahun ke tiga tahun selepas
1: tak ingat saya, tak ingat lah. Tapi macam Bambam tu dapat P. Tapi Bambam tu ada sejarah kemalangan dulu kan. So biasalah bila dicek pemeriksaan doktor tu, doktor kata tak digalakkan.
0: Ya, sebab bila
1: saya kata doktor saya nak P, doktor tak digalakkan. Saya nak P. Padahal dah hati, dah hati tak, alhamdulillah.
0: Saya faham bang. Bila kemalangan tu, gout tu dia akan.
1: Bukan gout. Oh, 30 hari 30 hari sebab masalah ni. Jangan macam-macam je.
0: Baik. Faham.
1: Mulai esok Bambam kata kat Jumbi go pula 40 hari.
0: Tak ada masalah bah, sebab Jumbi ni mengamalkan pemakanan sihat sembang.
1: Ya, faham. Udang tak makan, ketam tak makan kan. Kacang atau
0: kacang kadang-kadang.
1: Baik, kita nak bukan cerita pasal kacang.
0: Ya.
1: Bukan cerita pasal makanan.
0: Kita cerita pasal kutu.
1: Main kut.
0: Bukan kutu di kepala.
1: Bukan kutu di kepala tapi kut lah. Orang kita panggil kut lah. Bahasa buku dia orang kata kutu.
0: Kutu, ya.
1: Dan kita nak kongsikan kalau kata ada yang mengatakan bahawa sebenarnya Chombi, main kut ni sebagai disiplin untuk menabung tau. Sebab ada orang yang susah menyimpan duit. Kalau duit ada tu berada dalam akaun sendiri, main kutu ni memaksa seorang untuk buat pembayaran tetap setiap bulan tau.
0: Baik.
1: Dan duit diterima secara sekaligus apabila tiba giliran. Jadi kita tak tahu pemanggil kita lah kan. Rajin nak duduk main kut ni.
0: Hello. Ya Allah, dia telefon dan suruh kita telefon balik.
1: Tahu dah siapa dia tu? Tahu dah siapa dia?
0: Hai,
1: tahu dah.
0: Satu lagi manggil. Hello.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syuhada.
2: Ya, pandai
0: bang. Ya, Bambam sekarang sudah jadi bomo.
1: Bambam, orang nak telefon baru niat telefon. Kita tahu lah siapa nak call tu.
2: Oh, boleh buat
1: tilik masih. Jangan macam tu, jangan jam.
0: Tilik tak boleh.
1: Tilik tak boleh, haram.
0: Haram.
1: Baik, Syuhada.
2: Ya.
1: Sihat ke?
2: Alhamdulillah,
0: Jombi, Bambang
2: sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Dah menyorok dah pagi ni?
2: Dah.
1: Kenapa hari ni?
2: Aku
1: lebih nasi dengan rendang
2: daging semalam.
1: Bukan nasi sejuk semalam orang panggil.
0: Dia akan rendang daging tapi kalau nasi semalam buat nasi goreng sudah.
1: Dia nasi semalam.
2: Adalah
0: sikit.
2: Dua genggam.
1: Okey tu. Bambam makan sikitlah. 14 butir.
0: Dia cerita dia ni kalau dua genggam tu saya tak percaya.
1: Dua genggam?
0: Ya, dua genggam baby ke, dua genggam mamam ke, dua genggam Jobi. Tak sama dua genggam tu.
1: Dua genggam Syuhada lah.
0: Dua genggam Syuhada. Okay,
1: macam kami tengah diet sekarang ni, kami makan pun 14 butir nasi saja.
0: Betul.
2: Tu kena kira makan sebutir.
1: Kami kira.
0: Kami letak atas penimbang.
1: Kami bukan berkira, tapi kami kira-kira.
0: Ya.
2: Tak penimbang, tak ada nak timbang.
0: Sebab apa Syuhada, kami dinasihatkan oleh doktor untuk makan segenggam nasi sekali suap.
1: Segenggam nasi sekali suap.
2: Sekali suap bukan sehari.
0: Sekali suap.
1: Baik Syuhada.
2: Ya.
1: Kata laluan sikit.
2: Ada orang tu sweetnya.
1: Orang tu no.
2: Orang lagi tu comel sana.
0: Baiklah. Okey, Syuhada pernah main ketua.
2: Dua-dua tak sebut nama. Boleh. Dulu-dulu.
0: Boleh.
1: Baik Syuhada, hari nak sembang pasal main kut ni.
0: Pernah main kutu kan?
2: Pernah lah dulu-dulu.
0: Dulu-dulu.
2: Masa baru-baru kerja.
0: Lama-lama balok orang macam mana?
2: Lama-lama tak ada orang nak ajak. Yang dekat-dekat orang jauh ada tak mahu.
1: Orang jauh susah no. Hari nak kutirik payah.
2: Itulah kalau Bambang dengan Combi berani ya,
0: saya lagi tak wani. Tak pernah main terakhir.
1: Okey, bagi Syara sendiri, seronok tak main kut ni?
2: Biasa je sebab main tak banyak.
1: Banyak mana?
2: Saya ingat paling banyak pun 500.
1: 500 sebulan?
2: Bukan 500 sebulan.
1: Terkejut juga.
0: Kaisar.
1: Dahsyat.
2: 500 je sekali main.
1: Sekali main 500. Maksudnya seminggu.
2: Bulan 50.
0: Ingat.
1: Okey, tu.
0: Ingat 500 sekali main maksudnya macam mana nak kira? Okey, nak
1: 10 orang. 10 orang kan? 50.
2: 10 orang 5,000
1: je. RM50.
2: Bukan. Kalau sekali bagi 500.
1: Sekali bagi 500 sebut.
2: Ada bukan, kalau macam
1: tu lah
2: saya bagi
1: RM10.50 ya. Tu terkejut tu. Kalau sebulan 50, okay. 10 bulan 500.
0: 10 bulan 500.
1: Betul tak? Kalau sebulan 500, 10 bulan 5000.
0: Saya kurang sikit pasal bab kira kod ni, pasal saya tak main.
1: Yalah, ya sudahlah Jebi.
0: Ya boleh lah tu.
1: Kod salah kira pun kira betul tau.
0: Ya.
1: Tapi Syuhada, sepanjang main tu bagi Syuhada rasa macam menyusahkan tak ke sebagai satu benda yang membuatkan Syuhada rasa seronok untuk menyimpan duit? Okay.
0: Seronok
2: untuk simpan duit lah.
0: Seronok untuk simpan duit lah.
1: Okey.
0: Dan Syuhada.
2: Ya.
0: Orang kata apa, tipu lah kan. Namanya asam garam kehidupan ni pasti ada rasa seronok, ada rasa sedih kan. Pernah tak kena muhong lah pasal bab duit kutu ni?
2: Yang tu tak pernah lagi lah. Sebab tu saya kata tak berani main orang jauh-jauh.
1: Okey. Baik. Soalan terakhir Syuhada. 10 orang main sebulan RM50. Syuhada suka yang ambil nombor berapa?
2: Kalau boleh saya nak nombor lah.
1: Nombor lah ha?
0: Pasal apa nak lah?
2: Sebab tak ada bayar dah lepas tu.
0: Tidak rasa rugi kan dia?
2: Yalah, sebab saya dah dapat duit, kena bagi balik.
0: Tapi kebanyakan orang dia suka ambil yang fern dengan yang tengah no.
1: Dia bukan, dia kebanyakan orang suka lah Jumbi.
0: Suka lah.
1: Tapi ada setengah orang dia nak pakai duit. Okay, aku tak pakai duit sangat ni kan, okay. Bagi aku first. Aku nak pakai duit ni.
2: Kalau semua setuju tak apa.
1: Kalau tidak tu buat nama dalam balang. Goncang.
0: Cabutan buat undian lah kan?
2: Betul lah, biasanya macam tu.
1: Baik, apa pun masih Syuhada untuk perkongsian pagi ni Syuhada.
2: Nak tanya Bambang. Eja perkataan riba haram dengan riba yang atas riba tu sama apa kalau ikut eja bahasa Rumi?
1: Bahasa RIBA tu riba. Dua-dua sama aja.
0: Ejaan dia.
1: Tapi makna tu.
0: Makna dia, ya.
1: Jangan tersilap.
0: Nasib dia tanya Bambam, tak tanya Jobi.
1: Kalau tanya Jobi, cuba jawab apa?
0: Saya riba ni yang saya tahu ni, riba bila kita duduk sila kan. Kita ambil sesuatu kan, ataupun kita duduk, kita ambil sesuatu, letak di atas
1: sebutan dia riba.
0: Riba.
2: Tapi kalau bahasa Jawi sama juga ejaan.
1: Roya balik. Sama je. Dia macam inilah. Atas riba leng. Riba tu leng.
0: Betul.
1: Sebutan dia pun kita tahu dah.
2: Riba. Betul. Riba. Tapi eja dia sama.
1: Ejaan dia sama. Tapi
0: sebutan dia tu.
1: Ada orang cakap, riba tu haram. Tak ada. Riba tu haram. Orang sebut. Sebutan dia.
0: Betul.
1: Kalau riba tu atas riba. Okey. Baik. Terima kasih Syuhada.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak dapat lagi dengar pemanggil kita yang orang kata apa, member lari tengah-tengah jalan. Nak kita tahu juga apa tindakan yang buat. Sebab kita kan tahu, sebab ada akta tau.
0: Dan saya tertanya-tanya abang. Contoh macam kita main 10 orang. Kita main 10 orang, kita ni nombor 10. Tiba-tiba dapat nombor 9. Ni nombor 9 dapat duit buat pelari. Kita ni orang last bang. Macam mana duit tu, adakah dibayar sama?
1: Tapi kalau kata nombor 9, dia kan kata nombor tu macam ni. Seorang lari. Dia kalau kata dapat nombor 10, okay. Kalau seorang lari, okay. Tinggal 9 dapat lah 9. Tapi kita nak tahu, kalau kata lari seorang tu, kuranglah duit kita dapat.
0: Tak, memanglah kurang tu yang saya kata. Ni ada 10 orang main. Nombor 1 dah dapat dah RM10,000. Nombor 2 dah dapat RM10,000. Nombor 3 dah dapat RM10,000. Sampai nombor 8 dah dapat RM10,000. Nombor 9 dah dapat RM10,000. Tiba tiba main dekat kita lah. Kita
1: 4 orang lari contoh.
0: Ah, 4 orang lari. Oh. Dapat 6,000 ya. Macam mana nak buat dengan 4,000 lagi? Kita dah bayar lah ni.
1: Frahon lo.
0: Nak tahu juga ni.
1: Juga macam nak kaya nak buat.
0: Ah, sebab tu saya kata sebab saya tak pernah mengalaminya sebab saya tak mengikut tu. Sebab bagi saya minta maaf lah saya cakap kan. Saya bagi duit tanpa jaminan.
1: Tanpa jaminan.
0: Maksudnya kalau orang tu buat pelari, saya tak boleh buat apa-apa. Yang tu yang
1: betul
0: saya
1: lah,
0: takut.
1: Betul lah. Sebab setengah ada yang jenis orang yang mengikutu atau mengikut formal ni kan Jumbi.
0: Ya.
1: Ada surat tau.
0: Betul.
1: Sign tau.
0: Betul.
1: Kan. Nak abang kata supaya duit tu dapat dijaga dengan baik. Baik. Kita nama panggil berikutnya. Halo. Siapa talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerap nak main telefon ni. Kemarin sampai terputu-putui.
0: Aduh.
3: Itulah kemarin bagi-bagi salam. Kata orang dengar jawab betul hilang.
1: Dia top up bayar nak.
3: Semua tak ada ingat kot.
1: Dah top up bayar nak.
3: Top up. Ni cukup pula bayar.
1: Hajar tanya lah sebab bagi-bagi salam hilang.
0: Tu lah.
3: Dia tak ketinggalan.
1: Baik.
0: Okey, cara.
3: Cumi.
0: Ya.
3: Sebelum tu lah Cumi duk gaduh Wahab kan. Saya belanja Wahab lah pagi ni.
1: Okey, baik.
0: Saya nak dengar.
3: Boleh orang Cumi memang lah.
0: Dah kata nak dengar, apa boleh lah.
1: Aduh,
3: hai Cumi. Awaklah Cumi jangan awi. Aduh, hai Bam. Olo, cuitnya. Pergilah batu pahat, naiklah kereta api. Apa abang Tuan Pono sehat dan abang sikat tepi.
1: Wahab.
3: Acuk. Jawab. Acuk.
1: Sehat. Sehat.
3: Wahab.
1: Okey. Cik Noah. Ada pantun tak pagi ni?
3: Pantun dia beli donat kat Sungai Batu. Saya korang minat main putu.
0: Tak pernah main lah.
3: Dah dia korang pasal dia tak bersekutu dengan tak apa nak menyatu.
0: Okey, Cik Anwar. Membeli udang di Kuala Bekah. Membeli udang di Kuala Bekah.
3: Ya.
0: Okey, untuk dimasak bersama Fatimah.
1: Aduh. Cik Anwar. Tak ada dengar Cumi duk berdekah. Apa dia bunuh tadi?
0: Mah.
1: Mahan. Sebab dia pun
3: lemah.
1: Dia tu. Lemah sampai tak main kutu.
0: Okey. Cik Anwar sendiri pernah main kutu tak?
3: Saya ni tak apa minat main jantung Cumi Yaman. Pasal apa? Baru-baru ni.
1: Tak apa minat kau buat apa?
3: Baru-baru ni ada kawan-kawan mereka last minute lah. Mereka nak cek bundi. Mereka dapat kerja kami ni. Mereka telefon Tok Wan. Tok Wan nak main foto tak? Saya kata dok aku di ujung senja dah pasal apa. Tengah ni main foto ni gantung dia masing-masing lah. Cuma memang kata mereka tak boleh menyimpan.
0: Yalah Cik Anwar lagi pun di ujung senja tak masuk maghrib lagi.
3: Tu lah kan. Tapi nak abang, kalau yang tak menyimpan tu, dia pun main lah kutu. Macam anak saya pun, yang perempuan, dia biasa main. Tapi dia pun main 4 orang lah.
1: Main 4 orang?
3: Seorang 500
1: Ui, seorang 500 kat lah. Okey kat tu.
3: Lepas tu dapat lah 2,000 sekali dapat 4 orang. Walaupun 4 orang.
1: Main sama anak-anak kan lah?
3: Ada, dia pun main sama kawan-kawan dia.
1: Kawan dia pun lah. Okay, tapi boleh lah Cik Noah, kalau satu hari kan, anak duk main kutu kan, main kut kan? Abah main pak. Abah ke ayah?
3: Ayah.
1: Cik rasa bulan ni ayah boleh tak support sikit cik? Bayar asat 500 bulan ni.
0: Pasal cik pun tengah teruk ni.
3: Buat masalah insyaAllah ha.
0: Buat masalah
1: insyaAllah ha. Soalan. Jadi cik Noah cik Noah pun anggap kami ni macam anak cik Noah kan.
3: Memang anggap macam cik Noah insyaAllah. Kalau saya tak lupa nanti tolong pengingat. Aduh aku ada orang tak lama orang. Bukan melawak tu.
1: Ni kena bagi sikit dia lambung tu kan Cik Anwar ni.
0: Tu lah.
3: Ni betul-betul.
0: Ni Cik Anwar.
1: Ni Cik Anwar. Dengar lu.
0: Dengarlah bagi habis lu Cik Anwar. Okey. Cik Anwar ni memang tak pernah main kutu. Tak teringin kan rasa nak main sekali.
3: Pasal apa Cumbi Bambang duk dengar. Kadang-kadang tu macam Cik Ayuk siapa ada yang kongsi kan. Kadang jenis lari tu memang kadang ada juga. Yang duk main ada juga macam tu kan.
0: Okey.
3: Macam saya ni insyaAllah lah pasal dia boleh menyimpan. Dapat tu kalau ada lebih saya pergi masuk terus dalam tu lah. Saya tak gerit-gerit dah. Kalau duduk di rumah kita, kita korang pun kita suka gerit.
0: Betul.
3: Dia tak boleh lah. Tapi orang mengikut kadang yang seronok-seronok macam Mami kata tadi lah kan. Dia seronok-seronok daripada kita dapat. Kadang tambah kalau ramai-ramai kan.
0: Aha.
3: Tambah-tambah time nak raya, time gilak kita dapat. Dapat sekali pun. Oh, macam tu yang saya tahu pun.
0: Tapi yang kita tahu ni kebanyakan orang yang mengikut kebanyakannya adalah wanita.
3: Ha, betul ya, nak
0: betul
3: kata
0: tak, tu, betul.
3: Nak tanya cumi, nak tanya cumi orang jantan korang
0: tau. Ya, sebab apa? Kalau orang lah ni mengkut, dia kira duit tau, bang. Kalau orang dulu, dia mengkut, dia kira okey, kita mengkut periuk.
1: Betul.
0: Mengkut pinggan. Jenama sekian-sekian. Kita mengkut gelang tangan. Dia dulu macam tu.
3: Betul. Cumi arwah ibu dulu macam tu dapat dia pun main periuk.
1: Tapi itulah kebanyakan orang yang mengikut ni memang dia ada tujuan dia tau. Macam nak bayar insurans. Itu yang kita share tadi kan. Nak beli barang. Betul. Dan ini cara untuk memaksa diri menyimpan.
0: Betul ya, bang.
1: Dan juga bertanggungjawab.
0: Baik, yang
1: penting kan. Okay. Jadi Cik Noah, kalau kata bagi Cik Noah sendiri memang bagi Cik Noah boleh simpan sendiri.
0: Bagi Cik Noah boleh simpan
1: sendiri. Tak payahlah nak mengikut pun tambah beban pula kan. Tambah komitmen.
0: Ada persoalan yang terakhir. Untuk Cik Anwar ni tiba-tiba lah Cik Anwar
1: Tiba-tiba
0: orang rumah Cik Anwar kata apa dia, orang rumah Cik Anwar panggil Cik Anwar apa? Abang kah, sayang kah, baby kah je lah.
3: Panggil saya. Panggil
1: Jujur lah sikit. Okanda ke, baby ke, orang nak tahu.
3: Dia panggil abang.
0: Contohlah orang rumah Cik Anwar kata Abang Kak Yah cabai krim ajak ni Cik Anwar panggil kat orang rumah apa?
1: Anje.
0: Lah. Muhong.
3: Nama Padil Pakilo.
0: Okey, anje. Abang. Okey, Kak Yah cabai kering ajak ayang mengkut. Tapi ayang tak kerja, dia ajak meng sebulan 1000. Kan kami main 6 orang.
1: Abang kan duit banyak.
0: Abang sebulan 1000 abang, lepas tu nanti dapat duit balik abang. Abang boleh tak bagi kat Anja sebulan 1000 kita main kut 6 bulan je abang?
3: Yang tu. Saya bagi dia 600 dia pun ada peniaga sendiri.
0: Alah abang jangan kena
1: kut abang. Abang sembang duit banyak.
0: Jangan kena kut bang.
3: Cok
1: pisang
3: dengan cok
1: meram. Tapi kami kan bagi juga lah. Laki bagi 600.
0: Ya,
1: kami bagi juga lah. Nak ratus
3: saya kira yang ten saya nak bersaraan.
0: Ya, baik. Itu bagi Cik Anwar sendiri.
3: Cumbi bambang kan. Dia terasa orang nanti pergi cucuk. Dia tinggal yang nu je lah.
1: Baik. Apapun. Terima kasih Cik Anwar untuk perkongsian pagi ni Cik Anwar.
3: InsyaAllah lah. Kalau tak ada apa-apa, jangan lupa lah no.
0: Baik, InsyaAllah.
3: Kalau dia lupa, bambang cumbi peringat lah. InsyaAllah ada apa-apa lah.
1: Allahuakbar.
3: Jangan
0: risau. Dah Cik Noh dah.
1: Satu peluang pinang dengar Cik Noh. Tak pasal-pasal yang patahkan dipau Cik Noh.
0: Baik, apa-apa terima kasih Cik Noh.
1: Baik, insyaAllah.
0: Amin.
1: InsyaAllah.
3: Main di rumah, kita berkira lah. Alhamdulillah lah.
0: Nak kira mana?
1: Nak kira nombor apa?
3: Nombor 7 lintang yang sebelah.
0: Dah nak kira Cik Noh nak jadi bini nombor apa ni?
3: Bukan berkira yang tu.
1: Kata berkira.
0: Kata nak pergi berkira. Orang tua-tua dulu kira nak mula-mula nak pergi berkira. Kira nak masuk lah kan.
3: Abang Kak Bambang betul tak abang-abang apa pun.
0: Terima kasih Cik Anwar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Dah pasal apa orang tua-tua dulu kalau panggil main rumah. Ni nanti main rumah nak berkira.
1: Kita tak ada buat rombongan lah.
0: Nak suruh buat rombongan lah. Betul. Nak kira nak pergi menikah tu kita tanya anak nombor apa. Kan.
1: Baik, itu dia perkongsian dari Cik Noah. Daripada Cik Noah sendiri kan. Baik. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan lagi dengan kami selepas utama 9 pagi lagi. Kita buka lagi peluang panggilan untuk anda. Okay, 04-2107-389.
0: Ataupun layankan ruangan WhatsApp kami jalan 010-50-80-957. Masih lagi untuk kita main kutu, menabung atau jerat diri bagi anda sendiri.
1: Ini lagu besi ni lah Jimmy. Kalau kemarin kita, apa dah, bahasa apa main?
0: Mana?
1: Kalau hari tu kita, bahasa apa? Banjar.
0: Bahasa Banjar.
1: Lepas Banjar?
0: Lepas tu apa nama ni, Bawian.
1: Bawian. Hak ni?
0: Yang ni pun Bawian juga.
1: Ngalompak agogo.
0: Ya.
1: Tu saya GBM dia Jimmy.
0: Dan dia Bambang Acu.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabuh Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Dan bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipindah pada 1974. Berita seterusnya. Perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Muhammad Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al-Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ezra terus segarkan pagi-pagi anda bertemu dengan dia, Chombi.
1: Dan masih lagi dia Bambam Baby.
0: Siapa baby kat belakang tu? Siapa bagi baby tu?
1: Tu?
0: Mana?
1: Ni.
0: Oh, dah syak lah. Memang panggil baby kat Chombi.
1: Dekat Bambam.
0: Dekat Bambam ke?
1: Ya.
0: Oh, ya kak.
1: Tu, Assalamualaikum Chombi. Dan Bambam Baby.
0: Bambam Chombi. Tapi baby pun okey sebab Bambam every time look baby face.
1: Wow.
0: Okay. Can or not? Boleh tak boleh? Okey, pagi ni Chombi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita.
1: Topik
0: dan
1: kita.
0: Sebelum tu Chombi, kita nak kongsikan. Okey, ini berkaitan dengan pembelian pakaian sekolah secara ansuran.
1: Inisiatif Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI yang menjahit dan menjual pakaian seragam sekolah secara ansuran bagi meringankan beban ibu bapa mendapat sokongan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq.
0: Ya, dan beliau berkata usaha NADI menggerakkan komuniti menerusi pembuatan baju seragam sekolah sebagai satu inisiatif yang sangat penting dan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
1: Dan katanya isu pakaian seragam sekolah sememangnya antara perkara yang sering dibangkitkan ibu bapa, khususnya ketika persiapan anak-anak untuk masuki sesi persekolahan.
0: Dan inisiatif berkenaan antara program yang sangat baik untuk rakyat dan menyatakan hasrat untuk memberikan komitmen terhadap projek itu, khususnya bagi persiapan persekolahan tahun hadapan.
1: Dan beliau turut berharap program NADI terus berperanan sebagai jambatan antara rakyat dengan kerajaan dalam menyampaikan aspirasi kerajaan serta memastikan pembabitan keseluruhan rakyat.
0: Ya, dan untuk rekod, inisiatif pakaian seragam sekolah itu dijahit oleh 120 alumni NADI mahir yang sebelum ini mengikuti kursus kemahiran menerusi perkhidmatan pintar NADI sebelum melangkah ke hadapan sebagai usahawan. Menarik juga Chombi eh.
1: Ya,
0: sebab apa? Kita faham. Ada seorang cakap, alah baju sekolah nak apa, takkan nak beli nak bayar ansuran. Contoh-contoh kan. Itu kalau yang ada mungkin seorang anak yang mungkin berpendapatan yang agak tinggi.
1: Betul,
0: kita faham ada setengah orang orang kata apa, suami bekerja.
1: Betul.
0: Isteri tak bekerja sebab menguruskan anak-anak. Anak ada 6-7 orang.
1: Betul,
0: bayangkan bang. Kalau satu pasang baju sekolah harga berapa duit? Kena pula semua, bukan kata baju sekolah aja. Kasut sekolah, buku sekolah,
1: seluar sekolah.
0: Pakaian sekolah, okey lah ansuran.
1: Yang
0: leleng tu, beg sekolah, barangan-barangan sekolah.
1: Betul.
0: Semua tu boleh tahan juga.
1: Sebab
0: tu
1: yang, yang paling utama cerita dia adalah baju sekolah.
0: Betul.
1: Baju sekolah, seluar sekolah dan kasut sekolah. Kalau nak masuk sekolah, beg sekolah, buku sekolah dan juga pen, pensel semua ada. Komplit. Tapi kalau baju sekolah dan juga seluar sekolah serta kasut sekolah terdata, boleh masuk sekolah?
0: Betul. Dan kita kena faham eh. Ada orang mungkin nak masuk sekolah tahun depan, dah start bulan Ogos ni, dah start berjimat dah.
1: Dah mula menyimpan.
0: Untuk persediaan anak-anak masuk sekolah. Kena pula awal tahun depan, puasa raya lagi.
1: Bayangkan tengok, itu yang dilakukan oleh para ibu-ibu. Apabila kebanyakan ibu-ibu nowadays, zaman 2019, bermain kutu, menyimpan duit untuk membeli seragam anak-anak sekolah.
0: Betul.
1: Dan juga peralatan sekolah anak-anak.
0: Dah start main dah.
1: Dah start main dah.
0: Sebab apa tu, nak sembang tu, nak raya, nak sekolah.
1: Itulah peranan kut.
0: Ha.
1: Jadi topik kita pagi ni, main kutu ataupun kut, menabung atau jerat diri bagi anda sendiri.
0: Kita dengar pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa Italian?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Intan.
2: Ya, Cik Intan.
0: Alhamdulillah sihat sajanya. Mama sihat, Mama?
2: Mama alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Mari buat protokol. Lupa nak kau balik.
1: Nampak kan?
2: Saya silap line, jadi kau sampai.
0: Oh, tersilap call.
1: Tersilap
0: call ke?
1: Dia bukan.
2: Tak boleh lah orang nak bekerja.
1: Dia bukan tersilap. Macam Intan,
0: tersilap
1: dia
0: waktu.
1: Bukan tersilap kau, bukan tersilap waktu.
0: Habis tu?
1: Sebab rindu itu bertandang tanpa kita ketahui punca, asal dan masa. Kita kena faham benda tu. Kita kena admit benda tu. Sebab apa?
2: Rindu nak dengar suara Bambam macam ni.
1: Bukan, suara Bambam bukan suara Chombi. Jadi Macam Intan kena faham. Kita kena tahu satu, Macam Intan, sesungguhnya rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani, punya rasa rindu. Rindu pada Fadil Bambam.
0: Contoh.
1: Rindu juga pada Chombi.
2: Ya,
0: terima kasih.
1: Cik Intan
0: nak support lah kau.
1: Baik,
0: Cik Intan. Yeah. Rindu-rindu juga mukadimah sikit je.
1: Kami nyanyi main nyirah ni.
2: Ni mukadimah cinta nak bagi nyanyi. Cindy, comel sangat. Macam pun tak kurang sweetnya. Apa khabar semua dua-dua ni? Lama tak dapat sembang.
0: Alhamdulillah. Baik. Mama, topik kita bagi ni mama main kutu, main kut ni. Adakah cerita kita kaki main kut juga ke? Ataupun tak suka main kut ni, meluat?
2: Dah tak meluat. So yang tu pun bukan dah kata nak merosakkan. Bagi juga untuk menyimpan, menabung.
1: Baik.
2: Jadi sama ini, biasa main orang tipu.
0: Biasa orang main siapa tipu tu? Abang main kat Bambam?
2: Main tu tak ramai. Main lima orang aja.
0: Main lima.
2: Dia nak ambil first. Yang dia nak ambil first tak apalah. Dia ambil semua tu, tak mau main dah.
0: Siapa yang tipu? Bagi tu kat Bambam.
2: Biasalah kawan-kawan memang kan.
0: Gamak tipu cinta no.
1: Gamak
0: tipu mama.
1: Itulah.
2: Orang macam tu kita tak puas sekali lah kita kenal macam tu kan.
0: Kalau saya tak
2: anak-anak.
0: Kalau saya tak maafkan dia.
1: Dak waktu majikan.
0: Dak cinta bayangkan nak ajuin si lemak ingat senang ah.
1: Sabar.
0: Geram ni.
1: Sabar. Cintan.
2: Tak apa.
0: Berpeluh, berpanas duduk tepi jalan ni
1: semak. Cintan bila lah Cintan kena tipu tu?
2: Lama dah. Masa tu duduk kerja.
1: Pasal apa waktu apa nama ni Bambam balik rumah apa Cintan tak cerita kat dia kan menantu?
2: Cintan tak ada kalau cerita kat Bambam saja.
0: Dengar ada Jombi.
1: Dah sebab waktu tu Jombi tak balik rumah, Bambam yang balik.
2: Ha. Jombi dah mana tak tahu.
0: Dia menantu dahaka ni Cintan. Ni menantu dahaka ni. Ni menantu macam ni lah yang paling mak mentua meluat ni.
1: Ni menantu anak tu.
2: Tapi yang tu mak mentua lain lah. Mak mentua ni tak nak dia mak.
1: Nampak abang.
0: Ya.
1: Jangan macam-macam tau.
0: Okey, baik Cintan. Jadi maksudnya itu pengalaman Cintan ceri. Lemin dengan anak-anak no.
1: Tapi
0: pasal apa abang tak tahu?
1: Bukan. Berapa dik hak kena tu Cintan?
2: Yang tak banyak manalah. Dalam
1: 500 saja. 500 tak banyak.
0: Boleh bayar duit kereta sebulan tu.
1: Tu Cintan 500 tak banyak.
0: Saya Cintan. Sekarang Cintan kata main dengan anak-anak kan?
2: Ya.
0: Main seorang berduit. Kelangan main anak.
2: Main dengan anak ni seronok kan. Siapa pasal mereka duduk membazir buang tanpa hala. Cintan kata main tak buat kut. Dapat buka 2 minggu sekali buka.
1: 2 minggu sekali buka.
2: Sari banyak mana pun. Sari 5 kupang
0: je. Sari 5 kupang ya.
1: Ya Allah Bambang.
2: Tapi main 2 minggu. Dia dapat lah kan. Dapat tu dia pakai buat apa. Dia pun menabung. Dia pun dapat. Dia pun menabung. Jadi main tak lah. Anak-anak balik sekolah masa tu kan.
0: Masa tu lah. Lah duk main tak lah.
2: Dah jarang tak main dah. Dia kata tak main dah. Kita tak ada
0: geng
2: nak main tu.
0: Tak apa Cintan, balik saya tanya anak-anak tengok main sehari 50 ringgit.
2: Ketulan nak jadi Cintan kena bagi iPhone 50 ringgit tu. Dia pun cerita mana.
0: Tak tu yang boleh.
2: Main yang Bambang dan Combi lah.
1: Saya ni cerita dia macam cakap jujur lah Cintan. Combi ni tak pernah main kut.
2: Oh tu bagusnya.
1: Tak pernah. Sebab
2: saving
1: pun tak ada.
0: Tak bagusnya. Tak tadi bagusnya kan. Saving tak ada. Tak bagusnya. Tak bagus.
1: Sebab apa Cintan? Okey, sebab apa Cumi ceritalah. Sebab bila Cumi dengar banyak orang kena tipu dan juga sebagainya, ada ambil duit berapa lagi, jadi Cumi jadi takut. Sebab bagi Cumi dia kata tak ada safety.
0: Cumi takut kena tipu.
2: Betul. Betul yang tu biasalah kan. Ada orang jujur, ada yang tak jujur.
1: Betul.
2: Bagi macam Cintan tak apalah, dia pun tipu sekali.
0: Betul.
2: Kita maafkan dia, kita halalkan dia. Terus ada ingat apa-apa dah.
0: Mana boleh orang cari duit penat kot.
1: Tak, lagi pun bang. Lagi pun kan Cintan kan, bukan tak mau nak minggu, teringin. Tapi orang kata tidak
0: bermoral.
1: Bukan bermoral. Dia tak terkeluar pula dia. Tidak berkemampuan.
0: Tidak berkemampuan.
1: Dapat pun cukup-cukup kan. Seta-seta apa patut yang utang-utang tu kan.
2: Kesian.
0: Lepas tu pasal sedih yang mana dengar ni.
2: Betul lah. Jangan dia buat sedih sangat. Cintan nangis
1: lah. Dah memang betul sedih Cintan nak buat macam mana. Kita orang kata
0: tiba-tiba
1: kena mengakulah kan. Yang bahawasanya kalau kita ni ada berhutang, selagi mana kita hidup, kita selesaikan hutang-hutang apa tu.
2: Betul.
1: Bila kita tak mau, kita tak mau nanti bila kita dah tak ada di dunia ni, kita masih lagi berhutang. Betul. Barang siapa yang berhutang tetapi hutangnya tidak dilunaskan, ketahuilah kan, rohnya akan tergantung-gantung saat mati nanti.
2: Itu
1: kita tak mahu.
0: Sama dengan pakar pun nasihat.
2: Pakar pun nasihat. Itu bagus.
0: Baik Cik Intan. Apa pun Cik Intan. Terima kasih banyak Cik Intan.
2: Ya, terima kasih banyaklah layan Cik Mak Cintan ni. Orang suka dengan layan. Alhamdulillah. Ya, Bam-Bam.
1: Bukan oleh Mak Mentua Bam-Bam juga.
2: Mudah-mudahan. Sempat kali jadi Pak Mentua.
1: Amin.
0: Salam dekat Abah. Assalamualaikum. Sodok je Mina.
1: Ya apa pula sodok. Hidup ni kena happy bam.
0: Hidup kena happy.
1: Sebab happy-happy ni untuk orang lelaki bam.
0: Ya, ya betul.
1: Bukan untuk orang perempuan.
0: Betul.
1: Sebab
0: betul.
1: Tu namanya happy go lelaki.
0: Ya.
1: Pernah dengar happy go perempuan?
0: Ya, tak dengar je Mina.
1: Itulah
0: cerita lah. Okay. Nasihat dengan baik Jambi. Kita nak kongsikan ada fakta berkaitan dengan main kutu ni kan. Sistem kutu ni sebenarnya berkait dengan konsep simpanan berkumpulan yang wujud dalam pelbagai masyarakat dan negara. Dan dengan ahli yang membuat sumbangan berkala dan menerima jumlah terkumpul secara bergilir.
1: Ya, betul. Dan ada juga fakta dalam sistem kutu biasa ni bang, jumlah yang diterima bukan keuntungan.
0: Betul.
1: Jika seorang itu membayar 100 sebulan selama 10 bulan dan menerima 1000 pada gilirannya, secara asasnya dia mengira kembali jumlah sumbangannya mengikut aturan giliran.
0: Ya, dan orang yang mendapat giliran awal sebenarnya memperoleh manfaat daripada mendapat wang yang lebih awal, tetapi perlu meneruskan komitmen bayaran selepas itu.
1: Dan risiko terbesar bukan semata-mata jumlah duit tu bang.
0: Betul.
1: Tapi kepercayaan dan disiplin untuk semua orang.
0: Ya.
1: Seorang peserta yang gagal memenuhi komitmen boleh memberi kesan kepada kumpulan.
0: Betul. Baik, itu orang terpas tinggi fakta lah berkaitan dengan main kut ni.
1: Main kut ni.
0: Menabung ataupun jerat diri. Dan kita tahu main kod ni hukum dia adalah harus.
1: Betul.
0: Dibolehkan. Tetapi jangan ada unsur-unsur. Yang lain-lainnya. Tolong simpan duit, harga lain.
1: Betul.
0: Lepas tu lambat bayar sikit, harga lain.
1: Harga lain.
0: Dia
1: ada orang kata apa, bunga, pokok, akar. Macam-macam lah itu kita tak
0: tahu. Kita dah berkongsian daripada Afzanizam.
1: Haji Sulaiman ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang main kutu. Kami hak kerja gomen pun main juga. Syarat hari pertama gaji kena settle terus, tak boleh delay.
0: Tu dia.
1: Kutu ni kalau main secara disiplin memang membantu.
0: Semua macam nak bayar, nak bayar duit-duit hutang-hutang apa ke contoh kan. Nak buat kenduri.
1: Saya percaya dengan Tuan Abdul. Sebab apa? Sebab orang yang main kutu ni tak berani.
0: Sebab apa?
1: Sebab dia bos.
0: Berani tak payah? Berani tak payah?
1: Berani tak payah?
0: Tukar ambil balik.
1: Dia bos.
0: Betul lah.
1: Bila dia buat, orang buat main seriak
0: lah. Tak payah. Dah kan sistem grade-grade lah ni kan?
1: Bukan, last sistem bagi surat.
0: Bagi surat lah?
1: Bagi surat.
0: Jangan macam-macam. Dapat surat ni kan?
1: Pasal apa? Sila beri tunjuk surat tu sebab. Pasal apa ni? Tak payah aku tu.
0: Okay. Baik, daripada Kak Tun Batuan.
1: Apa kata Kak Tun ni?
0: Lah, Combi tak tahu kutu duit. Kalau main 10 orang jenuh bayar.
1: Dia.
0: Kakak main kutu handphone. 1000 sebulan 110 orang.
1: Tu dia.
0: Tu dia dahsyat Kak Tun ni. Baik dia. Ini daripada Pak Uda.
1: Abang
0: Saha. Abang Saha, ya tu.
1: Katanya masih main kut. Main kut adik-beradik je. Last dapat bulan lepas tahun 2026. Tahun ni lah. Okay, dapat 6,500. Wow. Main sebulan 300. Main kut setahun. Main sejak 2019. Sabit tu main kut adik-beradik.
0: Okay lah no.
1: Main kut adik-beradik.
0: Sebulan 300.
1: Ya.
0: Dapat 6,500 boleh?
1: Betul.
0: Baik, Najira Fadil yang pencinta Jumi.
1: Apa cerita kata pada bang? Assalamualaikum Mamam Jombi. Waalaikumsalam.
0: Baru nak telayak dia. Okay.
1: Bak main kutu satu je. Jangan buka banyak grup. Lepas tu cari yang betul-betul nak main dan tanggungjawab. Saya pernah main dengan orang. Ui, jenuh. Mak kutu bagi alasan. Sebab dia pakai duit anak. Kutu sebab dia buka banyak grup. Tapi hari ni saya mak kutu. Tu dia lah. Jadi pak dia. Oh, dia ada mak kutu, pak kutu lah. Saya buka satu grup buat pendek bulan je. Sebab tak berani. Main kutu ni kita rasa tanggungjawab kena bayar. Lepas tu terimpun dekat situ. Bolehlah buat apa-apa kan. Tak banyak main. Kadang-kadang tu 2K saja habis tu. Kalau saya tak susah lah. Sebab tu satu simpanan. Sebab saya meniaga kecil-kecil je. Kadang dapat duit habis macam tu je. Nampak apa? Tak nampak apa. Ni saya jadi mak kutu dah buka berapa kali dah. Dalam duk ada lagi ni. Kawan tanya tahun depan sambung lagi lah. Saya kata sat kalender tahun depan pun tak lagu mana lagi. Tapi bolehlah main kuti.
0: Boleh lah, main kutu. Boleh pergi tema.
1: Kalau sebentuk pun hak bajet-bajet tu penting juga.
0: Ni bagus. Duit dapat tu dia pergi beli mah kan.
1: Stay orang lama dulu lah. Main kutu mah, kutu pinggan, kutu periuk dan juga sebagainya lah.
0: Macam-macam kutu, main. Baik, dan juga daripada Abang Mi Syahlam ni.
1: Ya,
0: Assalamualaikum, Cambi, Bambam. Dulu masa saya main kut dululah. Dari sekolah rendah dan masa mengaji Quran. Masa remaja main dengan geng-geng ofis. Tapi berapa tu lepas main dengan anak-anak sebulan 100 saja sosono. Satu nak pesan yang main kut ni, jika bayar guna online, jangan tulis kutu dalam tu. Confirm jika nak pinjaman bank tak lepas.
1: Tak boleh.
0: Itu dia satu pesanan eh. Kalau bayar online yang tulis apa, tulis belanja.
1: Okey.
0: Okey,
1: daripada Cik Coriang Sungai Petani. Assalamualaikum, selamat pagi Combi yang ganteng dan Bambam yang hula hoop.
0: Hula hoop tentang apa?
1: Hula hoop tu, kalau tak salah saya, gelang hula hoop tu.
0: Gelang hula hoop tu?
1: Haa, yang duk goyang pinggang tu. Tu gelang hula hoop.
0: Hula hoop no, cicu dan buka Bambam no.
1: Aduh. Saya main just untuk bantu ahli, dia pun cukupkan lah. Sebab mereka shot orang, so saya join lah. Saya akan ambil giliran last sekali. Saya bayar penuh tu Jadi relax je, tunggu je turn. Alhamdulillah tak ada pula yang cabut lari. 3-4 tahun juga saya join. Bila tarik diri dah tak mau, ketua kut punyalah pujuk. Tapi bagus kot ni, boleh plan nak pergi melancong ke, bayar bank ke, bayar rotek ke.
0: Alhamdulillah. Banyak perkongsian rakan-rakan kita pagi ni. Daripada Bang Azmi segera pulai. Assalamualaikum. Bagi saya, jika saya target nak beli sesuatu dengan main kut saja yang mampu tertunai selama ni. Dari muda lagi duk main, banyak yang tertunai. Sepanjang tu pernahlah sekali kawan cungit awal dengan melarikan diri bersama wang RM3,000. Mainan seorang RM200 selama 15 orang. Member cungit awal setelah gilirannya nombor 4. So 4 orang pertama tu terpaksa lah ketatkan. Kami yang lalah ni kira tak terkesan sangat lah. Namun bagi saya lah, yang mana yang cungit duit orang, hidup tak terang mana pun. Duk tengok-tengok kan. Nice sangat. Kami semua tak minta balik pun. Jika dia rasa nak bayar, dia boleh bayar bila-bila masa dia ada. Tapi kalau dah 10 tahun berlalu, kira dah hangui dah lah.
1: Tapi itulah, nak muruh orang nak buat pelari duit kutu, memang tak kaya benar apa.
0: RM3,000 je
1: bukan boleh beli apa.
0: RM30,000. Tengok, maaf sebab cakap lah. Macam yang kita kongsikan berdawai tadi, 1.7 juta
1: tu dia
0: berbaloi.
1: Berbaloi.
0: Bukan nak mengalakkan orang untuk mencuri. Kalau kena masuk dalam pun berbaloi lah kena.
1: Ni kan? Takat RM2,000, RM3,000.
0: Alah. Daripada Lala Rider, dia apa cerita ni?
1: Assalamualaikum tuan-tuan, DJ Menteri FM. Alhamdulillah tahun ni dah tahun kedua saya main kutu. Saya pilih ambil last sekali. Saya punya mindset duit kutu ni sebagai saving. Sebulan saya potong RM200, hujung tahun dapatlah dalam 2.4K. Lepaslah abang pakaian sekolah anak, rotek, kereta ke apa ke. Kalau nak simpan sendiri, belum tentu boleh saving sampai hujung tahun. Dengan main kutu ni, apa terjadi pun kita tak boleh korek balik duit tu. Betul tak?
0: Betul. Jadi ini kalau kita tengok kan, banyak perkongsian rakan-rakan kita yang orang kata apa, banyak cara nak menabung, menyimpan kan, dengan cara paksa macam ni kan Cambi. Baik Cambi, kita menghampiri ke penghujung tugasan dan juga pertemuan kita untuk hari ni Cambi.
1: Ya, kita ada kiriman terakhir ni
0: daripada Kak Kamariah balik pulau.
1: Ya,
0: dua-dua comel,
1: dua-dua cute, cute. Okey, apa katanya bang?
0: Kak main kut dengan anak-anak. Senang. No riba-riba. Pernah main sekali dengan, sekali main dengan member kampung. Dulu berbelah tahun dulu, masa akak kerja Kelang, adalah geng-geng buat kutu. Akak tak join sebab takut dan tak percaya sebab campur banyak bangsa. Memang betul, satu bangsa ni bila dapat duit kutu, terus dia cabut balik negara dia. Alamak. Macam nak gila punya ibu kutu nak ganti RM8,000. Nak pergi korek kat mana? Orang kata apa, beri tak ingat lah kan. Boleh nabung kalau kena jalannya. Boleh lah kalau tak betul ikatan tadinya duit kan. Jadi buat duit dengan buat main. Sebab tu lah macam yang dikongsikan dari rakan kita kan. Sebabkan duit ni orang boleh bergaduh adik-beradik.
1: Adik-beradik boleh bergaduh, tambah pula kawan-kawan. Ada yang dikongsikan ruangan tidur pada Niza. Saya dulu main kut masa dalam opis. Main kut air fryer elektrik, saya dapat last. Rasa macam simpanan. Alhamdulillah.
0: Baik Cemi. Kita dah sampai di penghujung tugas yang kita tuan. Kita terima sorry mungkin pengen yang terakhir.
1: Halo.
0: Untuk waktu ni, halo. Siapa talian?
3: Hello, assalamualaikum. Selamat dan Jombi. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Itu dia. Asia teacher.
1: Ya, ini tok pengulu kutu ni kalau orang.
0: Bukan mak kutu dah lah.
1: Tok pengulu.
0: Tok pengulu kutu lah. Ini kaji minggu kutu ni. Kak Hak ni yang kuat lari.
3: Ada, jangan tak tuduh.
0: Ada tanya. Kak Hak ni mak kutu kah, tok kutu kah? Hak ni yang lari ke kutu?
3: Saya tak larinya.
1: Okey, Cikgu Asia kata laluan dulu.
3: Okey, pergi ke kebun dengan Pak Uda. Terjumpa Mila, tersenyum tersipu-sipu. Kita kenalah sentiasa berhati-hati dan berwaspada supaya tidak mudah ditipu.
0: Ya, baik. Apa cerita yang mungkin Cikgu nak kongsikan dengan kami pagi ni?
3: Baik, Combi yang comel, Abah Mayan Tiut. Saya pun macam kawan-kawan kita yang lain lah. Duk main kutu daripada kami kecil dulu lagi. Masa sekolah rendah, kami main kutu sehari dua kupang.
0: Sekolah rendah sehari dua kupang tinggi ya.
3: Masa tu zaman 70-an.
0: Kaya juga
1: sekolah ni. Dua kupang bawa pergi sekolah kaya.
0: Kaya dua kupang.
3: Dua kupang, seorang dua kupang main kutu.
0: Hari-hari?
3: Hari-hari, lima hari hari Jumaat dapat duit.
0: Dahsyat ke
1: 70-an dua kupang bawa pergi sekolah pun kira dah
0: mak,
1: besar dah.
0: Mama saya pergi kita pergi sekolah bawa sekupang. Lima duit saya beli nasi lemak, lima duit lagi beli ayak dengan cekedi.
3: Saya tak bawa duit bang dengan Combi pergi sekolah. Masa tu saya susah kan. Jadi saya dah bawa nasi lemak jual. Yang ni duit komisen tu yang saya dah dapat duit nasi lemak tu. Saya simpan untuk main kutu lah. Jadi duit tu dapat saya belilah apa, buku sekolah ke, kasut ke, sokin ke.
1: Sehari dua kupang. Kira orang yang main kutu dengan cikgu ni kira orang FF anak orang
0: Bayangkan seminggu RM1. Seminggu RM1 main berapa orang cikgu?
3: Kami main 10 orang.
0: Bayangkan seminggu. Okey, sehari dua kupang. Seminggu RM1. 10 orang. Dah ada 10 orang ni.
1: RM10
0: seminggu.
3: Senin sampai apa Jumaat. Dah tahun 70 mula 73 darjah 3 masa tu sampai tahun 77 saya darjah 6.
0: Tu dia. Pak saya pergi sekolah ayo.
3: Lepas tu berhenti sat pergi sekolah menengah, tak ada depa tak sibuk dengan sekolah menengah, kerja banyak kan. Pelajaran pun makin tinggi sikit.
0: Sama adalah.
3: Sibuk dengan saya balik sekolah buat kerja lagi. Lepas tu bila dah kerja main kat sekolah, main seorang 100.
1: Tu dia.
0: Baik cikgu. Cikgu, ya. Sekarang ni cikgu duk main ke tak?
3: Main kami dah apa ni tempat ni orang menegur kami main 100. Sebulan
0: 100. Sehari 100.
1: Ingat sehari 100. Risau.
0: Dah syak sehari 100.
1: Sebulan 100.
0: Sebulan 100 cikgu dah. Kalau berapa orang main?
3: Main 10 orang ke?
1: 10 orang.
3: Tapi buat okay. 2 kepala. Okay. 20.
0: Okay. Baik cikgu. Yalah 100 sebulan. Satu bulan. Angka yang mungkin semua orang tak kecil lah.
1: Betul.
0: Macam mana bulan-bulan duk kutip duit? Ada yang mungkin kelepiak ke apa ke?
1: Ada yang liat ke?
3: Ada yang lambat sikit, sehari dua hari.
0: Tapi okey lah, semua okey lah.
3: Biasa meniaga ada naik turun kan. Dengan anak-anak pun saya buat kutu ke. Siapa nak pakai duit, mari kita main kut anak-anak.
1: Anak-anak main macam mana pula? Kira setahun 100 ke?
3: Sebulan 100 ke.
1: Ingat setahun 100.
0: Okey, Alhamdulillah.
3: Yang main kutu lah kalau tak nak buat simpanan.
0: Jadi bagi cikgu, kalau kata biasa dapat duit kut tu kan, apa yang cikgu selalu beli?
1: Paling banyak lah cikgu dapat berapa duit?
3: Paling banyak saya pernah dapat dalam 3,000 lah.
1: Wow. Cikgu beli apa?
0: Cikgu buat apa cikgu?
1: Cikgu beli apa?
3: Saya apa ni buat rotan insurans kereta. Lepas tu apa ni pi apa di Kelantan lah.
0: Balik emak bapak mentua.
1: Okey cikgu. Selama berpuluh tahun cikgu duk main kutu ni. Cikgu pernah kena prank tak?
3: Ada. Kami kena banyak kali dah. Tapi banyak kami tak ni dalam dia tu. Dia ulang-ulang minta tak dapat. Lama-lama malah. Lagi saya pun, lagi saya hilang sabar. Mama akan cuma minta kan.
1: Okey, jadi cikgu nak tanya
3: satu soalan. Mulut saya senyap je, penampak naik muka.
1: Sabar. Nak tanya cikgu lah kan. Macam contoh, bila ada orang yang lari tak mau bayar. Macam mana orang yang selepas-selepas tu? Depa rasa adakah tidak ada sebab duit depa dapat tak cukup? Macam mana?
3: Nampak macam mana tuan kutu tu yang di ketua kena ganti?
1: Kena ganti?
0: Macam tak tanya juga. Sebab mak kutu lah orang panggil kan. Okay, kalau kata orang lari, mak kutu kena tanggung betul tak?
3: Kena tanggung.
0: Okey, tapi bayar. tapi kalau kata contoh, kalau orang tak lari apa semua, dia dapat lebih tak?
3: Tak. Macam banyak tu juga.
0: Oh, cabaran juga. Okay, cabaran,
3: Kalau kita kena bertanggungjawab lah atas apa tanggungjawab yang kita ambil.
1: Okey. Jadi sebab tu dia kena ada orang kata betuk pengulu lah untuk main kutuk ni.
0: Yalah, dia kena bertanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab.
3: Amanah, jujur dan boleh dipercayai.
0: Dah, cikgu. Dia kena bertanggungjawab. Yeah. Tapi tak ada habuan pun sama. Ya. Yeah.
3: Sebab macam mana dah macam tu dah
0: undang-undang. Sebab dia ajak. Sebab dia ajak main kutu, Pak.
3: Dia bukan diajak, kawan-kawan ajar. Semua pakat-pakat bersetuju. Bila kita berbincang-bincang, bermesyuarat-mesyuarat, okay, kita bersetuju. Okay. Nak main RM50 ke, nak main... orang meniaga ni ada yang main RM10 sehari. Ada yang main bulan, ada yang... main bulan tu banyaklah sikit, RM100, RM200. Yang main RM10 sehari tu, apa ni... untuk 10 hari dapatlah duit. Bolehlah lorin-lorin apa... Mata rolling-rolling. Tak kena. Pusing modai.
1: Okey. Baik, itu pada cikgu sendiri lah.
0: Baik. Terima kasih cikgu. Untuk perkongsian pagi ni cikgu lah.
3: Okey, sama-sama kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berkosan dari cikgu. Main kutu, mak kutu ni dah siap kan lah.
1: Dia kena kena ada duit lah kan. Kena sentiasa bersiap siaga dan berwaspada lah.
0: Betul. Cemi, kita nak kongsikan juga Cemi. Di Malaysia ni, aktiviti menganjurkan perniagaan kumpulan wang kutu ni adalah satu kesalahan di sisi undang-undang tau. Okay. Di bawah Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971 atau 28, iaitu penganjur ataupun ibu kutu yang mencari keuntungan boleh didenda sehingga RM500,000 di penjara maksimum 10 tahun atau kedua-duanya.
1: Tu dia.
0: Dan kalau kita nak butiran Akta Kutu ni, kita kena faham juga tau sebab apa. Seksyen 3 Akta 28 menjadikan pembuatan menjalankan perniagaan. Okey, menjalankan perniagaan atau menganjurkan kumpulan wang kutu sebagai satu kesalahan.
1: Di mana hukum menganjur denda tidak melebihi RM500,000 dan juga penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali bagi individu yang menganjurkannya, bang.
0: Kecuali.
1: Kecuali kutu ada kecuali.
0: Kutu tradisional.
1: Kutu tradisional.
0: Okey, yang mana aktiviti kutu tradisional ni sesama ahli keluarga ataupun rakan terdekat secara kecil-kecilan yang tidak bermotifkan perniagaan ataupun keuntungan penganjur. Biasanya tidak tertakluk di bawah larangan ketat akta ni. Namun risiko penipuan tetap tinggi dan tidak dilindungi undang-undang sekiranya berlaku lari dari bayaran. Macam yang cikgu kongsikan tadi lah. Jadi kalau member lari, dia buat macam mana? Mak kutu tanggungjawab lah. Sebab tu orang kata kutu tradisional main dengan kawan-kawan, main dengan anak-anak, adik-adik kan. Tapi perniagaan kutu tu, itu memang itu satu kesalahan di sisi undang-undang lah. Okey, boleh didenda RM500,000 ataupun 10 tahun penjara.
1: Bayangkan tengok.
0: Baik, itu perkongsian daripada kami untuk topik kita hari ni, Jombi. Kita pernah sampai di penghujung dah.
1: Kita berada di penghujungnya, Pak. InsyaAllah.
0: Baik, kita nak kongsikan juga. Terima kasih untuk anda yang berkongsikan bersama dengan kami berkaitan dengan main kut ni atau main kutu ni.
1: Menabung atau jerat diri. Dan kita dah dengar, Pak. Macam-macam cerita tentang main kutu daripada pendengar-pendengar juga sahabat-sahabat kita di yang memanggil dan juga orang kata apa yang menonton ruangan live media sosial. Dan kita nak terima panggil terakhir.
0: Mungkin terakhirlah untuk pagi ni. Halo, siapa tadi kan?
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Palong E. How are you?
4: I'm fine. Both of you.
0: Alhamdulillah. Baik, Palong E, kita ringkaskan perbincangan kita pagi ni, Palong E.
1: Okey.
0: Berkaitan dengan main kut ni. Bagi Palong E sendiri, menabung ataupun jerat diri?
4: Belum tu. Comel sangat. Cute-nya.
1: Okey.
4: Dia bagus juga.
1: Bagus
4: ni.
1: Juga.
4: Macam Palu E daripada ni sampai hari ni pun duduk main lagi.
0: Sampai lah orang main lagi?
4: Dia menantu pegang.
0: Lah main pedik?
4: Dia main sebulan yang ada dua kut dengan menantu ni. 100 Palu main 200 lah. Lada lagi satu main 200. Dan tu nak dapat ni dalam bulan 12. Pertengahan. Dia dengan menantu ni ada buka ujung bulan dengan pertengahan bulan.
1: Maksudnya sebulan Pak Lui kena keluarkan sebanyak RM400 lah. Untuk bayar kod ni.
4: Tapi dia tak banyak. Dia ambil 5 orang, 10 orang macam tu kan.
0: Okay. Komitmen bulanan Pak Lui untuk kod saja apa dek?
4: 400 ni sampai
5: 500
4: tu.
5: Oh, sampai 5-6
0: bulan tau, tak ada dapat tau.
4: Yang baru lepas ni, aku habis dalam awal tahun ni 200.4 ribu.
0: Ha, okay. Okay.
4: Yang tu yang tu dia pada awal 2019.
1: 2019.
4: Yang tu tak main dah, boleh sambung dengan main yang menantu lah. Main kecil-kecil, buka cepat-cepat ni, lebih kurang 5-10 orang yang main.
1: Okay.
0: Baik.
4: Ya.
1: Okey, saya cumi nak tanya Pak Lu, pernah kena tipu dah selama main kutu ni?
4: Selama ni tak pernah lah, alhamdulillah. Okay. Allah ya, tak ada. Tapi risikonya orang yang pegang kut tu. Bukan orang yang bayar kut tu, orang risiko dia, tuan yang pegang tu dia yang
0: betul lah.
4: Dia akan menanggung kan.
0: Yalah. Cabaran.
4: Cabaran
0: ibu kutu.
1: Ibu kutu dia. Okey, Pak Lu.
4: Kita tengoklah ni semua, kita percayalah semua di kawan-kawan yang kita kenal ni semua orang yang barat amanah. Jadi tak ada masalah sampai hari ni. Tak ada masalah apa lah. Tak ada orang lawak lari apa. Tapi yang drag bayar lambat tu memang ada.
1: Alhamdulillah. Okey, Pak Loi, Pak Loi.
4: Ya.
1: Okey, soalan terakhir yang cuma nak tanya Pak Loi. Sekiranya ada 30 orang termasuk ahli keluarga Pak Loi, Combi dan juga Bambam, kita nak main kutu, kita nak buat kutipan sebulan RM200. Okey, 30 orang ni Pak Loi, dan kita orang melantik Pak Loi jadi bapak kutu. Pak Loi sanggup
4: tak? Tak sanggup. Dia memang susah lah. Kita
0: kena nak pegang duit orang.
4: Pegang duit orang. Habis tu, kadang kita kena keluar duit dulu.
1: Dia.
4: Ada setengah orang dia nak guna tu, dia dah abang dah. Awal bulan ni aku nak guna dah duit.
0: Yalah, dia kena gunakan duit untuk cukup time dia bagi duit.
4: Itu ni, dia terpaksa keluar duit. Memang betul. Ha. Dia akan keluar duit dia dulu. Dia banyak duit dia dulu, baru dia kutip. Dia dapat bagus pula orang ni. Dia tak pergi nak panggil call ke apa orang dah banyak lambat. Memang lambat dah. Seminggu tu memang ada yang banyak lambat.
1: Jadi kalau paling itu memang tak sanggup jadi bapak kutu lah.
4: Tak.
1: Baik. Apa pun, terima kasih Pak Loi.
4: Baik, terima kasih.
1: Selamat bertugas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak sanggup Jami.
1: Tak sanggup.
0: 4 lebih juga Pak Loi punya komitmen terbiak kutu saja. Ada yang kata kutu ni adalah cara yang paling mudah untuk disiplinkan diri menyimpan.
1: Dan ada pula yang kata jangan cari penyakit. Simpan sendiri lagi selamat kot.
0: Dan sebenarnya yang paling penting bukan semata-mata main kutu atau tidak, tapi kita kena faham kemampuan kewangan kita, Jambi.
1: Sebab kalau kita masuk kutu dengan jumlah yang kita sebenarnya tak mampu bayar, yang sepatutnya jadi cara menabung boleh tukar jadi tekanan.
0: Yes. Dan satu lagi, jangan sampai kerana duit kawan hilang.
1: Ya.
0: Ini yang kita kena jaga sama-sama. Okey. Baik Jambi, kita sampai di hujung tugasan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang ada panggil yang masuk lagi ni.
1: Ya.
0: Tapi tak sempat dah untuk kami nak jawab. Tapi esok pula kita buka topik baru pula esok. Okey, dan apa pun untuk anda yang paling penting, jaga orang kata apa, hubungan kita dengan baik. Orang kata apa, jangan jadikan asbab sebagai duit tu orang kata apa asbab untuk kita putus tali persaudaraan.
1: Betul.
0: Tali silaturahim antara kita bersama.
1: Kerana fikirlah yang namanya duit ataupun sekeping kertas bermaruh. Kerana sekeping kertas, kita jangan memutuskan hubungan.
0: Ya, betul. Baik, selepas ini Kak Edi akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Dan macam biasa 10 pagi perkembangan terkini daripada bilang dalam Warta Mutiara. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Jaga diri.
1: Jaga diri.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Play Store atau Huawei App Gallery.
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM.

0: FM. Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bagi memastikan sasaran kontingen Pulau Pinang meraih 60 pingat emas dapat direalisasikan, skuad silat menyusun latihan atletnya secara strategik. Ketua Jurulatih Skuad Silat, Suhairi Chin berkata 3 sesi latihan diadakan setiap hari mengikut kesesuaian jadual setiap atlet. Pendekatan itu diambil bagi memastikan atlet yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM, penuntut institusi pengajian tinggi serta atlet yang bekerja tidak tercicir daripada mengikuti latihan berintensiti tinggi.
2: Okay, untuk tim kali ini, cabaran dia... Biasalah mana-mana negeri pun akan menghadapi cabaran yang sama, iaitu atlet belajar masuk universiti, masuk tahun ni pun tahun SPM.

0: Daripada situ kita telah buat satu, mana kata kita buat satu latihan intensif. Mana kata kita panggil atlet-atlet yang tak bersekolah tu tidur di sini, kita buat camp satu hari tiga sesi. So yang mana yang tak bersekolah tu boleh dapat tiga sesi, dan yang tak bersekolah tu, yang bersekolah pagi tu petang boleh turun lah, supaya orang kata benda tu tak terlepas pandang lah. Dan masa yang sama mereka boleh hari-hari buat latihan lah di sini.
1: Syuhairi Chin, menurutnya prestasi kurang memberangsangkan pada Sukma Sarawak menjadi pengajaran penting untuk memperkemaskan persiapan kali ini menjelang tamasha di Selangor. Beliau berkata demikian kepada RTM semasa sesi latihan di Batu Uban. Sementara itu, atlet silat olahraga Muhammad Arif Salahuddin berkata komitmennya terhadap latihan tidak pernah luntur walaupun perlu membahagikan masa antara persekolahan dan persediaan menghadapi kejohanan.
2: Harapan saya, target semestinya emas lah. Sebab ini semua kali kedua saya, jadi saya sangat menghargai lah sebab masih diberi peluang. Masih diberi peluang untuk mewakili negeri. Tapi fokus utama adalah untuk mempersembahkan performance yang terbaik lah. Bagi saya, untuk mendapatkan pingat emas ni, performance terbaik itu penting bagi membanggakan kos saya, Duopa dan rekan-rekan yang lain lah.
1: Muhammad Arif Salahuddin, berbekal strategi latihan ampuh dan komitmen Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan tawaran pelbagai insentif kemenangan membakar semangat kontijen melakar kecemerlangan di Sukma kali ini. Penglibatan penyedia platform media sosial bagi membendung perbuatan meniru aksi berbahaya atau copycat wajar dipergiat demi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat. Menurut pensyarah komunikasi Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Miharaini Madgani, penyedia platform seharusnya berupaya mengubah peranan teknologi daripada sekadar medium penyebaran maklumat kepada sebuah mekanisme perlindungan komuniti.
3: Pada pandangan saya, keberkesanan komunikasi platform di media sosial dalam mencegah budaya copycat tidak boleh diukur berdasarkan tindakan memadamkan kandungan semata-mata. Tetapi platform ini juga perlu memastikan mesej pencegahan, amaran keselamatan dan juga saluran bantuan disampaikan secara cepat, jelas dan sesuai dengan keadaan emosi pengguna.
1: Dr. Miharaini Madgani, jelasnya komitmen berterusan platform digital mewujudkan persekitaran prihatin dan bertanggungjawab bagi membendung budaya berkenaan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Sementara itu, langkah kerajaan mengadakan sesi libat urus bersama penyedia platform media sosial bagi membendung perbuatan meniru aksi berbahaya atau copycat disambut baik masyarakat. Rata-rata berpandangan usaha tersebut penting bagi menjamin keselamatan pengguna, khususnya golongan kanak-kanak dan remaja yang mudah terpengaruh dengan kandungan negatif tren berbahaya di ruang cyber.
4: Saya sangat menyokong langkah mengadakan sesi libat urus dengan platform media sosial ini. Sebagai ibu bapa, kami membimbanglah juga melihat pelbagai trend berbahaya dan perbuatan copycat yang mudah tular sekarang ni kan. Dengan adanya kerjasama ni, sekurang-kurangnya kandungan negatif dapat dipantau dan ditapis dengan lebih cepat.
5: Golongan muda zaman sekarang memang mudah terpengaruh apabila melihat video ataupun trend yang viral untuk meraih perhatian orang ramai. Walaupun ia berbahaya, langkah membendung perbuatan copycat melalui penyedia platform adalah usaha yang tepat supaya ruang cyber kita lebih selamat dan positif.
6: Pada saya, tanggungjawab tidak harus diletakkan kepada pengguna semata-mata. Sebaliknya, platform media sosial juga perlu memainkan peranan aktif. Ketegasan undang-undang dan kerjasama erat ini amat penting bagi mengelakkan kandungan mudarat daripada terus berleluasa dan menjadi ikut.
1: Ahmad Azman Hashim, Muhammad Hafizuddin Ramli dan Nurul Ain Muhtar. Pemantauan dan penguatkuasaan berterusan perlu dipertingkat bagi memastikan kandungan yang berunsur jenayah atau berbahaya dapat dibendung secara berkesan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak, Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak, 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua hari ini? Ya, diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini bersama dengan Fazrina lagi dalam Fokus Mutiara 10.3 edisi 11 Ogos 2026 bersama 27 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Chombi dan juga Bambam temankan anda menerusi Gang Pagi Mutiara. Dan hari ini seperti biasa, hari Selasa, kita ada segmen I Love. Dan juga jam 11 nanti kita akan bawakan kepada anda ruangan Konti ke Community. Juga jam 12 nanti kita ada Everlasting Memory. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dan kecerian anda bersama kami. Terafam segalanya untukmu.

0: Faham segalanya untukmu dalam segmen I Love hari ini. Fazrina tidak keseorangan.
1: Siapa tu?
0: Zain.
1: Yes, saya Zain. Apa khabar semua? Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Yeah. Tadi saya opening seorang. Awak pergi mana, Zain?
1: No, sakit perut. Pagi-pagi memulai.
0: Takpelah, faham. Pagi-pagi pagi, kan? Yeah. Okay, Zain. Hari ini dalam segmen I Love, kita nak cakap pasal amalan 3S.
1: 3S?
0: Pernah dengar tak amalan 3S?
1: Macam pernah dengar dululah time kita sekolah rendah dulu.
0: Amalan 3S tu iaitu senyum, sapa dan juga salam.
1: Oh, senyum, sapa, salam. Faham, dia macam lebih kepada sopan santun,
0: ya,
1: kan?
0: Ya, betul. Amalan yang orang kata yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Kita nak cakap lebih lagi tapi kena tunggu selepas ini. Hanya di
1: Mujara FM.
0: Segalanya untukmu.

0: chasing the golden age of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
3: Merdeka! Merdeka!
2: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan. Untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
4: FM. Siapa bilang gadis Melayu tak?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara bersama saya Zain dan juga
0: saya Fazrina. Hari ini dalam segmen I Love, kita nak cakap pasal 3S.
1: 3S, senyum, sapa, salam.
0: Ya, teringat saya lagu Senyum.
1: Ya, senyum selalu. Okey, Fah, jangan suara ke laut. Okey, Fah, senyum ni, Fah, kan? Kita senyum ni lah, kita sembarangkan, dia macam menunjukkan wajah ceria lah, kan? Bila kita berjumpa dengan orang lain.
0: Betul,
1: tak kira kita kenal ataupun tidak.
0: Tak kira lah dekat mana sekalipun. Dekat tempat kerja ke, dekat luar ke, dekat mana pun. Untuk kita membina hubungan yang orang kata mesra, positif dan saling menghormati.
1: Ya, dan seterusnya sapa, Fas. Kita ni mestilah bertegur sapa. Tegur pun ada cara dia. Kita jangan, hey, hang, macam tu kan. Kita macam kita tegur sapa dengan kata-kata yang sopan, baik.
0: Macam assalamualaikum, Zin.
1: Ya, waalaikumsalam. Mana jawab pun lembut, kan.
0: Dan yang terakhir, salam.
1: Ya.
0: Apa yang contoh tadi itulah, memberi ucapan salam ataupun jabat tangan sebagai tanda hormat.
1: Ya, betul tu. Dan jangan lupa, kita perlu amalkan 3S ini dalam kehidupan seharian kita.
0: Ya. Dan saat lagi kita nak kongsikan antara kebaikan amalan 3S ni, Zain. Tapi bukan sekarang, tapi saat je lagi.
1: Ya, dan teruskan bersama Mutiara FM.
0: Sekalian untuk umum.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Artam klik betul-betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada.
1: Dan anda boleh muat turun melalui Google App Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery.
0: Ya, mudah saja.
1: Ya, betul.
0: Type saja artam klik, dah muncul kat situ, boleh muat turun.
1: Dan boleh layan.
0: Ya, layan semua. Ada radio kat situ, ada semua saluran TV, RTM pun. Jadi, tiada alasan lah. Kalau tiada TV tu, kat pun dah ada semua.
1: Betul.
0: Baik, Zain, sekarang ini dalam segmen I Love, kita tengah cakap pasal 3S.
1: Ya, betul. Senyum, sapa dan juga salam. Tadi pun kita dah share apa itu senyum, apa itu sapa dan juga apa itu salam. Dan kali ini kita nak share apa itu kebaikan.
0: Daripada amalan 3S ni kan. Antara amalan kebaikan lah 3S ni, saya rasa dia dapat mengeratkan hubungan sesama rakan dan juga masyarakat. Betul tak, Zain?
1: Ya, betul sangat. Yelah, bila kita senyum kan dekat orang-orang yang tengah stres, kan boleh nampak kita senyum, reda sikit hati.
0: Betul tak lah, rupa dia ketat juga.
1: Ya,
0: kan?
1: Dan boleh kenal each other waktu tu kan.
0: Betul.
1: Dan Fas, bagi saya juga ada juga boleh membina, orang cakap bina satu suasana kerja ataupun belajar yang tenang dan juga positif. Sebab apa? Bila kita tegur, okay, kawan kita tengah stres, kata hai, assalamualaikum, sihat ke? Dia akan buat macam, oh, Sam sihat. Dia dapat
0: secara terlangsung
1: meredakan. Betul. Apa yang dia fikir tu, sebab kita tegur dia dengan cara yang lembut dan juga sopan lah kan.
0: Itu juga menunjukkan apa, akhlak yang baik dan juga budi pekerti yang mulia. Betul tak, Zee?
1: Betul. Sebab kita ni nak kata kita pula orang Malaysia. Orang Malaysia kan terkenal dengan
0: akhlak yang baik.
1: Ya, dengan berbudi bahasa.
0: Ada. Teringat saya pernah pergi konsert Mahir Zain tahun lepas.
1: Wah, seronoknya.
0: Seronok.
1: Zain. Oh, tu ingin nak pergi.
0: Awak ke dekat situ
1: yang nyanyikan? Bukan. Saya backup je.
0: Oh, so waktu tu Mahir Zain kata dia suka orang Malaysia sebab adab dan juga akhlak kita nak. Sebab kalau kita nak pass by seseorang tu, kan kita akan tunduk sebagai tanpa hormat. Dia tunjuk benda tu. Dia cakap, itu yang membuatkan saya jatuh cinta dengan orang Malaysia.
1: Orang Malaysia, itulah yang kita nak kan.
0: Betul.
1: Okay, rasanya itu sahaja perkongsian I Love kita untuk hari ini.
0: Dan di jam berikutnya kita akan bawakan kepada anda ruangan Konti ke Community dengan topik Hari Potensi Alpha Gen Talents kemas peringkat negeri Pulau Pinang. Jadi jangan mana-mana, terus layan
1: Mutiara FM
0: sekali untukmu.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak Habang Mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Lagu-lagu Sempoi dan best. Mutual FM lah. Segalanya

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Fokus Mutiara 10.3 dah masuk jam terbaru dah pun. Terima kasih kepada Zain yang temankan Fazrina tadi. Dan untuk waktu ini, sekejap saja lagi kita akan bawakan kepada anda ruangan Konti ke Komuniti bersama dengan Encik Khairul Anwar bin Cik Zakaria untuk Hari Potensi Alpha Gen Talents at Kemas Peringkat Negeri Pulau Pinang. Sama-sama kita nantikan, okey? Terus layan, RFM, segalanya untukmu.

0: dibawakan di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata do main.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina, dalam Fokus Mutiara di waktu ini. Dan kalau kita cakap mengenai kanak-kanak zaman sekarang kan, generasi Alpha yang lahir 2010 hingga 2024 ni memang tak dinafikan, dia pun semua ni bijak-bijak dan kreatif kan. Dan untuk itu, kita hari ini di Mutiara FM nak sembang mengenai satu program yang cukup menarik untuk anak-anak kecil kita di Pulau Pinang ini, iaitu program Alpha Gen Talents at Kemas Peringkat Negeri Pulau Pinang. Bersama-sama dengan saya di konti pada hari ini, Encik Hairul Anwar bin C. Zakaria, iaitu merupakan penolong pengarah kanan pendidikan awal kanak-kanak Kemas Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Cik.
2: Waalaikumsalam Rahmatullah. Terima kasih Cik Fas.
1: Sihat Cik?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Macam mana perjalanan pada bertahun ke sini?
2: Perjalanan hari ini smooth, cuma lambat sikit tadi, ada sikit kesesakan di Jabatan Pulau Pinang. Itu adalah normal lah.
1: Betul.
2: Normal kita warga Pulau Pinang.
1: Baik Encik, sebagai mukadimah untuk hari ini, mungkin Encik boleh kongsikan kepada kita antara mengenai program yang akan berlangsung tak lama lagi.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Fas. Untuk makluman kita semua, program Alpha Gen Talents at program Alpha Gen Talents at Kemas merupakan program yang menghimpunkan bakat dan potensi kanak-kanak tabika Kemas di seluruh Pulau Pinang ini, yang mana yang melibatkan seramai yang terpilih dalam untuk acara pertandingan ini seramai 286 orang kanak-kanak di usia 4 sehingga 6 tahun yang merupakan kanak-kanak tabika Kemas Pulau Pinang. Jadi program ini adalah untuk memberi ruang kepada kanak-kanak ni untuk kita menyerlahkan dan mencungkil kebolehan bakat kanak-kanak kita ni dalam aspek akademik, sukan, teknologi, komunikasi dan juga kreativiti. Dan juga ada juga kita mencungkil bakat kanak-kanak kita ni dari segi sudut, kalau kita kata dalam program Tabika Kemas ni ada program para tahfiz ni, mencungkil bakat anak-anak ni dari segi sudut memperdengarkan atau bacaan surah-surah yang terpilih yang di kalangan kanak-kanak tu di usia kanak-kanak lagi.
1: Menarik, satu platform yang orang kata lengkap lah untuk anak-anak kecil kita selahkan bakat kan. Baik Encik Khairul, mesti ramai di kalangan pendengar kita juga tak sabar nak tahu bila dan di mana program ini akan berlangsung nanti.
2: Okey, baik. Terima kasih DJ Fas. Okey, untuk makluman semua pendengar radio Mutiara FM, program Alpha Gens ini, program ini akan diadakan pada 15 Ogos. Pada hari Sabtu hujung minggu ni. Di Padang Awam Jawi, Seberang Perai Selatan dan juga di Kompleks Rakan Muda Seberang Perai Selatan. Di program kita akan adakan program di sana mulai pada jam 8 mulai pada jam 8.30 pagi sehinggalah jangkakan pada sampai petang lah. Kita akan adakan program di sana nanti di Seberang Perai Selatan. Dia punya trademark je tuan-tuan dan perempuan, keluar saja pada Tol Jawi kalau naik highway, sebelah kanan dalam masa lebih kurang 5 minit lebih tu akan jumpa lah tempat program tersebut di Padang Awam Jawi dan Kompleks Rakan Muda Jawi Seberang Perai Selatan.
1: Baik, itu dia 15 Ogos Sabtu ini kan?
2: Ya, Sabtu ini.
1: Dijalankan di Kompleks Rakan Muda Jawi dan Padang Awam Jawi, betul?
2: Betul.
1: Bila program berskala besar macam ni kan, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya objektif utama Kemas untuk melaksanakan program sebesar ini?
2: Okey, objektif utama Kemas bagi menjalankan program ini, sebenarnya kita semua berhasrat, objektifnya kita nak menjadikan anak-anak kita ni yang berpandukan daripada modul yang daripada Tabika Kemas ni untuk menjadikan sebagai satu manusia yang kita sebut manusia yang baik. Nak menjadikan manusia yang baik ni macam mana? B yang pertama tu daripada hasil program ini ialah kita nak memberi, kita nak mencukil bakat-bakat di usia kanak-kanak tu, huruf B tu. Han, maksudnya bakat-bakat kanak-kanak ni kita nak cukil dan kita nak serlahkan di kalangan kanak-kanak. Itu yang B. Yang A pula ialah dalam masa yang sama juga, dalam di segi program ini ada elemen ataupun kita nak menunjukkan bagaimana anak-anak ni hasil daripada kemas ni ada kesepaduan yang kita sebut, kita memberikan elemen-elemen agama kepada kanak-kanak tu tadi. Bagaimana dalam acara ni tadi akan ada acara hufaz cilik yang saya sebutkan tadi. Yang huruf I tu tadi kita nak menserlahkan dari segi sudut ilmu di usia pendidikan awal kanak-kanak ni yang anak-anak tabika kemas dapat daripada modul kemas ini. Dan akhir sekali huruf K, kita dalam masa sama program ini juga berobjektifkan untuk kita nak tengok dari segi pertandingan-pertandingan tersebut akan lahirnya kemahiran-kemahiran yang ada pada usia alfa ini. Dari segi sudut alfa, kemahiran sukan, kemahiran digital dan juga kemahiran-kemahiran yang lain yang nak menjadikan anak-anak kita ini insan yang objektif yang akhir sekali menjadi insan yang holistik, duniawi dan ukhrawi.
1: Masya-Allah, masya-Allah. Baik, B A I K, bakat, agama, ilmu dan kemahiran.
2: Ya, betul.
1: Baik. Saya rasa memang perlu dipupuk daripada awal lagi kan, untuk barulah akan lahirnya generasi yang seperti yang Cik Khairul Anwar terangkan tadi. Baik, saya nak tanya juga, bila sebut tentang bakat dan juga potensi ini, apa antara acara yang bakal dipertandingkan nanti? Kalau tadi ada apa hufaz kan, hufaz cilik dan sebagainya, antara yang lain apa lagi yang bakal dipertandingkan?
2: Okey, untuk makluman DJ Fas dan juga para pendengar Mutiara FM yang lain, antara acara-acara yang dipertandingkan dalam program ini untuk yang pertama kita nak maklumkan dulu, ada acara yang kita dah buat diawalkan acara tersebut sebelum 15 hari bulan, iaitu acara Hufaz Cilik dan Digital Hero yang kita kita awalkan. Dan manakala acara yang kita akan pertandingkan pada 15 hari bulan Ogos hari Sabtu ini, antaranya acara yang pertama kita sebut acara Bicara Berirama, ataupun dalam istilah yang mudah yang selalu difahami, chorus speaking di kalangan kanak-kanak. Yang acara yang kedua ialah bola jaring. Acara yang ketiga ialah futsal. Acara yang keempat ialah kid athletics. Dan yang akhir sekali akan ada acara perbarisan. Kontijen yang mana kita pun menyahut juga perbarisan kontijen sempena bulan kebangsaan di dalam program Alpha Jeans ini, insyaAllah.
1: Hebat-hebat berlaku. Saya tengok semua acara yang disusun, dari orang kata acara digital sampai kesukan pun ada kan. Baik, saya nak tanya jugalah kepada Encik Khairul, kenapa kemas nampak betul-betul beri penekanan pada program macam ni untuk kanak-kanak awal, generasi alfa sebegini?
2: Okey, baik. Terima kasih DJ Fas. Di peringkat kemas ni memang kita memberi penekanan awal kepada konsep yang begini. Kenapa? Sebab kita yakin inilah pendekatan pendidikan awal yang bersesuaian di peringkat kanak-kanak bagi membentukkan pembentukan modal insan ataupun human capital tu tadi. Sebab kita yakin dan percaya di usia kanak-kanak ini, mereka ni adalah generasi alfa yang kita kata generasi yang boleh dibentuk selari dengan apa yang kita sebut kemajuan teknologi maklumat. Di samping kita tidak mengetepikan elemen-elemen pembentukan saksiah dan agama kepada diri mereka. Sebab itulah kita memberi penekanan ni tadi dalam program yang sebegini, yang untuk kita nak binakan keyakinan diri pada kanak-kanak tersebut. Yang kedua, kita nak bina dalam konteks kita nak kilapkan potensi yang ada pada kanak-kanak tersebut, yang mengkonsepkan ke arah potensi yang BAIQ baik tu tadi. Dan akhir sekali kita cuba nak wujudkan kerjasama di kalangan kanak-kanak tersebut dalam acara ini untuk kita membentuk satu perpaduan di kalangan mereka itu, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Itu orang kata pendidikan awal sebegini, kata asas lah untuk membina keyakinan diri seseorang itu kan.
2: Betul.
1: Baik, Cik Errol, saya nak tanya banyak lagi tapi kita nak berehat seketika dengan lagu tema Alpha Gens Talent untuk kali ini. Sama-sama kita dengarkan terus Layan Trafam Radio No. 1 Pulau Pinang.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi dalam ruangan Konti ke Komuniti bersama dengan saya, Encik Khairul Anwar bin Che Zakaria, iaitu merupakan penolong pengarah kanan pendidikan awal kanak-kanak Kemas Negeri Pulau Pinang. Hari ini kita masih lagi tengah sembang mengenai program Hari Potensi Alpha Gen Talents at Kemas Negeri Pulau Pinang. Cik Khairul, tadi kita dah sembang macam-macam kan? Saya nak tanya jugalah. Siapa yang akan terlibat dalam program ni nanti?
1: Okey, program ini melibatkan kanak-kanak tabikal seramai 286 orang kanak-kanak yang terpilih yang daripada setiap parlimen dan setiap daerah untuk untuk terlibat dalam pertandingan di hari 15 Ogos hari Sabtu ini di Jawi, di seberang Perai Selatan. Dan benda ini juga melibatkan juga selain daripada kanak-kanak akan ada guru-guru kemas, cikgu-cikgu kemas, akan ada juga ibu bapa dan wakil jawatankuasa tabika kemas serta wakil komuniti yang sentiasa akan datang dan menyokong bagi program yang kita buat pada hari Sabtu ini, insyaAllah.
0: Bukan main lagi kan, 280 students. Kira besar lah ni kan. Baik, untuk majlis perasmian nanti kan, siapa yang bakal merasmikan program ini, Encik Khairul?
1: Okey, terima kasih DJ Fah dengan soalan ni. Untuk makluman semua yang warga pendengar radio Mutiara FM, majlis program majlis perasmian program ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Rashidi bin Zinol, Esko Pembangunan Luar Bandar, Agroteknologi dan Keterjaminan Makanan dan Keusahawanan Pulau Pinang, insyaAllah, yang akan menjadi perasmi kita dalam program kali ini.
0: Itu dia, akan disempurnakan oleh YB Datuk Haji Rashidi Zino. Baik, saya nak tanya juga dekat Cik Khairul, bagaimana program ini selari dengan orang kata aspirasi kemas?
1: Okey, program ini di peringkat kita ni, kita program ini adalah sebagai salah satu medium untuk menyokong aspirasi kemas, iaitu untuk melahirkan generasi alfa yang disebutkan oleh DJ Fas tadi tu, yang mempunyai syaksiah yang cemerlang, berdaya saing, menguasai kemahiran abad yang kita ni yang the latest ini, dan juga bersedia menghadapi cabaran dunia digital dalam keadaan menguasai beberapa elemen teknologi AI. Di samping juga, kita pun menyokong aspirasi dalam sudut kita nak menjadikan yang macam-macam yang saya sebut, duniawi dan ukhrawi tu tadi, ada juga yang kita sebut pendedahan dari segi sudut elemen-elemen yang kita sebut sebagai Hafiz ataupun Hufaz cilik tu tadi, sebagai untuk menyokong kepada aspirasi kemas ini tadi.
0: Baik, kalau kita tengok adik-adik ataupun anak-anak sekarang ni kan, memang hebat-hebat berlakon. Lagi-lagi sekarang kita dengan era digital teknologi sekarang ni kan, semua pandai-pandai berlakon kan, Cik Khairul. Baik, apa antara harapan Cik Khairul kepada peserta untuk kali ini, Cik Khairul?
1: Okey, harapan kami kepada peserta pada kali ini, yang pertamanya harapan kami ni, selain pada harapan kami pada peserta ni, kami nak sebut juga di peringkat kemas ni, harapan kami ialah supaya peserta ataupun kanak-kanak yang akan terlibat di dalam pertandingan ni tadi, betul-betul orang kata dalam keadaan kita mencukil bakat kanak-kanak tu tadi, untuk menjadikan yang macam mana falsafah pendidikan kebangsaan, kemenjadian manusiawi tu sendiri. Yang mana manusiawi tu tadi menjadi insan yang berguna kepada negara, kepada masyarakat, kepada bangsa, termasuklah berguna kepada dalam sudut agama itu sendiri. Itu harapan kita dalam sudut untuk program kali ini. Di samping juga, harapan kami juga kepada yang mana yang menyokong untuk program ini, sama ada waris, sama ada melibatkan komuniti, harta juga yang diberikan sokongan daripada untuk makluman program kali ini, kami juga disokong oleh Bank Rakyat Cawangan Jawi, yang menjadi antara sponsor-sponsor sokongan dalam program ini, supaya setiap usaha yang kita buat tu tadi, insyaAllah sokongan-sokongan yang ada ni tadilah, yang akan menjadi sebagai tulang belakang untuk menjadikan kanak-kanak ini mencapai kepada yang saya sebut tadi, manusiawi yang berguna kepada duniawi dan ukhrawi itu tadi, insyaAllah. Masya Allah.
0: Saya tertarik dengan kemenjadian manusiawi tadi kan. MasyaAllah. Baik, kita dah pun berada di penghujung untuk segmen kita hari ini. Cik Hairul, mungkin boleh kongsikan antara message kepada ibu bapa dan juga masyarakat di luar sana. Cik Hairul, silakan.
1: Baik. Message ke pihak kami ni, pihak Kemas, untuk mengajak semua ibu apa, ibu bapa, untuk mengajak semua jawatan kuasa tabika taska, untuk mengajak semua peringkat-peringkat komuniti dan juga untuk mengajak semua kepada agensi jabatan-jabatan yang lain, termasuklah yang telah menjadi sponsor kami yang secara tidak langsung ini, Bank Rakyat Cawangan Jawi ni tadi, untuk terus sentiasa menyokong pendidikan awal kanak-kanak. Yang terutamanya yang dia dibuat oleh di peringkat Kemas ini tadi, kerana program yang sebegini dan aktiviti yang seterusnya yang akan dibuat nanti oleh pihak Kemas ialah untuk menjadikan sebagai medium pembangunan bakat dan saksiah yang perlu dipupuk untuk kanak-kanak ni sejak di usia kecil lagi. Jadi bersama-samalah dengan pihak Kemas untuk melahirkan generasi yang kita sebut tu tadi, yang baik tu tadi, baik dari segi sudut bakat, baik dari segi sudut agama, baik dari segi sudut ilmu, dan akhir sekali baik dari segi sudut kemahiran tu tadi, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan kami juga di Metro FM mendoakan semoga program ini berjalan dengan lancar dan meriah sekali, insyaAllah. Baik, kepada anda semua, temui anak-anak Tabika Kemas Pulau Pinang ini 15 hari bulan ini, hari Sabtu, di Kompleks Rakan Muda Jawi dan Padang Awam Jawi untuk program Alpha Gen Talents at Kemas 2026. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Hairul bin Cik Hairul Anwar bin Cik Zakaria, penolong pengarah kanan pendidikan awal kanak-kanak Kemas Negeri Pulau Pinang. Terima kasih banyak Cik, sehingga kita berjumpa lagi.
1: InsyaAllah, sama-sama. Terima kasih kepada DJ Fas.
0: Baik, terima kasih Cik. Dan untuk waktu ini, jom kita layan dulu lagu daripada permintaan PA Cik Hairul sendiri kan. Kita usahakan lagi. Terus layan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Itu dia baru saja berlalu, Standing in the Eyes of the World, nyanyian Ella. Dan di waktu ini, bencinya.
1: Kenapa ni?
0: Selalu macam ni. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: telefon 9570 9390.
1: Okey.
0: 90 90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM. Ha. 99

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: 13.9 di RFM segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau cakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat. Mulutnya manis, tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya dibibir. Sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Dia beri nasihat, dia menyingkir. Dia beri petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah. Berjalan menggendeng tapak. Berdepan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik. Itu Nabi sebutkan.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
3: Inilah Mutiara FM.
1: Puan-puan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.26 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada

التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina. Assalamualaikum. Hai kepada anda yang baru saja buka radio tu, mungkin sedang mendengarkan kami menerusi frekuensi ataupun RTM Klik mahupun di portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, sementara tadi telah pun berkumandangnya azan fardu zuhur tepat jam 1.26 minit tengah hari. Jadi jom kita selesaikan dulu kewajipan kita di awal waktu, baru kita buat kerja-kerja yang lain tu, okey. Dan buat anda dah makan tengah hari ke sekarang, mungkin ada yang tak sempat lah Fazrina, kerja ni banyak sangat, jangan, kena makan dulu sebab kita nak kekalkan tenaga seharian. Jadi walaupun sesibuk mana, makan juga, okey. Dan buat anda yang tengah menjamah sekarang ini, selamat menjamu selera. Juga untuk sahabat yang dalam pemaduan ketika ini, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Nila, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Reliving the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Ali, hang nak tahu menung jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kuduk hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni Siti?
1: Ha, hang tengok ke?
2: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang berpunyai bakat dalam pencipta kandungan.
1: Ha,
2: seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ha, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, ada lah. Ha. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
1: Lah aku kata.
2: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak moment keluar.
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Yelah aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tanggal tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
1: Haa, tunggu apa lagi? Lekas lah.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Mutiara FM.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: jumpa. Cuba hang pi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Ha, hang tengok ke?
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Ha.
1: Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kok-kok lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ha, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ha. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Kalau aku kata.
1: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak orang mengklok?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Bila aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Ah, tunggu apa lagi? Pelekas lah.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Rafam segalanya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 dah sampai ke penghujung dah pun. Terima kasih kepada anda. Tapi gelap tu. Oh, panel Fani dah masuk.
3: Boleh tak saya nak sambung cuti saya lagi 3 hari?
2: Aku kata awak bagi cuti tu kat saya.
3: Aduhai, banyak benda yang sembang-sembang hujan-hujan untuk hari ni kan. Mm-hmm. Untuk 10.3, Wazrina katanya nak sambung sampai pukul 8 malam dalam petang kru.
2: Allah, kenapa? Mana Pi Amin punya partner hari ni?
3: Partner hari ni dia jadi juri tau.
2: Juri apa tu?
3: Juri dengan Farouk. Nanti kita tengok, nanti kita update balik.
2: Okay.
3: Bukan kaleng-kaleng lah daripada orang tu.
2: Wow.
3: Kira judge-judge lah.
2: Jadi hakim lah ni. Jadi untuk hakim. Tadi dengar apa tu, nanti Amin akan share.
3: Nanti.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang temankan saya saat awal jam 10 pagi tadi. Dan selepas ini saya akan pass baton Kak Amin. Apa yang dengar kata sampai ke 12 kan?
3: Jangan. Tiada seseorang menunggu. Sekarang dah boleh sebut benda tu. Kalau tidak,
2: finally kan. Dah boleh.
3: Dah boleh sebut dah.
2: Kalau tidak sebelum ni, queue je sebut.
3: Tak boleh lepak malam-malam. Ada urusan nak kena balik cepat kan. Ada orang menunggu. Jadi, saya dah rasa dah benda tu. Okey, dah kena balik cepat lah. Dia tak boleh nak merewang, merata. Tak boleh dah.
2: Okey, lepas ini Amin akan temankan anda dalam Petang Kru sehingga jam 8 malam nanti. Saya Fazrina Sadiq. Tinggalkan anda buat waktu ini. Biar afiat sama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Okay, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiaraFM.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kena obor. Obor kulit hitam.
4: Bukan.
5: Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua untuk hari ini, hari Selasa. Alhamdulillah, I'm so excited guys. Bercuti, rasa macam nak sambung cuti lagi, tapi teringat akan rindunya untuk ke udara bersama dengan hampa semua. Amin kembali. Okay, untuk hari ini sebelah Agus bersama 27 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Fazrinah, teman hampa semua fokus Mutiara 13. Amin pula akan teman hampa hingga jam 8 malam. Gerak solo hari ini. Untuk hari ini macam-macam benda yang kita nak kongsikan. Dan jangan lupa juga dalam keadaan kita duduk berseronok tu, jam pertama Isnin, Selasa, Rabu, kita ada Mutiara Ilmu. Terus setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Crew.

0: wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita ikuti Mutiara Ilmu bersama Sama Al-Fadil Ustaz Syamsul Debat dengan tajuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, bahagian kedua. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas.
2: Sifat berkeluarga berkasih sayang, seia sekata sebarang kojo. Adat dijaga, budi terbilang, silang sengketa hilang semua. Memang akan bergaduh, mana boleh tak bergaduh suami isteri. Tentu ada perselisihan faham, tentu ada merajuk, tentu ada, itu biasa. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Sabar banyak-banyak dalam rumah tangga. 5 perkara kena ada. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Orang lelaki memang menguji kesabaran orang perempuan. Tapi orang lelaki ni sebenarnya dia memang macam tu. Yang lelaki pula sabar dengan, sebab hati orang lelaki memang dekat sini. Hati orang perempuan pula dekat sini. Memang dia cakap apa dia rasa. Orang lelaki kalau dua-dua cakap macam tu, berlawan tak boleh. Kono diam, kono diam. Kan? Orang, yelah. Sebab orang lelaki ni bukannya takut isteri, tapi isterinya menakutkan. Ingat tak kisah raja yang takut dengan permaisuri tu? Dipanggilnya lelaki dalam negara dia. Siapa yang takut isteri, berdiri belah kanan battle. Semua pergi belah kanan. Tak ada siapa pun yang berani. Takut semua. Sekali dia pandang belah kiri, tengok ada seorang. Siap peluk tiang lagi. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jemput tuanku lah turun. Punya berani dia. Ini betul-betul berani ni. Dekat negara Pasir Berdengung. Raja pun nak petuanya pasal, dia pun turun lah. Sekarang cerita lah. Macam mana cara nak lawan bini battle? Apa pula? Patik pun takut bini. Apa pasal kau tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut lah. Kita ingatkan dia berani. Lagi teruk takut lah. Kan? Macam tu lah. Ni cerita tuan-tuan. Bukan hadis tau. Cerita. Kangan dolak yang kau nak gantung ni kang. Ni cerita. Cerita aja. Tapi sebenarnya orang lelaki dia malas. Hari tu saya ceramah dekat hospital Sungai Petani. Lagi pula. Kalau wanita selalu betul, adakah lelaki salah? Tajuk kau. Tak ada. Dia tak ada istilah tu pun. Istilah tu digunakan di barat kerana tak nak memanjangkan konflik. Bukan kita dalam semua keadaan kata perempuan tu memang setiasa betul. Tak. Kesian orang perempuan. Malahan saya boleh huraikan lebih daripada 10 masalah dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Benda yang bukan salah perempuan pun salahkan perempuan. Apakah dia? Maka kena panggil dalam ceramah yang akan datang. Ini tajuk lain. Kan? Begitu juga proses mendidik anak-anak dalam keluarga juga adalah merupakan satu asas untuk membina keluarga yang bahagia. Kan? Itu sebabnya nak membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah ni, anak-anak pun perlu dididik. Didik anak supaya jadi orang. Didik anak supaya berjaya. Nabi ajar apa? Ta'dibu awladukum bisalasati asyak. Dia kata. Adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Ta'dibu. Nabi guna perkataan ta'dibu. Mendidik dengan adab. Itu yang tak ada sekarang. Masalah budak muda sekarang, bab adab langsung out. Ramailah macam tu. Jumpa orang tua tak hormat. Jumpa orang tua tak beri penghormatan. Bagi salam pun tidak. Dilanggarnya orang tua tu macam tu. Ya. Kan? Orang tua ni tak payah kau layan. Dia sound macam tu. Dulu, orang dulu-dulu. Ingat tak? Pakcik nampak macam tak sihat. Pakcik dah kau ubat ke belum? Budak dulu. Pakcik, teman lalu ya pakcik. Macam tu. Assalamualaikum pakcik. Sehat pakcik. Mesti tu aku. Budak sekarang. Berzikir. Kiri kanan. Tasbih elektronik. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai jadi wali, dah jalan atas. Yalah budak tu kalau main game istiqamah, tak makan pun tak apa. Betul ke tak? Sekarang bukannya budak dengan bapak budak pun sama. Dulu-dulu kalau orang dulu-dulu macam tu lah, nak bagi salam macam mana. Dulu-dulu macam mana, pukul 7 tutup TV. Sekarang berjemaah dengan mak ni, andai tiada dia. Golak orang perempuan mana tengok lah, cakap apa. Saya dah tengok orang share dalam TikTok. Kesian Intan. Kan? Dulu berani buka TV. Semaghrib. Mana berani? Remote pun tak ada dulu. Sekarang boleh pada jauh. Dulu kena tokan. Dia tokan bunyi TV tu. Arwah abah daripada dalam bilik. Ha, buka TV. Buka TV. Tutup dulu. Selagi mana abah tak buka TV nak tengok berita, orang lain memang tak merasa tengok TV tu. Dulu drama Melayu, dulu drama bersambung. Mana ada drama Melayu? Dulu drama bersambung ni drama Cina. Alex Man, Choi Yun Fat, The Ban. Aduh, lohong pan, ceng, ceng, ceng. Lohong lauk dulu. 150 episod, 200 episod, merang-raung tengok pukul berapa? Bayangkan penerbit drama Cina ni pun tahu dekat Malaysia tengok drama Cina, drama bersambung pukul apa? Pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa tak buka pukul 7? Orang Melayu semayang. Dulu. Sekarang maghrib baru start drama. Sini maghrib 7, 1 minit drama baru start. Episod akhir pula tu. Takkan tak tengok. Macam tu. Berjemaah mak dengan anak-anak cuaca dah start dah drama tu. Azan baru duduk, wah keluar iklan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib pula. Setan pun bisik, alah, nanti iklan, nanti semayang lah. Dia tak yo pula lah. Dengar cakap setan. Tengok drama. Khusyuk dan tawaduk. Habis ya, tiba-tiba iklan. Hui, berlari masuk dalam bilik air nak semayang. Ambil wuduk. Kalang kabut semayang. Allahu Akbar. Setan pun bisik lagi. Macam dah habis iklan tu. Langsung sembang maghrib satu rakaat ya. Ya, syaitan. Kan Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi, syaitan dan iblis mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, tapi takkan pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Dia buat macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah lambat aku ni. Kalau kabut bersiap, syaitan bisik, relax lah. Orang lain tu langsung tak pergi, kau pergi ni kira okey dah ni. Betul juga. Relax ke dia. Bawa ustaz motor. Bismillahirrahmanirrahim. Imam dah start baca ayat dah. Wih, lambat dah aku ni. Relax lah, kata setan. Lambat-lambat. Yang penting kau pergi. Orang tu langsung tak pergi. Betul juga. Relax. Sampai dekat parking masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah, dah pergi salam. Setan pun bisik, tak apa, kau masuk dalam, kau salam dengan semua orang. Dia bukan tahu pun kau tak semayang. Betul juga. Langsung tak semayang. Itu dah kau jawab setan. Kan? Jadi anak-anak kita ni adab nak kena ajar. Kan? Kita tengok contoh Imam Ibn Abbas. Kan? Imam Ibn Abbas. Imam Ibn Abbas punya hormatnya. Pernah tu, dia nampak tu guru dia, tuan guru. Dia disebabkan, siapakah Imam Ibn Abbas ni? Imam Abdullah bin Abbas ni adalah sepupu Nabi. Dan ketika Nabi wafat, usia dia baru 13 tahun. Dan ketika dia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, dia ni bila masih lagi budak, dia berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Dan bila dia pergi ke rumah sahabat Nabi, Dia tak panggil tuan guru, tuan guru. Dia tak menjerit bising. Tak. Dia tunggu kat luar. Dia tak nak kacau guru tengah berehat. Mungkin guru tengah tidur. Dia tunggu dekat luar. Macam tu adab. Kemudian bila tuan guru dia nak cari kenderaan. Nak naik kenderaan mana ni? Dia datang bawa kenderaan. Masa tu tak disebutkan pula unta ke kuda ke. Bila tuan guru dia naik, tuan guru dia jalan, terkejutlah tuan guru ni bila nampak, iaitu sahabat Nabi ni, bila nampak Imam Ibn Abbas berjalan kaki mengiringi dia. Kenapa kau tak naik sekali? Dia kata, beginilah caranya Rasulullah mengajar kami adab menghormati guru. Guru naik kenderaan, dia ikut sambil berjalan kaki. Sampai dekat tempatnya, tuan guru tu turun. Dia capai tangan Imam Ibn Abbas. Dia salam, dia cium tangan Imam Ibn Abbas. Terkejut, kenapa pula kau salam cium tangan aku? Soal dia kan budak lagi. Dia jawab apa? Beginilah pula kami diajar adab oleh Nabi Muhammad SAW. Menghormati salasilah keturunan Nabi. Salam cium tangan makna Nabi ajar. Mak tak? Budak sekarang salam orang tua pun. Rahsyat budak sekarang. Kan? Bukan kira. Nampak pula penceramah daripada Seremban datang. Tengah makan pun dia segan. Ambil gambar boleh? Ambil gambar boleh? Cubalah tunggu aku habis makan dulu. Contoh. Sini belum makan lagi. Jangan risau. Tak ada kena-mena. Ini tempat lain. Iya, kadang-kadang tengah makan tuan-tuan. Tengah makan, tiba-tiba handphone depan muka. Dia pun letakkan ambil gambar. Tak boleh. Kau tak geram kau tuan-tuan. Macam tu lah tuan-tuan. Iya, orang sekarang. Dulu-dulu kan kalau nak ngajak kenduri kenara macam mana? Mengajak datang rumah-rumah ni. Sekarang WhatsApp. Masuk WhatsApp group blast. Kan dah ajak itu dalam group. Sekarang punya pemalih. Dulu pergi rumah ke rumah. Puas hati ni. Paling tidak telefon lah. Assalamualaikum. Ni nak mengajak ni ha. Tentu. Mengajak apa tu? Inilah anak saya nak kahwin lah. Yang mana satu? Anak saya tu yang sulung tu lah. Alhamdulillah sampai jodoh dia. Iya. Dia kahwin dengan orang mana? Tak boleh tanya. Dia kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Lah. Kau tak takut ke kahwin Negeri Sembilan? Kau ni cakap kahwin dengan Negeri Sembilan nanti besok tinggal suara dalam je. Tu. Memandai je cerita tu kan. Relax lah. Janganlah buat fitnah macam tu. Tu kan. Tak adalah. Mana ada. Okay je. Ramai yang tak tahu. Kahwin orang Negeri Sembilan tuan-tuan. Yang tak dapat ke kita harta adat saja. Harta sepencarian yang apa semua tu sama. Tak ada lain. Jangan risau. Mandai tinggal suara dalam. Dia pemalih apa benda pun tak ada tu. Tinggal suara dalam ya. Dulu-dulu kan yang contoh, dia buat rumah dekat atas tanah adat tu. Memanglah tanah adat tu boleh. Tu sebab rumah dulu boleh angkat, buat alih kan. Rumah dulu. Ya tuan. Tapi itu cerita lain lah kan. Jadi anak-anak ni kena bagi adab. Tak dibu auladukum bisalasati asyak. Adabkan anak-anak kamu dengan tiga perkara Nabi ajar. Pertama apa? Bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Nak sayang macam mana? Kona pun tidak. Isteri Nabi kona tak? Kona. Siapa? Siti Khadijah, Aisyah. Dua tu dia tahu. Anak Nabi, Fatimah tahu. Dia. Cucu, Hasan Husin. Itu laju. Kona tahu kisah dia. Dan yang ketiganya apa? Bikira atil Quran. Dengan membaca ayat suci Quran. Sebab silibus dulu Quran. Sekarang bukan hanya Al-Quran. Belajar semua. Talibul ilmu faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi orang Islam. Betul. Elok tambah sebab disapuh. Disapuh dengan bosi berani. Hidup apa? Elok anak sebab diasuh. Diasuh dengan budi pekerti. Macam tu. Memang macam tu lah adab. Bagi akhlak anak ni, bagi jadi elok. Betul. Nak bahagia rumah tangga, kena ada lima kunci. Lima kunci. Apa kunci? Pertama kunci rumah. Nantilah lu jangan golak dulu, tak habis cerita dulu kan. Pertama kunci rumah, kedua kunci pejabat, ketiga kunci kereta, keempat kunci syurga, kelima kunci spare. Macam mana tu? Kunci rumah makna sistemkan kekeluargaan kita dengan sistem Islam. Pagi-pagi duduk dekat kampung Keladi, apa nama? Payah Keladi, apa nama? Apa nama kampung tu? Nah, Payah Keladi. Duduk ke kampung Payah Keladi, sarapan kelok konflik menyampah. Saya dah biasa lah makan kuki sepak, kan tahu lah. Kan? Macam tu. Kan? Sistem ikut sistem Islam. Makan sarapan pagi, kita adabkan keluarga kita macam mana pun, mestilah dia makan buah tamar juga. Ini buah tamar nak jumpa bila? Oh, serentak semua sepakat menjawab puasa tu. Habis ya bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup mana? Usup tayub. Usup tayub. Nazak lah kawan. Dapatkan buah tamar. Usup tayub. Allah. Pagi raya meninggal kawan. Tengok bulan puasa tahun ni. Lah hidup lagi Yusuf ni. Macam tu lah tuan-tuan. Maknanya sistem ikut sistem Islam. Bangun pagi solat sama-sama. Macam tu. Ada 4S. Solat sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama, jalan sama-sama. Semua 4S. Solat sama-sama. Ni orang perempuan mentang-mentang dia rajin beri kuliah duha muslimat, dia rasa dia paling beriman sekali. Dia bangun pagi, dia semayang seorang-seorang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam ada seorang nak masuk syurga. Habis bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila dia lap, dia tengok lelaki kat katil. Neraka lah orang tua ni. Besar adab dia cakap. Ui. Kejut suami tu biar dia solat sama-sama. Kejut. Abang, bangunlah subuh. Abang, abang ni. Kalau macam tu lah cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Macam tu lah. Kejut pula sistem Islam. Jadi imam. Suami pun bangun. Kadang-kadang suami pun silap. Bangun kumur-kumur terus ambil wuduk dengan mamai. Dia pun tengok anak-anak dah ready, anak dah lah ngantuk. Itu pun salah tu kadang-kadang dia cakap, tak payahlah kejut anak tu, kesian dia budak lagi. Salah. Kanak-kanak yang berusia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun tu lebih mudah diajak solat subuh berjemaah berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun ke atas. Jadi ajak budak tu sekali. Jadi ayah pula dengan berkumur tak mandi tadi. Tak apa dia cakap pun tak tahu. Wahal ayah ni cakap apa tu. Dia nak cakap lurus dan rapatkan saf. Aduh sian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lepas itu senyap. Anak kat belakang, apa salah senyap lah abah ni. Yang mak kat belakang, nama buta dah orang tua ni. Langsung mak dia bagi signal. Waladhalin. Dah habis Fatihah kawan tu. Betul-betul dia punya mamai tu kan. Cuba masuk dalam bilik air. Kumur-kumur, gosok gigi, mandi, syampu, sabun, badan biasa ke. Bila keluar tu fresh. Oh, anak-anak semua dah bersedia dah. Istawu sufufakum lurus arpakan saf. Mustedi bapak. Allahu akbar bar bar bar. Anak pun dia kan, "Wih, ada speaker. Ada gema wih." Ayahnya ni, "Bismillahirrahmanirrahim." Alhamdulillah.

0: Istri kat belakang dalam hati, suamiku. Baru betul. Hui, bahagia betul. Sampai ayat waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang, dahaga dah, anak dah tahu. Allah. Tapi tak salah. Tak salah. Itu sebab cari menantu yang boleh mengimamkan. Kita cari suami yang boleh jadi imam untuk anak-anak kita. Itu yang satu kali tu datang tiga budak tu, semua nak ke anak dia. Bapak tanya, nama kau siapa? Nama saya Ahmad Duha, pakcik. Kamu baca surah Duha. Oh, dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuha wal layli iza sajama wa da'aka rabbuka wa ma qala. Bagus. Nama kamu pula? Nama saya Anas, pakcik. Kamu baca surah An-Nas. Senyum budak tu. Pendek je. Kulau zibrabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Budak ketiga tu dah berpuluh. Nama dia Yasin. Matilah aku. Macam mana pula aku nak baca surah Yasin ni? Pakcik tu bertanya, ha? Kamu pula, nama kamu siapa? Terus terang pakcik, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Kulullah Wahad. Lah, tahu menipu tuan. Lagi panjang pula nama gelaran benda nama betul. Kau nak menipu pun agak-agak lah pakcik tu cakap kan. Jadi imam, ya. Solat sama-sama. Makan sama-sama. Orang dulu-dulu hebat, sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Iya. Ayah tu terasa macam wakil rakyat. Ayah dia sampai, ayah dia tengah duduk depan TV ni. Lu pergi cakap dengan ayah kau, mak nasi dah siap. Macam tu ayah. Ayah, mak kata nasi dah siap. Ayolah, cik. Ayah datang semua esko kerajaan dah ready. Dia dah macam menteri besar dah. Sampai semua dah ada lah. Mana ada cik ayah pun duduk. Kerusi ada bertangkai. Ha, tempat letak. Lepas tu barulah maknya terbalikkan pinggan ni. Sendukkan nasi panas-panas. Hidangkan air. Fuh, steady. Lepas tu ayahnya, Alung, baca doa. Ayah huzur ni, bergurau pula. Baca doa. Ui, steady. Makan sama-sama. Nampak tak? Iya. Bila dah habis makan, oh. Tengok. Masa makan lah anak. Bah. Nak ayam tu sikit, cubit. Letak dalam pinggan anak. Dapat pahala sedekah lagi besar daripada makan-makan anak orang lain. Isteri, bang, nak sayur tu sikit. Suap. Abang ni malulah. Ngadalah. Malulah nak tengok. Biarlah nak tengok. You kan isteri I. Yelah. Dia pun sebab. Anak tak pernah tengok. Yo. Anak tak pernah tengok. Macam tu. Bau betul. Suami tu dah habis pula makan. Biasanya suami duduk depan TV. Apa isteri buat? Bawa pula air panas macam ni. Bang, cepat minum. Macam tu. Macam ni lah. Tengok. Ni tanda orang beradab lagi. Nampak ni? Cawan beralas. Macam tu. Walaupun pasangannya tak berapa kena. Nak membalut juga aku ni. Tak apalah. Dia kalau boleh cawan bertangkai. Kalau boleh. Jauh-jauh datang air kosong. Contohlah ada. Jemput minum bang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oh betul. Ini bagi suami. Dah bang. Minum bang. Kau ingat kelab malam apa? Macam tu lah. Jadi barulah suami tu. Bismillah. Ni contoh. Suami bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Sedap air kosong sendiri rupanya. Patutlah dia tak bagi air lain. Macam tu. Pak. Ya betul. Makan sama-sama. Nampak lagi. Tidur sama-sama. Saya orang muda, saya tak risau. Yang tua-tua ni, tidur dah mula berasing. Pergi tidur luar, menyemak aja. Perempuan, dia sorang. Oh, kata lo. Yang suami tu, yang awal datang masjid, tidur kat kushen. Tidur kat sofa. Dah lah tak ada toto. Tidur tak tika mengkuang, selimut tak pula ada, tarik kain ihram tu. Selubung putih. Isteri keluar nak kencing pukul 3 pagi tu. Ya Allah, jenazah siapa pula atas tengah ni? Ha? Dah macam jenazah kuburnya dah. Tidur sama-sama. Tua buat cara tua. Tak terdaya lah ustaz. Angin banyak sangat dia tu. Allah, orang siapa minyak wangi dia minyak angin. Lepas tu dah lah bunyi macam-macam. Orang perempuan kena tahu tau, orang lelaki ni dia boleh tidur, kadang-kadang dia tak sedar dia berada di dunia safari. Dia tidur, dia jadi rimau dengan singa. Dia kejar rusa dengan kancil tu. Dapat seko. Lepas tu dia panggil geng singa yang lain. Dia panggil lain lah tu. Kalau kita dengar bunyi itu, kita cakap apa? Ya Allah, kesian suami aku. Tahap teruk betul pengembaraan di malam ni. Macam tu fikir. Kesian orang lelaki. Ini pergi dia tekap ni hidung suami tu. Ke kawan tu. Nak mati kawan tu.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama sama Al-Fadil Ustaz Syamsul Debat dengan tajuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah bahagian kedua. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi Paya Keladi, Kepala Batas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untuk
3: Allahumma salli ala Muhammad.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan sentikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.

0: Tasti hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Betapa-tapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
3: Okay.
2: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
4: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
5: itu
4: dapat, nanti anak dapat nanti.
5: Itu dah benda menyelup perkasa biar sampai ke pakarangan.
6: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa dia kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
2: Petang Kru 3 hingga 8 memang suhu.
7: Terima kasih segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua Petang Kru hingga jam 8 malam. Dan Alhamdulillah, terima kasih untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Dan Alhamdulillah juga untuk anda, sambil-sambil kita tengah buat kerja kan, sambil-sambil itu juga untuk kita sama-sama mendengarkan kata-kata ataupun mutiara ilmu oleh murabbi-murabbi kita. Dan untuk episod kali ini bersama-sama Al-Fadil Ustaz Syamsul Debat, cerita berkenaan dengan keluarga, sakinah, mawadah, warahmah. Jadi begitulah, kadang-kadang kan Amin teringat kata-kata seseorang. Dia kata apa? Mempunyai isteri yang baik adalah segala-galanya. Begitu kan. Jadi sama jugalah untuk isteri, mempunyai suami yang terbaik adalah segala-galanya. Jadi kalaupun kita ni dekat keluarga kita, kita rasa macam ada yang kurangnya dari segi ekonomi kita, kurangnya dari segi stres dekat tempat kerja, tapi bila balik rumah ada pasangan yang baik, ada pasangan yang memahami segala isi hati kita, perasaan kita, permasalahan kita, kita rasa tenang setenangnya. Tapi kalaulah sesebuah keluarga tu rasa kita tengok daripada mata kasar kita, dia ni dengan kayanya, dengan tenangnya, dengan apa yang mereka nak, mereka dapat kan, kaya raya lah sebenarnya cerita daripada hakikat mata kita nampak. Tapi bila balik rumah mungkin ada pasangannya yang kadang-kadang kuat marah-marah kan, baik suami ke baik isteri kita. Itu sebenarnya bukan keluarga sakinah mawadah warahmah lagi. Jadi kalaulah kita dapat sedikit rasa, sekelumit rasa sakinah mawadah warahmah, keluarga yang bahagia, tenang dunia akhirat, maka itulah keluarga yang sebenar-benarnya. Kalau tak ada, insyaAllah jom kita cari bersama-sama. Okay, the next hour nanti banyak benda lagi yang kita kongsi, dan juga lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Terus layan Petang Kru.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Rujian FM segalanya untukmu.
0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih segalanya untukmu, Amir. So, masa lagi teman apa semua dah masuk jam yang kedua dah pun. Jadi, untuk apa semua untuk trend cuaca kali ni, Amir tengok kan, kejap hujan, kejap panas dan sekarang ni pun dah ramai dah rakan-rakan kita yang beralih kepada berkenderaan bertayar 4 kepada berkenderaan bertayar 2. Ada juga yang dah hujan ni kembali semula bertayar 4 dan sebagainya. Tapi trafik pun semakin meningkat juga. Jadi untuk apa semua, senantiasa berwaspada dan pandu berhati-hati, okey? Dan yang mana tengah memandu sekarang ni, pandu dalam keadaan penuh berhemah. Banyak kes sekarang ni kita tengok kan, disebabkan diprovoke lah, apa sahajalah. Mudahlah kita ni rasa panas, rasa geram, lalu kita pun provoke dia balik, tak settle dekat situ, bergaduh pula kan. Jadi dalam kenderaan ini, banyakkan istighfar, banyakkan bismillah, okay? Bukannya nak tegur siapa-siapa ni, kadang-kadang Amir pun macam tu juga. Kadang orang kata apa, darah naik kepala. Jadi untuk apa semua, Amir doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang nak dicucui. Terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Petang Hampa Tak Cakap Happening. Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam lauk yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru Amin masih lagi gerak solo teman apa semua hingga jam 8 malam. Dan apa pun untuk apa semua yang belum lagi follow kami di kesemua platform, di Facebook ke, di Instagram ke, di TikTok ke, cepat-cepat follow kami sebab ada banyak update-update terkini. Dan antaranya dekat Facebook kita ada Bicara Prisma yang kita buat live juga. Jadi kalau untuk apa semua nak tengok balik, boleh terus check it out dekat kita punya Facebook, okay? Dan kalau perasan kan sekarang ni juga, kalau kita tengok ada juga di setengah tempat yang jerebu lah, nampak macam berkabus je. Pagi tu nampak macam okay lah, nampak berkabus, tapi pukul 10 tak habis-habis lagi kabus tu, tak hilang lagi. Pukul 11 pun sama sahaja. Itu adalah jerebu hampa. Mungkin ramai juga yang dah tahu dah pun ini jerebu, tapi ramai juga yang kurang cakna untuk mengambil iktibar ataupun langkah-langkah untuk mengelakkan kita terdedah dengan jerebu. Jadi untuk anda yang berada di rumah, tutup pintu dan tingkap dan gunakan penapis udara jika ada, dan pastinya minum air secukupnya. Itu antara kadang-kadang orang kata pesan laki-laki untuk wanita, sampai mereka berkata cemoh lah, kami demam suruh minum air, kami penat suruh minum air, kami senggugut suruh minum air. Kami laki-laki hatu je, kami tahu method kami minum air saja. Tapi kalau untuk jerebu sekarang ni, kena banyakkan minum air, okay? Dan ada lagi ke hampa yang nak sembah-sembah dengan Amin, boleh saja hantarkan dengan WhatsApp di 010-5080-9557. Nanti Amin bacakan untuk anda semua. Terus layan Petang Crew.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyambut baik dana 12.3 juta ringgit bagi memperkukuh pendidikan STEM di Pulau Pinang. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata, ia sekaligus membuka ruang kerjasama pelbagai sektor dalam memperkasa bidang tersebut. Ini seterusnya turut mewujudkan pertambahan tenaga kerja mahir khususnya dalam kalangan anak tempatan.
2: Dalam 4 stream yang dinyatakan tadi, pendidikan STEM untuk generasi muda, Mass Quest, AI on Wheels dan juga technical skill learning. Jadi kita rasa memang sebelum ni pun banyak program STEM yang diusahakan di negeri Pulau Pinang. Dengan matlamat kita mau menyokong pembangunan ekonomi dengan pakat-pakat dari kalangan pelajar-pelajar jutera yang diberi skill-skill yang baharu.
1: Chow Kon Yeow, beliau berkata demikian di komentar. Beralih ke perkembangan lain, RM265,160 akan dibayar semula kepada pengguna susulan pembatalan kompaun menerusi sistem pengecaman nombor plat automatik ANPR di bahagian pulau negeri ini. Ini melibatkan 29,240 kompaun bagi kesalahan berkenaan sejak tahun lalu hingga Ogos tahun ini. Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Jason Ng Mui Lai berkata, keputusan tersebut dibuat selepas mengambil kira maklum balas daripada rakyat. Tuntutan bayaran balik dilaksana sehingga 30 September tahun ini. Proses tersebut boleh dibuat di tingkat 3 komta bagi kawasan pulau. Manakala, bagi kawasan MBSP, tuntutan boleh dibuat di Direktorat Penguatkuasaan MBSP tingkat 1 Pejabat Cawangan Jalan Betik Bukit Mertajam. Ini pula kaedah pembayaran secara ansuran bagi memenuhi perbelanjaan asas sesebuah keluarga bukanlah indikator kemiskinan. Sebaliknya, ia perlu diteliti dengan sudut tekanan kewangan yang dihadapi isi rumah. Pensyarah Ekonomi University Sains Malaysia USM Profesor Dr. Saidatul Akmal Muhammad berkata, bagaimanapun ia penting dalam menggambarkan daya tahan kewangan mereka.
3: Kita perlu membezakan antara kemiskinan dengan tekanan kewangan atau financial stress. Sesebuah isi rumah mungkin mempunyai pendapatan melebihi garis kemiskinan. Secara statistik, tidaklah dikategorikan sebagai miskin. Namun, selepas mengambil kira perbelanjaan makanan, perumahan, pendidikan, penjagaan anak serta komitmen hutang, baki pendapatan boleh guna atau disposable income isi rumah ini mungkin semakin kecil.
1: Profesor Dr. Saidatul Akmal Muhammad, beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Terdahulu, Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata, pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi NADI merupakan inisiatif bagi meringankan beban ibu bapa membuat persiapan persekolahan anak-anak. Sementara itu, inisiatif tersebut turut disifatkan sebagai langkah bagi meningkatkan fleksibiliti kewangan ibu bapa. Profesor Dr. Saidatul Akmal Muhammad berpendapat, ini sekaligus membolehkan aliran kewangan diurus dengan lebih berhemah. Lebihan wang tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain.
3: Perbelanjaan sekolah bukan hanya melibatkan pembelian pakaian seragam, tetapi juga keperluan persekolahan lain seperti kasut, beg, alat tulis dan banyak lagi. Bagi keluarga yang mempunyai lebih daripada seorang anak yang bersekolah, jumlah perbelanjaan dalam satu-satu masa boleh menjadi agak besar. Maka, kemudahan ansuran ini membolehkan perbelanjaan tersebut diagihkan kepada beberapa tempoh dan dapat mengurangkan tekanan kewangan dalam satu-satu masa.
1: Profesor Dr. Saidatul Akmal Mohamad. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Ikmah Mohamad Nor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Palestin pasti akan merdeka. #NegaraFM bersama Palestin.
2: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua, dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerangkan masuknya waktu solat fardu asar baik kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4:43 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NDRFM bersama Palestine.
2: Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.

0: Jika kamu ditimpa kerugian sebesar dunia, sedangkan kamu bersama-sama Allah, sebenarnya kamu tidak rugi apa-apa. Jika kamu mendapat keuntungan sebesar dunia, sedangkan kamu jauh daripada Allah, sebenarnya kamu rugi segala-galanya.
1: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: FM。
1: Suntikan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit

0: RTM. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, saya silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
1: Stroke, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.
3: Ya, Mutra FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan you sebelah teman hampa semua. Hingga jam 8 malam untuk hampa semua yang sedang memandu sekarang ni. Hati-hati memandu waktu sekarang kendaraan yang sudah pun semakin memenuhi di jalan-jalan utama. Kami doakan semoga hampa semua selamat sampai. Dan kalau keadaan kita tengah duk jam-jam tu kan, keadaan yang tengah duk hiruk-pikuk dalam kenderaan tu, kadang-kadang kalau mengunyah kuaci ke, mengunyah popcorn ke, mesti sedap lah. Jadi untuk hari ni, dalam Beast On Air, kita nak cerita berkenaan dengan popcorn.
4: Beast On Air.
3: Popcorn yang kita nak bawakan bersama-sama Encik Alip untuk hari ni, basic lah dia punya nama popcornnya tu. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Encik Alip.
5: Ya, saya.
3: Apa nama popcorn basic? Kiranya kalau makan ni dia macam macam ketagih seperti orang yang sakit ke atau macam mana kalau sekali kena popcorn ni?
5: Ya, okey. Oh. Kalau tengok nama pun boleh agak. Kalau makan ni ketagih sampai rindu lah.
3: Sampai rindu. Ini resepi untuk nak buat popcorn ni dia dah berapa lama dah jadi?
5: Kalau ikut niaga popcorn ni dah lebih 3 tahun lah.
3: 3 tahun dah. Jadi ada banyak flavor ke macam mana?
5: Macam apa, meniaga ke vendor, hantar ke vendor-vendor, memang fokus caramel saja. Tapi kalau untuk tempahan dogif, kami terima kalau nak custom flavor lain.
3: Oh, macam coklat ke, boleh lah.
5: Ya, betul.
3: Flavor durian ke?
5: Ha, apa-apa flavor yang customer nak.
3: Oh, boleh, boleh custom lah eh.
5: Boleh custom semua tu.
3: Dia sebenarnya kilang ataupun tempatnya tu, beroperasinya tu dekat mana, Cik Alip?
5: Basic ni beroperasi kat Kuala Muda Penaga.
3: Oh, Kuala Muda Penaga. Okay, baik. Jadi kiranya yang buat doggy pun boleh. Kalau yang nak beli toreh, macam nak makan saya saja pun ada jugalah, boleh lah.
5: Ya, yeah, betul. Ada, dua-dua ada.
3: Dia kalau dari segi pembayaran ataupun dari segi package tu kira macam mana, Cik Alip?
5: Kalau macam untuk yang direct makan tu, ada yang cup RM7.50.
3: Okay.
5: Satu.
3: Okay.
5: Lepas tu ada juga yang sekilo RM35.
3: Oh.
5: Kalau macam untuk gift, bermula dengan harga RM1 lah.
3: Oh, RM1 pun boleh lah.
5: Ya, yeah, betul.
3: Ambil dalam RM1,000 tetamu tu, mungkin dapat, kalau beli banyak mungkin ada lagi kot promotion dia tu.
5: Ya, yeah, okay. Kalau lagi banyak, lagi murah lah.
3: Oh. Selain daripada popcorn, kita tengok macam ada lagi lah hidangan lain macam basic cafe ni. Nampak macam kopi pun ada eh.
5: Oh, ya, yeah, betul. Ni kat Kuala Muda juga, tempat yang sama.
3: Okay.
5: Ni basic cafe.
3: Oh.
5: Ni kami menawarkan soft ice cream, kopi, wafer, kondok, meatball, semua jenis makanan-makanan santai lah.
3: Oh,
5: kadang-kadang orang mai apa nak pick up dogif kan. Boleh lah lepak santai dulu lepak.
3: Oh, sambil-sambil minum dulu lah cerita dia. Yeah,
5: okay.
3: Itu kalau dekat Waze tu kita nak type saja basic, BAESICK, lepas tu dia tolong habis itu lah eh.
5: Ya, betul. Basic. Oh, dia akan dapat kalau basic tu duduk kat Kuala Muda, betul ya tu.
3: Ah, dia buka pukul berapa sampai pukul berapa tutup hari apa tu? Cik Alip, lagi saya pis lagi tengok-tengok tutup pula. Nah, ya.
5: Dia kalau kafe ni, pasti hari Selasa sampai hari Sabtu.
3: Selasa, hari Sabtu.
5: Okay. Ini cuti.
3: Oh, cuti 2 hari?
5: Oh, pukul 3 sampai pukul 9 malam.
3: Oh, 3 petang 9 malam. Okay,
5: kalau baik, macam pokok ni, atau macam tempahan ni, bila-bila masa boleh contact.
3: Oh, nak contact macam mana tu, Cik Alip?
5: Kalau nak contact, boleh WhatsApp ataupun call tu. Nombor 013-216-1699.
3: Oh, sat. Mami kata sat. Dia memang hari-hari kalau telefon pun dia memang orang yang sama kadang-kadang. Mami kata sekali lagi boleh tak Cik Alip? Nombor telefon.
5: Nombor telefon eh? Aha. Okay. Nombor telefon boleh WhatsApp atau call terus. Mm-hmm. 013 216 1699.
3: Oh dia. Jadi kalau untuk apa semua yang kalau nak order ke, nak tempah ke, kalau nak buka aiskrim kat kenduri saja boleh ke Cik Alip?
5: Tu boleh.
3: Oh kan.
5: Tapi tu ada bincang-bincang lain ya.
3: Jangan lain kan. Tak kena-kena angkat mesin pula apa kat sana kan.
5: Ya betul.
3: Tapi apa pun, terima kasih banyak-banyak Cik Alip. Kita doakan semoga Basic Cafe ataupun Basic moga terus orang kata apa, mendunia lah, bukan saja di Pulau Pinang tapi di seluruh utara dan juga di Malaysia. Terima kasih Cik Alip.
5: Okay, masih juga Material FM.
3: Alright, itu dia bersama-sama Cik Alip. Jadi kalau untuk apa semua yang mana nak halo-halo sekarang ni musim orang kenduri kan, do gift untuk buat popcorn ke apa ke ataupun apa saja tempahan, boleh telefon terus di 013-216-1699. Terus layan Petang Kru.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri. Obor,
1: obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
2: Mutiara FM segalanya untukmu. Petang kru masih kami Yusuf, teman hampa semua hingga jam 8 malam. Jadi kalau untuk apa semua yang mana mungkin nak join juga dalam Beast On Air, ini peluang hampa untuk nak tembusi talian. Boleh saja hantarkan di ruangan WhatsApp detail hampa, nama apa, pendidikan apa di 0105808957. Sambil-sambil untuk hampa yang tengah drive tu, mungkin boleh share juga untuk topik hari ni dalam Ralik Chat. Ralik Chat hari ni kita nak sembang perkenaan dengan dulu tak suka, sekarang dah suka. Itulah orang kata, jangan benci nanti sayang. Cuba share sikit apa yang dulu tak suka tapi sekarang dah suka. Dengan WhatsApp kita di 0105808957. Terus layan Petang Crew.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara. Satu.

0: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi mami ni. Ha, lah. Semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ah. Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah mami. Oi.
1: Ni, mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni tau dak?
0: Oh ya kak. Tak apa. Mami kakak mai cek nak tolong mai.
2: Ayo, semarakkan bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. FM.
3: Ya, Metro FM segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua hingga jam 8 malam untuk anda semua yang mana masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan. Okey, ada juga rakan-rakan yang dah balik dah. Ada yang belum balik lagi, Amin. Sebab waktu-waktu macam ni kami tahu sibuk. Jadi ada yang track dulu waktu kerjanya. Ada yang nak balik pukul 7. Ada yang nak balik selepas fardu maghrib dan sebagainya. Apa-apa pun rancang perjalanan hampa semua sebaiknya. Yang mana rakan-rakan kita yang dah pun bersesak di atas jalan raya, Amin doakan semoga hampa semua diberikan kecekalan dan juga ketabahan sampai ke lokasi yang nak dituju itu dengan selamat. Sebabnya kalau kita tengok di beberapa kawasan merah saja, ini dijangkakan kelewatan di beberapa kawasan, penambahan iaitu kenderaan di jalan-jalan utama di Lebuh Raya Lee Chong Yew menghala ke atas Jabatan Pulau Pinang Pertama hingga ke Prai dan juga Perumahan Pau. Dan juga begitu juga rakan-rakan kita dari Batu Maung nak menghala ke Lebuh Raya Lee Chong Yew menghala ke Jabatan Pertama juga dijangkakan kelewatan. Dan apapun untuk anda semua yang rakan-rakan kita dari Bukit Gambir nak menghala ke beberapa kawasan utama juga dijangkakan kelewatan, dan juga di Bukit Tambun menghala ke Bukit Minyak juga kenderaan semakin banyak. Dan Amin nasihatkan untuk anda semua senantiasa cakna dengan keadaan wang ataupun duit di touch inggu anda untuk memastikan kenderaan senantiasa lancar. Dan untuk hari ini kita nak sembang torih berkenaan dengan bab dulu tak suka tapi sekarang dah suka.
0: Ralik
3: Cik hari ni untuk anda semua. Ramailah yang duk komen dekat sini. Kebanyakannya yang Amin tengok berkenaan dengan bab makanan lah. Hello, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam Amin. Berkenaan dengan bab dulu tak suka tapi sekarang dah suka adalah saya dulu sangat-sangat anti dengan durian. Bau pun saya tak boleh. Memang kira nak lari saja. Kalau suami beli durian, saya suruh dia pergi makan kat luar rumah. Orang kata saya nanti marah dengan suami ke sampai suruh tidur kat luar. Bukan suruh tidur pun, suruh makan je kat luar rumah. Nanti dah makan, nanti saya letak pula siap-siap ubat gigi apa semua, nanti suruh gosok gigi baru masuk dalam rumah. Tapi peliknya Min, tu dulu, sekarang umur ni pelan-pelan duk meningkat ni, saya sendiri pula yang duk cari durian. Dulu orang tanya nak durian ke tak, saya jawab tak mau. Tapi saya pula pergi tanya ke orang, mana pula stok durian yang ada sekarang ni. Tapi sekarang ni Min, durian duk pelan-pelan tak ada dah. Jadi makan es krim durian pun cantik juga. Itu daripada Kak Mai balik pulau. Orang balik pulau tak makan durian, ceroy lah. Semua durian padu-padu belah sana kot. Kan? Ni dari Abadin, Seberang Perai katanya. Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam. Saya dulu tak suka kopi O. Bagi saya kopi ni pahit, macam kena marah dengan bos. Pahit betul. Tapi sejak masuk kerja, kopi pula yang jadi kawan baik. Pagi mesti cari kopi, tengah hari cari kopi, petang pun cari kopi. Yang paling bahaya dia berkata malam kata tak mau minum sebab takut tak boleh tidur. Sekali pukul 10 malam tengok kopi atas meja, tangan ni sendiri yang pi ambil kopi tu, pi tengok dia Amin. Esok pagi mulalah payah nak lena. Tu dia daripada Abang Din kopi. Saya pun hantu kopi juga, tapi kopi saya ni bukan kopi brew lah. Kopi saya kopi yang serbuk biasa tu. Kalau kopi brew ni kopi yang biji tu tau, yang duk kisak tu kan, waktu dia punya pahit dan tu lain sikit. Ada setengah orang dia hantu kopi macam tu. Tapi tak tahulah, setengah orang duk kata tak suka nanti, mana nak tahu kedepan-kedepan nanti jatuh cinta pula, jadi suka pula. Kalau hampa macam mana, boleh kongsikan dengan WhatsApp kita di 0105080957. Petang keluar.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang duduk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untuk mulah shampoo bersama-sama dengan Amin. Ada juga yang kata ni Amin. Macam mana kami nak dapatkan hadiah eksklusif di Mutiara FM? Selain daripada kami ni, kalau untuk hampa semua nak dapatkan hadiah eksklusif di Mutiara FM di program-program tertentu, hampa juga boleh telefon kami dan teka dalam teka cara nyanyi dan menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Senang saja. 6:30 petang nanti hampa dengar Tiara nak nyanyi lagu apa. Lepas tu hampa teka no. Kena telefon tau di 0421073 89. Dan untuk jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti hampa semua, antaranya kita ada ini. Kita ada Hijau Dato' Zainal Abidin juga. Kita ada Kalau Malam Tak Ada Bintang tu, mana kata nak hujan apa. Daripada Pink Mentor juga kita ada Ramai Kamatra. Hanya segenggam setia untuk anda, terbaik terus layan Petang Crew.
4: Saksikan persembahan Ismail Izzani

Iman Troy, Zina Kel dan Aisyah Rachel dalam Zina Shawn 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: buat apa tu?
1: Kakak ada tangan warna bendera Malaysia.
0: Kakak tahu tak berapa warna yang ada pada bendera Malaysia?
1: Mestilah kakak tahu. Kakak kan rakyat Malaysia. Kakak sayang Malaysia. Warna bendera Malaysia ada 4. Biru, merah, putih dan kuning.
0: Ya, yeah, betul tu. Bijaknya anak mama ni. Boleh mama tolong kakak mewarna?
1: Boleh. Jomlah warna bersama. Cantik-cantik ya mama.
2: Semarakkan sikap kemerdekaan dalam diri anak-anak kita demi negara tercinta. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Mutiara FM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Trafam!
3: Yom Trafam segalanya untukmu, Ami Yusof. Masih lagi petang kru, teman hampuan semua. Hujung-hujung dah pun untuk topik hari ni, Ralik Chat, sembang berkenaan dengan dulu tak suka tapi sekarang dah suka.
0: Ralik Chat.
3: Kena sangatlah dengan pepatah orang dulu-dulu kan. Jangan benci sangat, nanti jadi sayang. Kan? Ini pada Azmi Senggura Pulai katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Dulu tak suka makan. Lani terlebih sukalah pula. Tahun 2000 saya mengembara ke Tibet dan Nepal. Selama 2 minggu di Tibet agak sukar nak dapat makanan. Dah sampai ke Lhasa baru jumpa pak-pak haji jual sepanjang jalan sup kepala kambing. Apalagi itu yang ada balun. Sekarang dah jadi favourite pula sampai sekarang ni. Oh, sup kepala kambing, eh. Oh, Potala Plus, Potala Plus. Please punya pasai. Betul ke ni? Sup kepala kambing, eh. Sedapnya. Sedap ke? Tak tahulah. Ada setengah orang ni. Amin pun tak boleh kata macam lebih-lebih. Nanti dia jadi suka nanti. Sama juga lah kot. Macam kawan kita ni. Dia kata, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Dah balan Tanjung Tokong katanya. Dulu saya tak suka duduk rumah. Hari-hari nak keluar. Jumpa kawan-kawan jalan-jalan. Sekarang bila kawan ajak keluar, saya suka bagi alasan. Tak boleh lah. Penatlah. Padahal sebenarnya tengah baring atas sofa. Selimut sampai dada. Aircon 24 darjah Celsius. Dulu rasa duduk rumah bosan. Sekarang kalau keluar rumah 5 minit pun dah terpikir. Kenapalah aku keluar tadi? Okay. Tapi itulah, kalaulah dulu yang tak suka perkara-perkara yang tak bermanfaat, yang dah suka sekarang perkara yang bermanfaat, okey lah. Tapi kalau dulu yang jenis kata macam, dulu Amin, saya jenis suka ambil benda-benda yang tak suka, ambil benda yang tak elok. Tapi sekarang suka pula ambil benda yang macam tu. Yang tu bahaya lah, yang tu nak kena perbetul baik-baik. Dulu saya tak suka marah-marah, Amin, tapi sekarang saya suka marah-marah. Yang tu nak kena perbetul lah cara tingkah laku kita itu. Kan, jangan. Orang kata apa, buang yang keruh, ambil yang jernih. Sama jugalah untuk apa semua yang mungkin duk meneka teka tiara nyanyi tak dapat-dapat untuk hari ni. Jangan lupa untuk teka, okey, dan nantikan kata apa, talian pemanggil untuk anda semua. Dan menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Terus layan Petang Kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Betapa-tapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, orang, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pakarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah percakapan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Sekarang nak RM50 kami boleh kondisi bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang su.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof. Masih lagi teman hampa semua di dalam kesesakan trafik yang luar biasa. Sambil-sambil itu juga kita dengarkan untuk sekarang ini. Tengah.

0: Berharga. Lagu apa tu yang Tiara nyanyi tu? Jadi hampa semua standby juga untuk menantikan isyarat memanggil. Isyarat memanggil bunyinya macam mana, Amin? Bunyinya macam ini.
1: Telefon kami sekarang di 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam teka Tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Begitulah isyarat memanggilnya. Jadi untuk anda semua, terus layan Petang Crew.

Bagi anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: berharga.
1: Berharga. Ah, itu dah. Nah, lagu yang Tiara nyanyi tu. Ada juga kawan-kawan kita yang duk menekor ni dekat ruangan WhatsApp. Ramai juga yang duk menekornya. Tapi tak apa. Kita nantikan untuk anda isyarat memanggil sekarang.
0: Telefon kami sekarang ni 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam teka Tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
1: Ya, boleh telefon sekarang ni 04-2107-389. Boleh telefon untuk menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM yang dah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, siapa hujung talian?
2: Hafizah, orang Sungai Air Petani.
1: Abang, oi, Abang Hafizah orang SP. Jauhnya orang SP telefon.
2: Ini tak jauh mana.
1: Mesti kira kalau sendawa belakang pun boleh dengar lah, no?
2: Iya.
1: Ni Abang Hafizah, yakin dah kah dengan jawapannya? Nak dengar lagi sekali kah ataupun macam mana Tiara
2: yakin
1: ni?
2: Yakin. Saya yakin dah.
1: Amboi, amboi. Dia tak dan tak dan nak tu susun atur ayat dia dah. Dia dah ni dah. Dah confident.
2: Ya.
1: Ah, tak apa, tak apa. Kita bagi peluang dekat Abang. Silakan Abang Hafizah, apakah penyanyi yang sebetulnya dalam TTN teka Tiara nyanyi tu?
2: Iklim. Tajuk lagu Hakikat Sebuah Cinta.
1: Amboi. Tak gagap langsung dong.
2: Dah, memang minat lagu tu.
1: Amboi.
0: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
1: Ha.
2: InsyaAllah.
1: Yakin lah tu?
2: Ya, yakin.
1: Jawapan ni. Macam mana Tiara, betul ke Tiara?
0: Wow, bijaknya.
1: Amboi.
0: Tahniah, jawapan anda betul. Yeay. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
1: Ya, lagu.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta

Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ali, Ali, kau dah tahu nombor Jofa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kau hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Ha, tengok ke?
2: Wah, Mutiara FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
1: Ha.
2: Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang, kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ah, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, ada lah. Ha. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
1: Kalau aku kata.
2: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak momen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Kalau aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi?

0: lah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Tunggu apa lagi? Lekas lah.

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak. Inilah Mutiara FM.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda semua di jam yang terakhir. I'm Yusof, teman anda dalam Petang Kru. Dan apapun untuk anda yang tengah memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Yang dah sampai ke rumah, baru sampai ke rumah, amin, nak berehat, selamat beristirahat untuk anda semua. Dan apapun untuk kita semua, kadang-kadang orang kata sebagai manusia ini, tipulah kalau kita tidak pernah diuji. Selalu akan diuji. Baik ujian itu pada kita rasa berat ke, pada kita rasa ringan ke. Tetapi teringat saya akan kata-kata Allahyarham Syekh Ali Jabir, katanya, ketika Allah mengambil sesuatu dari genggamanmu, dia ataupun yakni Allah tidak sedang menghukummu, tetapi hanya sedang mengosongkan tanganmu untuk menerima pemberian yang lebih baik. InsyaAllah. Jadi kita bersangka baik dengan Allah, pasti Allah akan sentiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terus layan Petang Kru Mutra FM.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu. Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusuf, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk manuman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.34 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras silih berganti. Dan dia pula yang mencipta matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah jualah tertentu urusan mencipta sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Surah Al-A'raf ayat 54.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini, dan insyaAllah sebentar saja lagi kita ikuti Mutiara Ilmu bersama Sama Al-Fadil Ustaz Syamsul Debat dengan tajuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, bahagian kedua. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas.
2: Sifat berkeluarga berkasih sayang, seia sekata sebarang kojo. Adat dijaga, budi terbilang, silang sengketa hilang semua. Memang akan bergaduh, mana boleh tak bergaduh suami isteri. Tentu ada perselisihan faham, tentu ada merajuk, tentu ada. Itu biasa. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Sabar banyak-banyak. Dalam rumah tangga, 5 perkara kena ada. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Orang lelaki memang menguji kesabaran orang perempuan. Tapi orang lelaki ni sebenarnya dia memang macam tu. Yang lelaki pula sabar dengan, sebab hati orang lelaki memang dekat sini, hati orang perempuan pula dekat sini. Memang dia cakap apa dia rasa. Orang lelaki kalau dua-dua cakap macam tu, berlawan tak boleh. Kono diam, kono diam, kan? Orang yelah. Sebab orang lelaki ni bukannya takut isteri, tapi isterinya menakutkan. Ingat tak kisah raja yang takut dengan permaisuri tu? Dipanggilnya lelaki dalam negara dia, siapa yang takut isteri, berdiri belah kanan battle. Semua pergi belah kanan. Tak ada siapa pun yang berani. Takut semua. Sekali dia pandang belah kiri, tengok ada seorang siap peluk tiang lagi. Kamu kemari, apa pula? Tuanku nak jemput tuanku lah turun. Punya berani dia. Ini betul-betul berani ni, dekat negara Pasir Berdengung. Raja pun nak petuanya pasal, dia pun turun lah. Sekarang cerita lah, macam mana cara nak lawan bini battle? Apa pula? Patik pun takut bini. Apa pasal kau tak pergi belah sana? Bini patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut lah. Kita ingatkan dia berani, lagi teruk takut lah. Kan? Macam tu lah. Ni cerita tuan-tuan, bukan hadis tau, cerita. Kangan dua lah yang kau nak gantung ni kang. Ni cerita. Cerita aja. Tapi sebenarnya orang lelaki dia malas. Hari tu saya ceramah dekat hospital Sungai Petani. Lagi pula. Kalau wanita selalu betul, adakah lelaki salah? Tajuk kau. Tak ada. Dia tak ada istilah tu pun. Istilah tu digunakan di barat kerana tak nak memanjangkan konflik. Bukan kita dalam semua keadaan kata perempuan tu memang setiasa betul. Tak. Kesian orang perempuan. Malahan saya boleh huraikan lebih daripada 10 masalah dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Benda yang bukan salah perempuan pun salahkan perempuan. Apakah dia? Maka kena panggil dalam ceramah yang akan datang. Ini tajuk lain. Begitu juga proses mendidik anak-anak dalam keluarga juga adalah merupakan satu asas untuk membina keluarga yang bahagia. Itu sebabnya nak membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah ni, anak-anak pun perlu dididik. Didik anak supaya jadi orang. Didik anak supaya berjaya. Nabi ajar apa? Ta'dibu auladukum bisalasati asyak, dia kata. Adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Ta'dibu. Nabi guna perkataan ta'dibu. Mendidik dengan adab. Itu yang tak ada sekarang. Masalah budak muda sekarang, bab adab langsung out. Ramailah macam tu. Jumpa orang tua tak hormat. Jumpa orang tua tak beri penghormatan. Bagi salam pun tidak. Dilanggarnya orang tua tu macam tu. Kan? Orang tua ni tak payah kau layan. Sound macam tu. Dulu, orang dulu-dulu. Ingat tak? Pakcik nampak macam tak sihat. Pakcik dah kau ubat ke belum? Budak dulu. Pakcik, teman lalu ya pakcik. Macam tu. Assalamualaikum pakcik. Sehat pakcik. Mesti tegur. Budak sekarang berzikir. Kiri kanan tasbih elektronik. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai jadi wali, dah jalan atas air. Yalah budak tu kalau main game istiqamah, tak makan pun tak apa. Betul ke tak? Sekarang bukannya budak dengan bapak budak pun sama. Dulu-dulu kalau orang dulu-dulu macam tu lah, nak bagi salam macam mana. Dulu-dulu macam mana, pukul 7 tutup TV. Sekarang berjemaah dengan mak ni, andai tiada dia. Kalau orang perempuan mana tengok lah, cakap apa. Saya dah tengok orang share dalam TikTok. Kesian Intan. Kan? Dulu berani buka TV. Semaghrib. Mana berani? Remote pun tak ada dulu. Sekarang boleh pada jauh. Dulu kena tokan. Dia tokan bunyi TV tu. Arwah abah saya daripada dalam bilik. Ha, buka TV. Buka TV. Tutup dulu. Selagi mana abah tak buka TV nak tengok berita, orang lain memang tak merasa tengok TV tu. Dulu drama Melayu, dulu drama bersambung. Mana ada drama Melayu? Dulu drama bersambung ni drama Cina. Alex Man, Choi Yun Fat, The Ban. Aduh, lohong pan, ceng, ceng, ceng. Lohong lauk dulu. 150 episod, 200 episod, merang-raung tengok pukul berapa? Bayangkan penerbit drama Cina ni pun tahu dekat Malaysia tengok drama Cina, drama bersambung pukul apa? Pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa tak buka pukul 7? Orang Melayu semayang. Dulu. Sekarang maghrib baru start drama. Sini maghrib 7, 1 minit drama baru start. Episod akhir pula tu. Takkan tak tengok. Macam tu. Berjemaah hormat dengan anak-anak cuaca dah start dah drama tu. Azan baru duduk, keluar iklan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib pula. Setan pun bisik, alah, nanti iklan, nanti semayang lah. Ya tak yo pula lah. Dengar cakap setan. Tengok drama. Khusyuk dan tawaduk. Habis ya, tiba-tiba iklan. Hui, berlari masuk dalam bilik air nak semayang. Ambil wuduk. Kelang kabut semayang. Allahu Akbar. Setan pun bisik lagi. Macam dah habis iklan tu. Langsung sembah maghrib satu rakaat ya. Setan kan Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi, syaitan dan iblis mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, tapi takkan pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Dia buat macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah lambat dah aku ni, kalau kabut bersiap. Syaitan bisik, relax lah, orang lain tu langsung tak pergi, kau pergi ni kira okey dah ni. Betul juga, relax dia. Bau start motor. Bismillahirrahmanirrahim. Imam dah start baca ayat dah. Lambat dah aku ni. Ilaklah, kata setan. Lambat-lambat. Yang penting kau pergi. Orang tu langsung tak pergi. Betul juga. Ilak. Sampai dekat parking masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah pergi salam. Setan pun bisik, tak apa, kau masuk dalam, kau salam dengan semua orang. Dia bukan tahu pun kau tak semayang. Betul juga. Langsung tak semayang. Itu dah kau jual setan. Kan? Jadi anak-anak kita ni adab nak kena ajar. Kan? Kita tengok contoh Imam Ibn Abbas. Kan? Imam Ibn Abbas. Imam Ibn Abbas punya hormatnya. Pernah tu, dia nampak tu guru dia, tuan guru. Dia disebabkan, siapakah Imam Ibn Abbas ni? Imam Abdullah bin Abbas ni adalah sepupu Nabi. Dan ketika Nabi wafat, usia dia baru 13 tahun. Dan ketika dia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, dia ni bila masih lagi budak, dia berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Dan bila dia pergi ke rumah sahabat Nabi, Dia tak panggil tuan guru, tuan guru. Dia tak menjerit bising. Tak. Dia tunggu kat luar. Dia tak nak kacau guru tengah berehat. Mungkin guru tengah tidur. Dia tunggu dekat luar. Macam tu adab. Kemudian bila tuan guru dia nak cari kenderaan. Nak naik kenderaan mana ni? Dia datang bawa kenderaan. Masa tu tak disebutkan pula unta ke kuda ke. Bila tuan guru dia naik, tuan guru dia jalan, terkejutlah tuan guru ni bila nampak iaitu sahabat Nabi ni, bila nampak Imam Ibn Abbas berjalan kaki mengiringi dia. Kenapa kau tak naik sekali? Dia kata beginilah caranya Rasulullah mengajar kami adab menghormati guru. Guru naik kenderaan, dia ikut sambil berjalan kaki. Sampai dekat tempatnya tuan guru tu turun, dia capai tangan Imam Ibn Abbas, dia salam, dia cium tangan Imam Ibn Abbas. Terkejut dia, kenapa pula kau salam cium tangan aku? Soal dia kan budak lagi. Dia jawab apa? Beginilah pula kami diajar adab oleh Nabi Muhammad SAW menghormati salasilah keturunan Nabi. Salam cium tangan makna Nabi ajar. Nampak tak? Budak sekarang salam orang tua pun. Oh, dahsyat budak sekarang. Kan? Bukan kira. Nampak pula penceramah daripada Seremban datang. Tengah makan pun dia sergahan. Ambil gambar boleh, ambil gambar boleh. Semualah tunggu aku habis makan dulu. Contoh. Contoh. Sini belum makan lagi. Jangan risau. Tak ada kena-mena ni tempat lain. Iya, kadang-kadang tengah makan tu tuan-tuan. Tengah makan, tiba-tiba handphone depan muka. Dia pun letakkan ambil gambar. Tak boleh, kau tak geram kau tuan-tuan. Macam tu lah tuan-tuan. Iya, orang sekarang. Dulu-dulu kan kalau nak mengajak kenduri kenara macam mana? Mengajak datang rumah-rumah ni. Sekarang WhatsApp. Masuk WhatsApp group blast. Kan dah ajak itu dalam group. Sekarang punya pemalih. Kan? Dulu pergi rumah ke rumah. Puas hati ni. Paling tidak telefon lah. Assalamualaikum. Ni nak mengajak ni ha. Tentu. Mengajak apa tu? Inilah anak saya nak kahwin. Lah yang benda satu. Anak saya tu yang sulung tu lah. Alhamdulillah sampai jodoh dia. Iya. Dia kahwin dengan orang mana? Wah, tak boleh tanya. Dia kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Lah. Kau tak takut ke kahwin Negeri Sembilan? Kau ni cakap kahwin dengan Negeri Sembilan nanti besok tinggal suara dalamnya tu tu. Memandai ya cerita tu kan. Relax lah. Janganlah buat fitnah macam tu, tu kan. Tak adalah. Mana ada. Okay je. Ramai yang tak tahu. Kahwin orang Negeri Sembilan tuan-tuan. Yang tak dapat ke kita harta adat saja. Harta sepencarian yang apa semua tu sama. Tak ada lain dera. Jangan risau. Mandai tinggal suara dalam. Dia pemalih apa benda pun tak ada tu tinggal suara dalam ya. Dulu-dulu kan yang contoh dia buat rumah dekat atas tanah adat tu. Memanglah tanah adat tu boleh. Tu sebab rumah dulu boleh angkat buat alih. Rumah dulu. Ya tuan. Tapi tu cerita lain lah kan. Jadi anak-anak ni kena bagi adab. Ta'dibu auladukum bisalasati asyak. Adabkan anak-anak kamu dengan tiga perkara Nabi ajar. Pertama apa? Bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Nak sayang macam mana? Kona pun tidak. Isteri Nabi kona tak? Kona siapa? Siti Khadijah, Aisyah, dua tu dia tahu. Anak Nabi, Fatimah tahu dia. Cucu, Hasan Hussein, itu laju dia. Kona tahu kisah dia. Dan yang ketiganya apa? Biqira'atil Quran. Dengan membaca ayat suci Quran. Sebab silibus dulu Quran. Sekarang bukan hanya Al-Quran. Belajar semua. Talibul ilmu faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi orang Islam. Betul. Elok tambak sebab disapuh. Disapuh tuan-tuan bosi berani. Hidup apa? Elok anak sebab diasuh. Diasuh dengan budi pekerti. Macam tu. Memang macam tu lah adab. Bagi akhlak anak ni, bagi jadi elok. Betul. Nak bahagia rumah tangga, kena ada lima kunci. Lima kunci. Apa kunci? Pertama kunci rumah. Nanti lalu nya nak golak dulu, tak habis cerita dulu kan. Pertama kunci rumah, kedua kunci pejabat, ketiga kunci kereta, keempat kunci syurga, kelima kunci spare. Channel tu. Kunci rumah makna sistemkan kekeluargaan kita dengan sistem Islam. Pagi-pagi duduk dekat kampung Keladi, apa nama? Paya Keladi, apa nama? Apa nama kampung tu? Paya Keladi. Duduk ke kampung Paya Keladi, sarapan kelok konflik menyampah. Saya dah biasa lah makan cookies sepak, kan tahu lah. Kan? Macam tu. Kan? Sistem ikut sistem Islam. Makan sarapan pagi, kita adabkan keluarga kita macam mana pun, mestilah dia makan buah tamar juga.

buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup mana? Usup tayub. Usup tayub. Nazak lah kawan. Dapatkan buah tamar. Yusuf tayub. Allah. Pagi raya meninggal kawan. Tengok bulan puasa tahun ni. Lah hidup lagi Yusuf ni. Macam tu lah tuan-tuan. Maknanya sistem ikut sistem Islam. Bangun pagi solat sama-sama. Macam tu. Ada 4S. Solat sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama, jalan sama-sama. Semua 4S. Solat sama-sama. Ni orang perempuan mentang-mentang dia rajin pergi kuliah duha muslimat. Dia rasa dia paling beriman sekali. Dia bangun pagi, dia semayang seorang-seorang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam ada seorang nak masuk syurga. Habis bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila dia lap, dia tengok laki kat katil. Neraka lah orang tua ni. Musa adab dia cakap. Ui. Kejut suami tu biar dia solat sama-sama. Kejut. Abang. Bangunlah subuh. Abang. Abang ni. Kalau macam tu lah cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Macam tu lah. Kejut pula sistem Islam. Jadi imam. Suami pun bangun. Kadang-kadang suami pun silap. Bangun, kumur-kumur terus ambil wuduk. Dengan mamai. Dia pun tengok anak-anak dah ready, anak dah lah ngantuk. Itu pun salah tu kadang-kadang dia cakap, tak payahlah kejut anak tu, kesian, dia budak lagi. Salah. Kanak-kanak yang berusia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun tu, lebih mudah diajak solat subuh berjemaah berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun ke atas. Jadi ajak budak tu sekali. Jadi ayah pula dengan berkumur tak mandi tadi. Tak apa dia cakap pun tak tahu. Wah, ayah ni cakap apa tu? Dia nak cakap lurus dan rapatkan saf. Aduh, sian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lepas itu senyap. Anak kat belakang, apa salah senyap lah abah ni. Yang mak kat belakang, nama buta dah orang tua ni. Langsung mak dia bagi signal. Waladhalin. Dah habis patihah kawan tu. Utau-utau dia punya mamai tu. Cuba masuk dalam bilik air. Kumur-kumur, gosok gigi, mandi, syampu, sabun, badan biasa ke. Bila keluar tu fresh. Oh, anak-anak semua dah bersedia dah. Istawu sufufakum lurus arpakan saf. Oh, steady bapak. Allahu Akbar. Bar, bar, bar. Anak pun hekat, wih ada speaker. Ada gema weh. Ayahnya ni bismillah.

0: Kausar itu. Anak kalau kan dahaga ada, anak ada tahu. Allah. Tapi tak salah. Tak salah. Itu sebab cari menantu yang boleh mengimamkan. Kita cari suami yang boleh jadi imam tu anak-anak kita. Itu yang satu kali tu datang tiga budak tu semua nak ke anak dia. Bapak tanya, nama kau siapa? Nama saya Ahmad Duha pak cik. Kamu baca surah Duha. Oh dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Duha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagus. Nama kamu pula? Nama saya Anas pak cik. Kamu baca surah An-Nas. Senyum budak tu. Pendek je. Kula uzbirabbin nas malikin nas ilahin nas. Budak ketiga tu dah berpaluh. Nama dia Yasin. Matilah aku. Macam mana pula aku nak baca surah Yasin ni? Pak cik tu bertanya, "Ha, kamu pula nama kamu siapa?" Terus terang pak cik, "Nama saya Yasin tapi mak ayah saya panggil saya Kulullah Wahad." Lah tahu menipu tuan. Lagi panjang pula nama gelaran benda nama betul. Kau nak menipu pun agak-agak lah pak cik tu cakap kan. Jadi imam. Ya. Solat sama-sama. Makan sama-sama. Orang dulu-dulu. Hebat sibuk macam mana pun. Malam mesti makan sama. Iya. Ayah tu terasa macam wakil rakyat. Ayah dia sampai. Ayah dia tengah duduk depan TV ni. Lu pergi cakap dengan ayah kau. Nasi dah siap. Macam tu ayah. Ayah, mak kata nasi dah siap. Ayah, cik. Ayah datang semua esko kerajaan dah ready. Dia dah macam menteri besar. Sampai semua dah ada lah. Mana ada cik ayah pun duduk. Kursi ada bertangkai. Ha, tempat letak. Lepas tu barulah maknya terbalikkan pinggan ni. Sendukkan nasi panas-panas. Hidangkan air. Fuh, steady. Lepas tu ayahnya. Alung, baca doa. Ayah huzur ni, bergurau pula. Baca doa. Ui, steady. Makan sama-sama. Nampak tak? Iya. Bila dah habis makan, tengok. Masa makan pula anak. Bah. Nak ayam tu sikit, cubit. Letak dalam pinggan anak. Dapat pahala sedekah lagi besar daripada makin makan anak orang lain. Isteri, bang, nak sayur tu sikit. Suap. Abang ni malulah. Ngadalah. Malulah nak tengok. Biarlah nak tengok. You kan isteri I. Yelah. Dia pun suap. Anak tak pernah tengok. Yo. Anak tak pernah tengok. Macam tu. Bau betul. Suami tu dah habis pula makan. Biasanya suami duduk depan TV. Apa isteri buat? Bawa pula air panas macam ni. Bang, cepat minum. Macam tu. Macam ni lah. Tengok. Ni tanda orang beradab lagi. Nampak ni? Cawan beralas. Macam tu. Walaupun pasangannya tak berapa kena. Nak membalut juga aku ni. Tak apalah. Dia kalau boleh cawan bertangkai. Kalau boleh. Jauh-jauh datang air kosong. Macam tu lah. Jemput minum bang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oh betul. Ini bagi suami. Nah bang. Minum bang. Kau ingat kelab malam apa? Macam tu lah. Jadi barulah suami tu. Bismillah. Ni contoh. Suami bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Sedap air kosong sendiri rupanya. Patutlah dia tak bagi air lain. Macam tu. Pak. Ya betul. Makan sama-sama. Apa lagi? Tidur sama-sama. Saya orang muda, saya tak risau. Yang tua-tua ni. Tidur dah mula berasing. Pi tidur luar. Menyemak aja. Umum puan. Dia sorang. Oh, kata lo. Yang suami tu yang awal datang masjid. Tidur kat kushen. Tidur kat sofa. Dahlah tak ada toto. Tidur tak tika mengkuang. Selimut tak pula ada. Tarik kain ihram tu. Selubung putih. Isteri keluar nak kencing ketiga pagi tu. Ya Allah, jenazah siapa pula atas tengah ni? Ha? Dah macam jenazah kuburnya dah. Tidur sama-sama. Tua buat cara tua. Tak terdaya lah ustaz. Angin banyak sangat dia tu. Allah. Orang sapu minyak wangi, dia minyak angin. Lepas tu dah lah bunyi macam-macam. Orang perempuan kena tahu tau. Orang lelaki ni dia boleh tidur. Kadang-kadang dia tak sedar. Dia berada di dunia safari. Dia tidur, dia jadi rimau dengan singa. Dia kejar rusa dengan kancil tu. Dapat seko. Lepas tu dia panggil geng singa yang lain. Dia panggil lain lah tu. Kalau kita dengar bunyi tu, kita cakap apa? Ya Allah, kesian suami aku. Tahap teruk betul pengembaraan ni malam ni. Macam tu fikir. Kesian orang lelaki. Ini pergi dia tekap ni hidung suami tu. Ke kawan tu, nak mati kawan tu.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama sama Al-Fadil Ustaz Syamsul Debat dengan tajuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, bahagian kedua. Mutiara Ilmu sebentar tadi direkamkan di Masjid Jami' Al-Arifi Paya Keladi, Kepala Batas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Allahumma salli ala Muhammad.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

97.9, 90.9, 90.9.

Assalamualaikum. Selamat malam diucapkan untuk anda yang selagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih, amin. Saya Jalani menemani anda lagi malam ini. Waktu isyak kita 8.46 minit malam.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: فرمان الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita baca ni kalau kita tak tahu nak abang. Dan sepatutnya kita bila baca Quran, kita baca tafsir, kita baca hadis Nabi ni, kita punya confident level kita terhadap Islam ni rapat. Dia punya meter dia mau rapat. Maknanya apa? Agama hak kita ambil sebagai agama kita ni, Islam ni, inilah innadina indallahil Islam. Inilah satu-satunya agama di sisi Allah. Apa dia? Islam. Tak mau ada goyang, tak mau ada tamu-tamu. Hak kita ambil ni betul lah. Kita cuma nak jaga, nak maintain aja benda ni supaya kita terus di atas siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus dan destinasi kita, matlamat kita, ultimately kita nak pergi mana? Kita nak cari keredaan Allah di dalam syurga. Tuan-tuan, ahli syurga ni masuk-masuk dalam syurga dapat nikmat ni semua ni. Ya Allah, kami tak sangka macam ni punya nikmat kami nak dapat dengan kerana kami jadi orang Islam. Tak sangka. Allah mai kepada ahli syurga. Allah tanya mereka, hampa mau dah aku nak bagi satu kemuncak kepada segala nikmat dekat hampa ni. Ahli syurga kata apa tuan-tuan? Mereka kata, ada lagi kah nikmat yang lebih daripada hak kami duk dapat ni? Ni haduk dapat ni pun maksimum. Ada lagi kah yang kami boleh dapat yang lebih daripada haduk dapat ni? Tuhan kata apa? Ada. Tuhan kata, keredaanku. Allahu Akbar. Itu perkataan tidak ada tafsiran, tuan-tuan. Tidak ada tafsiran yang boleh kita sebut. Keredaan Allah itu adalah kemuncak kepada segala-gala nikmat. Dan Allah kata dekat ahli syurga ni, aku nak bagi hak ni dekat abang. Kemuncak dia. Keredaan aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat keredaan Allah. Kita nak masuk syurga dan kita nak keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhlas kita, Allah bagi benda tu semua dekat kita. Karena itulah janji dia kepada orang-orang yang ikhlas dengan dia.

Assalamualaikum Pulau Pinang. Assalamualaikum Malaysia. Selamat malam, saya ucapkan untuk anda yang mungkin bersedia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, saya masih lagi diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bersama dengan anda di ruang udara Mutiara FM pada malam ini. Untuk edisi pertemuan kita pada malam hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1444 Hijri. Dan macam biasa, kita akan bersama mengisi ruangan Cafe Music di Mutiara FM ini yang membenarkan lagu-lagu yang anda pilih melalui aplikasi WhatsApp kami, di nombor WhatsApp kami. Saya keudarakan untuk sama-sama pendengar-pendengar Mutiara FM yang lain mendengarkan lagu pilihan anda, ya. Yang mana yang bertugas, yang bekerja shift malam ataupun kerja malam-malam ni, selamat menjalankan pekerjaan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau bekerja bersama dengan kawan, bersama dengan rakan sekerja, jaga satu sama lain lah. Kalau boleh tu, jangan timbulkan apa-apa isu. Ini kerana bila kita bekerja bersama dengan rakan setugas kita tu, itu bermaksud ataupun bermakna kita bekerja secara bersama. Ya, jadi kita bekerja secara teamwork, secara berpasukan. Jadi kalau kata hang tak bertegur antara satu sama lain tu, jadi masalah nak buat kerja, kan? Pemandu-pemandu e-hailing kita malam ini. Selamat malam. Rider-rider kita. Juga anggota keselamatan kita, peronda-peronda kita. Selamat malam. Peniaga-peniaga kita. Yang berniaga di warung, di restoran, yang buka kedai runcit. Yang pastinya kita terus luncur mencari rezeki yang halal.

Selamat malam juga saya ucapkan untuk Nur Hidayu Muhammad Idris, salah seorang anggota pendidik yang mendengarkan Mutiara FM malam ini. Kena dengan lagu cikgu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM segalanya untukmu. Itu nombor WhatsApp di Mutiara FM ya. Jangan lupa untuk anda mengirimkan dedikasi, ucapan dan juga untuk ruangan Cafe Music ini. Anda kirimkan lagu-lagu menerusi aplikasi WhatsApp juga ke nombor WhatsApp kami. Jangan silap nombor, tidak tak sampai. Lepas itu mengadu kenapa lagu tak disiar-siarkan. Saya juga yang kena. Okey, selamat malam untuk rakan teman kita yang mendengarkan Mutiara FM yang lapor diri malam ini. Kita ada Cikgu Uda Sahar. Amboi dia santuni saya malam ni dengan ucapan selamat malam Cikgu Jalani. Itu dia. Terima kasih untuk sahabat kita Abang Uda Saham yang kabarnya lapor diri dari Juru Auto City. Dia kata baru lepas hujan. Jadi pilot-pilot darat kita, rider-rider kita, pemandu-pemandu e-hailing kita, hati-hati, trek agak licin ya. Terima kasih info daripada Abang Uda Saha kita. Muhammad Fauzi Zakaria, selamat malam. Yang mana beliau mendengarkan Mujara FM, kabarnya mendengarkan dari Sungai Petani. Selamat malam orang Sungai Petani. Semoga siaran ini jelas didengar menerusi frekuensi kami. Dan terima kasih untuk rakan penolong jutera yang bertugas bersama dengan saya malam ini. Puan Nisa juga bersama dengan saudara Zaki Chow. Kalau tiada mereka, tak dapatlah nak dengar Mutiara FM ya. Itulah kita kerja secara berpasukan. Kita jaga pasukan kita, kita jaga kerja kita. InsyaAllah semuanya baik-baik saja. Baik, untuk pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Muhammad Asrul. Nak dengar lagu nyanyian kumpulan NSYNC dengan lagunya Bye Bye. Dan lagu ini ditujukan khusus untuk semua pendengar setia Mutiara FM malam ini. Ingat Asrul, ingat Mutiara FM tu dia. Cantik Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Salam Pulau Pinang, salam Malaysia. Cafe Music Mutiara FM. Okey, ini lagu-lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Syafiq . Mereka-mereka yang membesar di era 90-an pasti tahu lagu ini . Coco Jumbo.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 9.47 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi anda bertemankan saya, Jalani, di frekuensi Mutiara FM pada malam ini. Dan saya akan terus bersama dengan anda bersuara di frekuensi ataupun di ruang udara Mutiara FM ini sampailah jam 12.30 malam nanti. Jadi, jangan malu, jangan segan. Masih lagi anda berpeluang untuk memilih lagu dalam ruangan Cafe Music ini. Terus hantarkan saja lagu pilihan anda ke nombor WhatsApp kami. Kita tak buka talian. Dan terima kasih untuk Syafiq. Dan lagu Koko Jambu itu tadi merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Syafiq, yang mana dia kata cukup seronok lah dapat dengar lagu tu. Sebuah lagu yang cukup popular di era 90-an. Dia seangkatan dengan lagu Labuche, Be My Lover, Fun Factory, Celebration, dan pada ketika itu juga yang mana yang terbiasa dengan lagu-lagu macam Koko Jambu, nyanyian kumpulan Mr. President ni. Sudah pasti pernah mendengar lagu Captain Hollywood Project, Flying High. Itu masa itulah lagu-lagu yang seangkatan dengan lagu yang dinyanyikan ataupun lagu yang sama-sama kita dengar tadi, Koko Jambu. Yang sedang mandu, selamat mandu diucapkan. Dan terima kasih untuk teman-teman kita, peniaga-peniaga kita yang support Mutiara FM, yang kabarnya seperti Cik Amit kita. Dia kata dia buka kedai pukul 11 lagi baru tutup katanya. Dia duduk dengar Mutiara FM daripada pagi sampailah ke malam. Terima kasih banyak-banyak Cik Amit ya. Cik Amit yang berpengkalan tu, berpengkalan tu, jadi kepala batas. Jadi kalau kata singgah ke kedai runcit tu, kalau tegak-tegak tu nama Cik Amit, dia lah tu. Duk dengar pula Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga untuk Own Burger, juga berada di Maklum. Own Burger, dia buat ucapan selamat malam untuk semua rakan teman yang mengenali diri ini. Dia nak dengar lagu nyanyian Shekal, Tajuk Tak Boh Own. Lain-lain letak tajuk, insyaAllah saya akan cuba keudarakan. Yang pastinya kena ada tajuk lagu dan juga nama penyanyi. Maklumlah kan, kadang-kadang ni lagu tu dia sama tajuk, tapi penyanyi dia tu berbeza-beza. Kawan ni cover kawan ni, kawan ni cover kawan ni kan. Tapi pasang tak kena pula. Apa pun, kita masih lagi berada dalam ruangan Cafe Music dan banyak lagi lagu yang bakal saya keudarakan. Dan sambil-sambil itu juga, saya mengharapkan agar malam ini malam yang sempurna untuk anda semua. Di mana malam ini merupakan malam yang indah setelah seharian ataupun di sebelah siangnya tadi. Kita banyak berfikir untuk menyelesaikan masalah. Kita banyak berfikir untuk menyelesaikan kerja kita. Jadi malam ini malam yang menjanjikan kerehatan untuk anda. Jadi tak maulah malam-malam macam ni dibingitkan, dihuru-harakan dengan masalah-masalah yang remeh-temeh. Jadi kita pupuklah rasa kita, kata tak mau nak besar-besar benda-benda yang remeh-temeh. Sehari jadi kacau bilau, rosak habis mood ya. Terutamanya untuk teman-teman kita yang mungkin bekerja shift malam, tengah duk mood elok, tengah duk seronok nak buat kerja, tiba-tiba ada benda pula yang main duk kacau. Main duk kacau tu orang kata apa, macam masalah lah. Main duk kacau, benda-benda kecil benda jadi besar, terus jadi down, terus duk kata tak nak buat kerja lah malam ni. Itu salah satu penyebab yang membuatkan kita ni kadang-kadang tak rasa seronok untuk melakukan pekerjaan. Padahal masalah tu bukan timbul daripada pekerjaan yang kita buat tu, tetapi masalah yang datang dan kita tak pandai handle dan seterusnya menjadi barah dan merosakkan mood kita. Jadi kita indahkan malam ini dengan kita lupakan sejenak masalah yang mungkin masih lagi membelenggu diri kita. Kita relax-relax, kita fikir macam mana nak selesai masalah itu dengan sebaik mungkin. Indah Percintaan, lagu pilihan sahabat kita, Munirah.

Okey, Mujur FM segalanya untukmu. Selamat malam untuk Malang Sheila Bukit Teh. Garing-garing, rangup-rangup lagu pilihan malam ni.

Lagu nyanyian Ricky Martin, Living La Vida Loca, atau dalam bahasa Melayunya, Menjalani Satu Kehidupan Yang Gila.

Okey, semoga semuanya terhibur dengan lagu pilihan rakan teman pendengar kita. Berlalu tadi lagu nyanyian Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Semoga Malang Sheila Bukit Teh berpuas hati indahnya. Ini pula lagu yang dipilih oleh Muhammad Naufal. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Jadi tak payah ligan. Biak saja.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Fry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 10 minit malam, masih lagi anda bersama dengan saya Jalani di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan kami daripada waktu pagi sampailah ke waktu lah ni. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda, siapalah kami di sini ya. Dan yang pastinya saya akan terus menyantuni anda sampailah jam 12 tengah malam saat lagi. Apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, apa yang saya doakan, semoga semuanya dalam keselesaan, dalam satu keadaan yang sempurna, dalam keamanan, tanpa ada permasalahan, dalam kebahagiaan bersama dengan orang tersayang ataupun kawan, rakan, sahabat. Yang mana yang dah berkeluarga, macam biasalah, selamat bersantai bersama dengan keluarga di rumah. Jadi yang mana yang duduk bujang menyewa bersama rakan teman tu, pakat-pakat bertimbang rasa. Jaga keharmonian bersama dengan rakan serumah. Jangan sampai pula jadi bergaduh disebabkan benda-benda yang kita kata benda-benda remeh lah, kan? Hang terpakai stokin aku, hang pi pakai kasut aku. Itu pun buah-buah untuk membibitkan satu pergaduhan, satu perkelahian. Tak maulah, masing-masing dah besar, kan? Dan apabila kita hidup berjiran ni, ini bercerita tentang hidup berjiran, kita pandai-pandailah jaga kita punya peradaban. Ketika kita berada di rumah sewa kita, rumah sendiri kita pun, kita kena bertimbang rasa juga. Almaklumlah kalau kata tinggal di kawasan perumahan tu, terutamanya anak-anak muda kita kan, sewa dengan kawan-kawan. Jadi malam-malam duk nak nak perbetulkan berita lah, nak ejas tali minyak lah. Jadi bakat-bakat berimpun. Yang sebelah rumah orang berkelamin, ataupun orang yang dah berkahwin, dah berkeluarga, ada anak kecil pula. Time-time malam macam ni lah nak try pula tukar selensa baru ke, baru up level ke, kan? Duk press motor tu pun semua. Jadi kita bertimbang rasa lah semua, eh. Kadang-kadang apabila kita tinggal di satu komuniti, sebagai contoh dalam kawasan perumahan, jadi kita pakai beringat. Malam-malam ni kita jagalah, janganlah kita buat bising. Ini bukan kata saya Jalani duk cakap pandai pula dah. Itu juga satu pesanan untuk diri saya sendiri lah. Kena jiran kita sakit gigi ke, yang kita duduk sini duduk rem motor, kan? Duduk nak cari timing. Tak kena-kena tengok-tengok kawan tu keluar-keluar main duduk maki pula. Dah jadi gaduh, perbalahan antara jiran tetangga. Jadi kita semai satu semangat, sikap bertimbang rasa yang seterusnya dapat mempereratkan tali satu rahim sesama kita. Kita tak tahu ke depan esok kita sakit, kita demam, ahli keluarga tak ada dekat dengan kita waktu ketika tu, siapa lagi kita nak harap kalau bukan jiran kita? Tapi janganlah pula harapkan pegar-pegar makan padi. Itu cerita lain. Dan ini lagu yang menjadi pilihan sahabat kita, Aziz dari Padang Serai. Dia dah dengar lagu nyanyian kumpulan Handy Black dengan lagunya Hanya Dalam Lagu. 10.14 minit malam, masih lagi kita bersama dalam ruangan Cafe Music. Terima kasih Syafiq. Syafiq kata audio Mutiara FM memang mantap dan padu. Kredit ni diberikan kepada rakan-rakan teknikal kami yang mastikan kepaduan, kejelasan bunyian Mutiara FM ini sampai ke telinga anda.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Yang berlalu tadi lagu nyanyian Datuk. Ada Datuk Zainal Abidin dengan lagunya Cerita. Cerita tentang pahlawan Melayu. Ni pahlawan Jepun pula.

Pagi ini lagu pilihan sahabat kita. Pilot darat yang kabarnya jalan jauh malam ni. Pak Su Syuib kita. Hati-hati Pak Su ya. Mata kena fokus.

Okey, lagu terakhir untuk saya tunaikan dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Lagu pilihan Hashim Hamzah yang berada kumpulan Crystal Laoba. Untuk semua hampa-hampa yang mendengarkan Mutiara FM malam ini.

0: dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Pagi 10.33 bini malam. Jalani di udara Mutiara FM. Semoga malam ini tak adalah yang bosan teruk ya. Semoga semuanya ceria-ceria selalu. Bahagia bersama dengan insan tersayang. Dan bahagia dengan apa yang sedang anda lakukan.

Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar. Walau di mana jua anda berada ketika ini, terima kasih banyak-banyak untuk Khaisarah yang berada di Bertam, Arisa di Alma, Zafran di Juru, juga saudara Hashim di Valdo.

0: Mutiara FM segalanya untuk 10.40 bidik malam. Terus kayu, terus pulun pencari-pencari rezeki kita pada malam ini. Sesungguhnya dengan usaha gigih yang kita lakukan,
1: seperti mati lampu,
0: tidak pernah tidak pernah untuk menghasilkan ataupun tidak menghasilkan sesuatu ya. Jadi segala usaha yang kita buat tu, jangan tipu, jangan bohong. Pasti ada hasilnya. Dia yang tak ada apa, yang rugi tu sebab malas segan ya. Terima kasih untuk Umar Syukri. Cari makan katanya.

0: 5, berpulang 7, 9 3, berpulang 9, 90, berpulang 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.45, bini malam. Selamat malam untuk Pak Cik Zam. Dengar Mutiara FM malam ni, eh. Dia kata pukul 11, nak kena caw dulu. Dia tulis caw Elias Tidok. Esok kerja awal katanya. Okey, yang kerja pagi, selamat bekerja. Semoga bangun tepat masanya, ya.

FM。Selamat malam untuk Mr. Sugu di Sungai Petani. Malam ni saya jaga sampai pagi besok DJ. Okey. Hati-hati angka, eh?

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Seminit saja lagi ke pukul 11 malam. Dan selamat malam untuk semua yang masih lagi tetap bersama mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan masa saya di udara bersama dengan anda tidak lama lagi, saya pun nak ucap bye-bye jugalah. Tepat jam 12 tengah malam, akhirlah tugasan saya ya. Namun pada ketika dan saat ini, saya pasti ramai di antara pendengar-pendengar ataupun mereka yang mendengarkan Mutiara FM ni yang sedang dalam usaha mencari rezeki, dalam usaha melaksanakan tugasan mereka, yang masih lagi dalam jam bekerja mereka, yang mana kawan-kawan kita yang masuk shift malam esok pagi baru selesai tugasnya. Saya santuni dengan ucapan selamat menjalankan tugas anda. Dan semoga apa yang anda lakukan hari ini, cara juang anda untuk mendapatkan rezeki yang halal itu, membuatkan anda berpuas hati dengan segala usaha yang telah pun anda lakukan. Dan di jam yang terakhir di Mutiara FM ni, seperti biasa, saya akan keudarakan lagu-lagu melankolik untuk sama-sama kita berhibur, membuai perasaan. Orang kata lagu-lagu yang dapat mengimbau kembali kenangan-kenangan. Mungkin ada kenangan di sebalik lagu yang bakal saya keudarakan nanti. Dan sesungguhnya perjalanan untuk kehidupan kita hari ini, sekarang dah pun 11 malam, ini bermaksud dah 23 jam kita berada pada hari ini, hari Selasa, 11 Ogos 2026, bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijri. Dan sudah pastinya pada hari ini, ada yang meraihkan kejayaan dengan kegembiraan, ada juga yang menangis sedih di atas berita kedukaan yang mereka alami. Itulah kehidupan ya. Kembara kita di atas muka bumi yang sementara ini, yang nak tak nak kita perlu lalui. Ini kerana kehidupan kita tidak pernah dijanjikan dengan kehidupan yang sentiasa dalam keadaan yang ceria, bahagia, gembira. Dan sudah pastinya, kehidupan kita di atas muka bumi ini, ada suka, ada duka, dia datang silih berganti. Dan janganlah pernah untuk kita merasa berputus asa apabila usaha yang kita lakukan pada hari ini, yang mana kita lakukan hari ini ni, kita gagal. Dan seterusnya kita rasa macam kita dah gagal selamanya. Jangan ya. Selagi ada nyawa, selagi ada kudrat, kita gembelingkan usaha dan juga kudrat kita itu untuk terus berusaha mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kita sekarang. Berusaha untuk memperbetulkan keadaan daripada yang kurang baik menjadi baik. Rindu si pengembara. Ini kerana saudara, kehidupan ini bukan tentang siapa yang sampai dahulu, tetapi tentang bagaimana kita terus melangkah walaupun jalannya tidak selalu mudah.

Baik, sekarang lagi terima kasih untuk rakan penunggu jutera yang bersama dengan saya di Mutiara FM ini. Wanisa juga bersama dengan saudara Zaki. Dan sesungguhnya saudara, kehidupan ini adalah tentang realiti dan bukan halusinasi.

11.23 bunyi malam. Ada yang terkenangkan seseorang. Ada yang mengenangkan kisah silam. Ada yang merindukan seseorang. Dan sesungguhnya, rindu yang cukup menyakitkan, cukup menyedihkan, rindu pada orang yang telah tiada.

Salam untuk saudara Khairul di Bayan Baru. Muhammad Syukur di Batu Peringgi. Suriawati di Baklum. 11.26 minit malam. Yang dalam perjalanan, selamat meneruskan perjalanan anda. Masing-masing dengan hala tuju. Masing-masing dengan destinasi tujuan masing-masing, ya. Terima kasih juga untuk Zuranita

sabarlah. Kalau Zuranita kata, kadang-kadang rasa macam nak lari daripada segala masalah yang membelenggu diri ini. Semua urusan dilakukan sendirian. Kadang-kadang fed up juga. Mujur ada Mutiara FM. Cantik balik.

0: Okey, 11.31 minit malam. Berlalu tadi lagu nyanyian Anita Sarawak, Bawalah Daku Pergi. Dari kegelisahan ini, kalau saya ditanya kegelisahan apa yang sedang saya alami, saya gelisah dengan hutang.
1: Ku tuliskan kenangan tentang cara ku menemukan dirimu.
0: Hai, kalau hutang banyak, nak tidur pun tak boleh. Jadi hati-hati.

Okey, terima kasih untuk Muhammad Hafirul. Muhammad Hafirul kata, kalau yang mana ada gelisah dengan hutang ataupun yang terbeban dengan hutang tu, saya ada jalan. Boleh buat overlap dengan saya. Mai semak kelayakan dulu. Anda pandai. Sampai waktu terhad. Apapun, terima kasih untuk Muhammad Hafirul.

Muhammad Adam Mikael, selamat malam. Dia pilih lagu waktu ni, Cafe Music, pukul 9.15 tadi ya. Esok Adam mai balik dekat Mutiara FM lah. Nur Syasha Balki, selamat malam. Bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ni.

0: come. 네, 너는 개띵이야. If tomorrow never comes. �adi bagaimana agak yang perasaan kita apabila kita mengetahui, seandainya kita mengetahui esok tidak akan tiba untuk diri kita, sudah pasti malam ini
1: setiap nafas yang dihembus
0: kita akan berdoa, meminta
1: degup panjang jantung aku selalu
0: agar diberikan lagi peluang untuk melihat hari esok,
1: memikirkanmu
0: paling-paling tidak pun

yang bakal melelapkan mata, yang bakal meradu malam ini. Ikhlaskan dengan apa yang telah pun dilalui sepanjang kehidupan anda hari ini. Tidurlah dengan tenang dan jangan lupa untuk terus mengikuti Mutiara FM macam biasa esok pagi mula jam 6 pagi ya.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saudara nampaknya suara ini, jalani terpaksa. Saya hentikan. Terima kasih untuk rakan penolong jutera yang bersama dengan saya pada malam ini. Wanisa juga bersama dengan saudara Zaki. Tugasan saya bakal berakhir. Dan di kesempatan ini saya mohon maaf seandainya tersalah bicara terkasar bahasa. Di sepanjang saya mengendalikan siaran di Mutiara FM per malam ini. Dan sungguhnya yang hina lagi serba kekurangan itu, saya sendiri jalani. Dan yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala.

akhir bicara dari saya. Semoga malam ini malam yang menjanjikan kebahagiaan, kerehatan yang secukupnya untuk anda. Dan insyaAllah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

Kumpulan Spin dengan Janji Kita memerlukan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik, geng burung hantu yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kak Lifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu se-Malaysia tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah, rehat, makan. Tengah-tengah malam, dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi. Menanda buku pelajar-pelajar kan? Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kan nanti besok pagi kalau mengajar kan? Jadi macam cerita B. Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan kita. 12.27 minit tengah malam. Lebih penting, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacuk dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana di geng-geng Burhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng Burhan tu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak. Dan anda terus menjadikan Nasional FM terus relevan untuk kekal. Terus relevan dari dulu hingga ke saat ini. Yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Dan juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad Noor, Saril Jali, Johan Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ui, dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Raja Tunut Philip Malin, Ita Chow dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Hamdan Arifin Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana Rosiliana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Sarawak, Sarawak. Jamaah Aloha juga turut hadir. Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nenek Ani, siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Juriah Jaafar juga turun hadir. Intan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sibu Sarawak, Dayang Heda juga turun bersama-sama. Muhammad Jasni Moon, Princess Sue, Virginia Vanessa, Yusuf MC. Terus bawah kereta ni sambil goyang sepanah lagi. Ui, waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom Rosli. Cik Mah dari Perlis, Juaz Mizi Abdullah dari Pucung, Nur Isa, Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Marsa Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni, kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta atau di mana juga, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan nyanyi ya. Dalam teksi nyanyi sambung dengan saya. Okey, jom terus beri bola lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu dekat dapur. Ayuh terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah.

Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amir Shahab. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Ini baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya. Dan Alif Syed Alif. Sampai kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama, ya, memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan, tahu, jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu, kan, bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng buruh hantu ni. Ilin manja, dia kata, hai GBH, Nikmas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri, hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata, bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Aliza Samin, hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yelah, nak buat macam mana kita masuk El Nino, kan? Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je, kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih hadir. Asna Asrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara Nasional FM. Ini dia daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur, kan? Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Nobody.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

5 minit pagi. Di jam yang kedua, Nasional Game Baru Hantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Terus sekejap je masa berlalu. Embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung lah. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embun sikit je, mulalah sesemua demam macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026 . Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan bahawa penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan, urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum . Jangan pandai-pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja. Geng-geng berhati, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok Sarah Mua ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Gold Sand, Linda Rizkula, Lady Heda, Black Ant, Azmal Dini Hanan, Alan Burger, Geni Drive Pening. Kita ada Nur Azila, Hazli Zabaha, Kori, Kermel Latih, Faisal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Brada Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad. Okey, siapa lagi? Nur Cahaya 237. Kita ada Joe LUQ7. Boleh, siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri? Ramai sebenarnya. Zainab Zakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak. InsyaAllah saya nampak, saya keudarakan nama anda. As you one hadir, Asmadi dari Alu Gajah Melaka, rajin bekerja hadir. Oh, mantap, saya suka orang rajin bekerja. You one 20. Kita juga ada Askit. Bagi siapa lagi, siapa? Rashidah Hayedi. Okay, jom terus berhibur lagi. Hiburan pelbagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercukup ATL. Miss Kayu juga terus hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus, Menghala ke Singapura. Jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini. Ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Buruhan tu sampai pukul

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara. Muhammad Dil Kasukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, bang, Afsal dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan, kata orang tu, dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up, terutamanya melibatkan di RTM KL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk, Negeri Sembilan, menerusi frekuensi 91.7. Akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 105.7. Juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9. Juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar Menara KL kalau berada di sekitar Lembah Kelang, 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran, kerja-kerja kodek line up. Roda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis. Dia katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Puji Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad, katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zulhakimi, Sumaihat, kita ada Bam Bam, Nasri Kajar Gogo, Nuraz Zawati, Rita Razi, Nasri Mizi 85, Rohatun Alung 7887, Remy 78, Ikram Adik Lakostin, Nizam dari Senai, Zarina Moiti, siapa lagi? Intan Abdul Kadir, ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajak Fah, Sabriul Rashman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping like-nya luncur laju. Nolia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Pro 2, Chief E hadir. Selamat bertugas geng-geng Pro 2. Kisah salam saya pada geng-geng Pro 2 semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Pro 2 waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga telah hadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis, pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan. Banyak kenangan yang kita lalui, sama ada ianya manis ataupun pahit, sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu tangkan fikiran kita, okey. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul merusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

Aziz dengan Langkah Seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorongan. Pagi ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Jadi kita berada di jam yang ketiga pula untuk Nasional Game Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan? Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank. Ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji, beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan? Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai, ya, dulu pakai apa? Cap jari tu. Warna hitam tu. Pakai ink warna hitam. Dakwat warna hitam tu. Pakai cap jari. Sekarang dah, lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya di hujung jari, seperti perbankan dalam talian, e-dompet, dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah. Ataupun esok-esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0. Dunia tanpa tunai, bersediakah kita? Alfa 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar, kan? Dunia tanpa tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, mana ada orang bawa tunai. Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school, saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai, kan? Mutiara Radio 5, selamat pagi. Pancung Murai Adi Buntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Bakyah. Siapa lagi? IT 90, Rasara Rais, Junaida Ilyas, Siti Fatimah, Ida Halim, Bunda Sejati, Tok Ye Official, oi, Queen of Smoking, Jamilah Daud, Tok Daso, Superstar Joe, Azaz Noh, Isah-Isah juga turut bersama-sama, Jun JR, Khairul Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pining, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Hajah Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtag yang teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula lagu dan lirik cipta Nadia. Lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih. Salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Bertemankan Nun Alif Zai Alif.

komposernya adalah Dato' M. Nasir. Mereka mataram bersuara lagunya Sentuhan Kecundang. 2.30 minit pagi. Ada yang terimbau kenangan? Aduh, kadang-kadang kenangan tu yang rare tau. Mengimbau kenangan lalu, terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana, jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup, jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal sambil menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi, kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram. Minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah. Kan suasana dulu yang kita rindukan sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih. Selamat pagi, Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Official, Ahmad Rizal, Sam dari Simpang Renggam, Zaidi, Sabariah Awang, ada Yusni di Din Taiping, Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Ban SB pun sama, Abang Lori. Kasih horn terus. Geng Rimba, Zagatin, Wan Iwan, Yarak Boys. Kita ada Hassan 73, Marzu 21, siapa lagi? Hanim Hamzah, Pok Yah Chon Chode pun hadir. Pok Yah Chon Chode, teringat cerita Pok Yah Chon Chode tu. Asal usul nama Chon Chode tu. Buat tak faham, Sufi Syah, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah I, Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazal Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Zailah Rose terus luncur laju. Tepi-tepi lainnya juga di live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasun Agen Berantuk.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amiro serta Roshi Somantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tinting, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je, terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah, rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung dikata sama pagi GBH. Chef Z dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Puan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Azfaz Ceraz. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang. Okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan. Lavender Girl, Zirafira, ya, pokok langsat panjang sampai pucuk. Mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kak As JB, baling selipar, permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan? Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli, semuanya menghadap telefon, main PUBG, semuanya main permainan dekat dalam talian kan, kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus Kondakondi katanya, seronok main kondakondi kan. Saya dulu main terkejun parit, panjat pokok, main getah. Zero point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali main masak-masak, main pondok-pondok, main kawin-kawin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Jom
terus lagi kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Roman S. Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Terus layan, terus dengarkan Asuna Gemburan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahjud untuk anda yang baru bertemankan nasional game berdua hantu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, ya. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang, manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, ya, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum abah bergelar penyampai radio, tahu. Macam-macam kerja abah buat. Cuci kereta pun abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu. Nampak kawan-kawan kerja kedai makan, nampak kawan-kawan kerja dekat car wash, nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana, kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita, sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita, kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi, Man Besi. Syazila Ila, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zulaika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Kiut, Mael, Iris Chome, Mala Acid, Azman Cik Hassan, Hayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang tegar juga hadir, Norwati. Katanya teman suami tengah tiba roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur dua keping untuk abang manis. Atuk Terakis pun hadir. Yasin dari Langkawi, Ati 80, Lina Bunga Felda. Ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Maon, Q1 ni. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtag ni adalah kenangan lalu, tau. Kenangan lalu. Menerusi koleksi 80-an, saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzan, Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi. Nasional Game Berhantu terus menunjuk sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ben Nader dengan lagunya Stanza Sekeping Hati. Terimbau kenangan lama kan. Betul, kenangan-kenangan lama tu kita masih lagi ingat bagaimana kita bergambar dahulu kan. Dulu kita bergambar pakai film tau, pakai Kodak tu, 36 keping. Bergambar punyalah posing cantik-cantik 36 keping tu, yang jadinya bila time cuci 10 keping je yang jadi. Kenangan betul kan. Sekarang dah mudah dah, sekarang zaman digital. Bila ambil gambar tak jadi, kita boleh padam, kita ambil gambar balik kan. Semuanya dah mudah dah sekarang. Jauh betul berbeza dulu dan sekarang. Bayangkan 36 keping satu filem tu, satu Kodak tu. Kita ambil punyalah cantik, posing sana, posing sini kan. Dan tiba-tiba time cuci 10 keping je yang jadi. Zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kedai gambar, cuci gambar ni banyak. Di mana-mana pun kita boleh cuci gambar. Sekarang ada lagi ke sekarang? Baik, waktu sekarang sudah pun 4-3 minit pagi. Untuk di jam yang kelima nasun yang berhantu, yang pertemuan hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur tu, okay, bangun, segar-segarkan badan, buat senaman-senaman kecil, bagi darah tu jalan dengan sempurna kan. Kita nanti keadaan cuaca dahulu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Pendang, Kuala Muda, Kota Star, Pokok Sena, Ian dan juga Kubang Pasu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, Niza, ada katanya naik ke Kinabalu sampai atas, dia rolling balik. Oh, aduh, fras kan. Jung Iza hadir, Oja Lil 1182, ada Nur Aina, Razali, Rosita, Agent White Gluta, Host Marina, Kak Ia, Dia Homes, Intan Meli, Suara. Siapa lagi? Ada Zailan, Kela Hasdi, Temboja Putih. Ramai yang melaporkan diri, alhamdulillah. Kerana apa yang mereka laporkan diri? Sebab mereka tak tidur lagi, sebab mereka bekerja, bertugas. Yang meniaga pagi pun tengah sibuk memasak, buat kuih, macam-macam lagi. Sambil-sambil saya temani dengan lagu-lagu kenangan kan. Izzat katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ sihat ke tu? Alhamdulillah, syukur. Doakan saya terus sihat ya, sebagaimana saya sering mendoakan anda terus sihat. Apple Tinted, Mr. Well juga terhadir. Hajar Nur memberikan salam. Itu antara yang hadir di live kita pada waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Mantap. Mas Turah katanya buat kuih. Okey, jom waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Dan selepas lagu Bollywood, kita sambung menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Borohantu walau di mana jauh anda berada. Kerana teman berteman itu, saya sentiasa ada untuk teman berteman di sepanjang saya ke udara bersama.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di

Komposernya Dato' M. Nasir. Positif dengan Rindu Terhenti. Rindu terhenti di saat engkau tidak memerlukanku lagi. Lebih kurang macam gitulah kaedahnya. 4.35 minit pagi. Saya kalau dengarkan lagu positif ni, teringat kepada kawan saya. Nama dia Sam Dizzy, nama dia. Selamat pagi Sam. Ada juga hadir menerusi TikTok pada waktu ini. Dan 6979 Cinta Ayu. Ada Kak Liza Batu Lapan, Farid Abdullah, Manja Sinar, Mama Lita Ayi, Gadis Ayu, Mina, Nadira, Nista, Leo tinggal bungkus nasi lemak katanya. Apun nama merindu Zam 67 juga hadir menerusi TikTok. Baik, kita terus diingatkanlah. Saya juga terus mengingatkan diri saya dan juga diri anda untuk sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang untuk mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ya. Sekaligus sebenarnya memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Jadi kat mana kita nak rujuk untuk cara-cara pemasangan yang betul, panduan yang tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi kalau tak tahu macam mana bendera melintang ke, menegak ke, macam mana nak pasang, turun ataupun muat turun portal Merdeka 360 ataupun pergi ke platform e-book Japan. Jadi tolonglah kita jangan ada isu-isu lagi bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini dilaporkan. Tahun-tahun sudah ada saja pasang bendera terbalik, padahal hari-hari dia tengok dia sengaja ke ataupun tidak tu. Bila kita tanya, bila disoal siasat, katanya tak sengaja, padahal hari-hari dia tengok. So you want dengan kampung Sungai Boh, Kukup Pontian Johor. Mantap, mantap yang hadir. Jadi apapun, kita terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita mahu tunjukkan semangat patriotik dalam negara kita. Tapi semalam saya sempat jugalah pergi meronda-ronda di sekitar bangsa, di sekitar Damansara. Saya lihat positifnya warga di Kuala Lumpur, terutamanya di premis perniagaan, semuanya dah pasang bendera dah. Alhamdulillah, kita mahukan satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh, kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Terus sambung lagi Menangis Tapi Pujuk Katil menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Din, lirik oleh Man dan juga Ali, Kumpulan Leila. Agak lama kita tak layan lagu ini, agak lama kita tak dengarkan. Tajuk lagu ini adalah Sampai Bila. Sampai bila saya bersiaran? Sampai pukul 6 pagi, macam biasa.

sembah legasi dengan dua jiwa satu hati. Sakit tau dua jiwa satu hati ni. Jadi jangan cari penyakit, biar satu jiwa satu hati. Kalau dua jiwa satu hati, sukar untuk kita berbahagi-bahagikan kasih sayang itu. Sana sayang, sini sayang. Di luah mati mak, ditelan mati bapa. Kalau gitu kita kemam je lah sama-sama ya. Lagu itu membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Ada yang baru bangun tidur, syukur alhamdulillah. Bangun tidur walau apa pun yang kita lalui hari ini, mudah-mudahan semoga dipermudahkan ya. Jadi selamat pagi. Semangat-semangat pagi. Walaupun pelbagai ujian yang datang melanda kepada kita, sediakan payung sebelum hujan. Ya betul, payung itu takkan boleh menghentikan hujan. Betul, saya tak nafikan. Namun dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan. Kalau kita bersabar, memang tak boleh menghentikan ujian. Tetapi kalau kita bersabar, kita boleh melewati ujian dengan hati yang tenang. Dapat? Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan pula 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka pula tepat jam

Minit pagi Kangar Polis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doa sama-sama segala apa jua ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, juga kebaikan yang kita lakukan. Jadi terus lakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan itu dikata orang kan. Orang ni macam-macam je. Buat baik salah, tak buat baik salah, buat jahat terus dikata, buat baik pun dikata juga. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata, kita terus lakukan kebaikan sebab yang menilainya bukan mereka, yang menilainya adalah Allah SWT. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima Allah SWT sebagai bekal dan amalan kita. Raudah akan ke udara 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara. Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhu Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, 5.15 minit pagi. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang boleh memberikan kedamaian dalam jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini di Ruang Udara Nasional FM, bertemankan Nasional Game Berhantu. Baik, di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu, daripada kumpulan Iklim, Di Pintu Maligai. Di manakah pintu maligai yang kita dambarkan, yang kita mahukan? Sudah tentunya pintu maligai itu adalah di syurganya Allah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya.

Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dah? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang muslim yang lain, tak boleh curi harta muslim yang lain, tak boleh jatuhkan maruah muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halal. Haram, tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halal je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Jadi bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang petani ni, selalu pendek kan. Tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh, sebab kerana pembinaan negara itu nak pacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Jadi mereka hidup dalam keharmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu, dia kata, orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat
daripada persaudaraan genetik. Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni. Artinya, kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan? Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya kalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, ha? Itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut
baju bah, kepiah, serban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai serban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita. Allahumma

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini ding dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

semua lagu ciptaan Awang BBR, lirik oleh Azami Shahab dan Masutra dengan Ashik, membawa kita ke 5.43 waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda, sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan untuk Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama dengan anda, bersama-sama untuk berkongsi dengan anda pelbagai maklumat yang sahih, juga akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik yang terpun disusun atur sepanjang pertemuan 6 pagi hingga 10 pagi nanti ya. Jadi terima kasih juga anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, walau di mana juga anda berada. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan dan juga Kuala Muda. Seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian dan Larut Matang sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan di awal pagi ini oleh MET Malaysia. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja tu, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah bersiap-siap dah bang. Dah siap dah ni bang nak pergi ke tempat kerja ni. Okey, mantap. Teruskan, teruskan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi yang paling penting, jangan laju-laju. Pagi-pagi bawa kereta, bawa motor, jangan laju-laju. Ikut peraturan yang menunggang motosikal, jangan selit sana, selit sini. Takut nanti terselit terus kan. Betul, pagi-pagi saya cukup takut tu dengan penunggang-penunggang motosikal sekarang ni. Dia suka-suka selit sana, selit sini. Yalah, mentang-mentang dia kecil kan, dia boleh menyelit-nyelit sana, tapi jangan terlalu selit-selit pula. Nanti terselit pula. Berapa ramai yang dah terselit bawa lori tu, berapa ramai yang dah terselit ataupun terhimpit dengan kereta. Ya, penunggang motosikal ni ibarat macam timun. Dia langgar durian dia apa, dia teruk. Durian langgar dia pun teruk. Jadi semoga selamat sampai, sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut di atas jalan raya. Baik, buat anda semua, terima kasih banyak-banyak yang di live TikTok, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Terima kasih banyak-banyak kerana terus teman-teman melaporkan diri, sentiasa melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, jangan lupa dengarkan RTM di seluruh negara, kerana RTM di seluruh negara akan berfungsi seperti biasa, akan ke udara seperti, seperti biasa. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda, untuk berkongsi dengan anda serta segmen-segmen yang menarik di awal pagi. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita tunjukkan semangat patriotik kita. Kita tunjukkan semangat cintakan kepada Malaysia, tanah air Malaysia, bumi yang berdaulat. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Di premis perniagaan, di kenderaan, di mana saja. Kita tunjukkan semarak semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Dan seperti biasa juga, sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata saya nak berkongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Kita ini manusia berasal dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah. Kita juga akan kembali ke tanah. Tetapi kenapa masih lagi bersifat langit? Tanya pada diri kita, kenapa masih lagi bersifat langit? Kalau sayang, hargai. Kalau benci, kita maafkan. Kalau diterima, kita manfaatkan. Kalau dikhianati, kita doakan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Ramai orang risau. Di sekolah pun macam tak selamat. Dibunuh, dirogol. Ada yang dipukul, buli sampai mati. Ibu bapa jadi risau. Rasulullah SAW satu hari berjalan dengan seorang anak lelaki. Sekolah rendah. Nama Ibn Abbas. Nabi kata, ya ulam, wahai anak, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kata para ulama, Nabi nak bagi tahu kat kita, habaq kat anak-anak kita, jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah, Allah jaga, pelihara, lindung kehidupan kamu. Kembali pada Allah, ajak anak-anak kenal Allah, laksanakan arahan Allah. Allah jaga keluarga kita, insya-Allah.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikitlah jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh,
0: nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Hah? Ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas hayap cakung tu. Kalau ada hayap, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik.
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okay. Ambil duduk jauh, kena buat jauh 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku main bilik.
0: Ingat lah. Okay. Yora FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, anda kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Nasib baik kita dengar radio.
2: Itulah.
1: Ha, nanti orang tu bagus main jam tu.
2: Itulah.
1: Ha.
2: Baik kita duduk dulu.
1: Jangan duduk. Kita ada jalan lain.
2: Oh, ada jalan lain.
1: Ha, kita pakai jalan lain. Nasib baik Mujadah FM bantu kita.
2: Betul, betul.
1: Jenuh.
3: Info terbaik. Info terbaik.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tachahau wanakam. Salam pagi Rabu. Untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijri. Seperti biasa pagi-pagi Isnin hingga Jumaat bertemankan Dia Combi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Yes, alhamdulillah dapat kita kembali bersua pagi ni Combi eh.
1: Assalamualaikum.
0: Salam hamba hulur tanda kenangan.
1: Apa kenangan belum lagi?
0: Kenangan.
1: Ingatan. Kenangan tak lagi. Kenangan tak lagi.
0: Tanda ingatan.
1: Kalau kenangan tu lagu dia lain.
0: Oh, lagu lain.
1: Lagu lain.
0: Lagu lain macam mana?
1: Kalau kenangan ni lagu akan keluar tau lagu apa? Ha. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami.
0: Eh, bawah mula.
1: Hatu kalau kenangan betul
0: bang. Yalah betul ingatan
1: kan. Caption di bawah kan hashtag arwah baik orangnya. Hatu kenangan bang. Jangan macam-macam.
0: Silap sikit pun. 7.18 minit pagi waktu ini. Salam sejahtera untuk anda semua yang terus setia mendengarkan kami. Tiga frekuensi Mutiara FM
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
0: Yes, dan juga untuk yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Click. Dan juga terima kasih rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live Jambi. TikTok Live Jambi Maria, TikTok Live Mutiara FM dan juga di Facebook.
1: Facebook Mutiara FM. Sebelum kita nak terus berbicarakan apa yang menarik pagi ni bang, saya nak menyapa lah, nak menyapa rakan-rakan sahabat kita berada di live Facebook. Sebab apa? Ini untuk pengetahuan rakan-rakan berada di Facebook. Bila kami buka headphone di sini, kalau kami duduk sembang, kadang-kadang ada di antara penonton-penonton di ruangan Facebook, kita tak dengar.
0: Betul, dia pendengar lagu.
1: Kalau
0: TikTok kita sembang-sembang
1: kan.
0: Kalau
1: TikTok kita boleh berinteraksi dua hala.
0: Betul.
1: Jadi yang ada di ruangan live Facebook kita, kita ada Abang JJ Gemas. Daripada Gemas
0: Johor. Layan Mutiara FM GBM.
1: Terima kasih. Kita ada Mak Ngah Anggun daripada Singapura.
0: Jauh dari tembok besar Johor.
1: Betul. Kita ada Uda Saha.
0: Kita juga ada Cikgu Asia.
1: Uda Saha ni mana-mana?
0: Yang ni dari From Tanah Liat With Love.
1: Bukan Tanah Liat bang. Habis tu? Tanah Liat orang utara.
0: Habis tu tanah mana?
1: Dia bukan orang utara bang.
0: Habis tu?
1: Tanah Liat.
0: Tanah ni. Orang KM tak sebut macam tu lah.
1: Betul ya?
0: Betul. Mana Tanah Liat?
1: Tanah Liat.
0: Tanah Liat? Dia kalau E-E belakang Tanah Liat tu. Tanah.
1: Ada E lah.
0: Ada E kan? Tanah Liat je.
1: Sebab dia cakap De.
0: De.
1: Dan kita ada juga Cikgu Hasiah binti Muhammad yang berada di apa nama, Kubang Ulu.
0: Kubang Ulu. Dan dia buat peru.
1: Buat peru. Kubang Ulu lah dah.
0: Okey, dan juga rakan-rakan kita yang terus komen-komen, terima kasih. Dan juga kita ada big boss kita.
1: Kita ada big boss kita yang komen. Saiful, bukan Saiful Izam. Saiful Izam tu saya. Saiful Zaman
0: MZY. Okay, terima kasih juga untuk yang terus setia menonton kami waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan pastikan pagi ni hari Rabu Jombi. Semoga hari ni hari yang terbaik buat kita semua.
1: Hari yang terbaik daripada kemarin.
0: Betul.
1: Terbaik daripada kemarin dulu balik sana.
0: Sebab
1: macam berpatah Jombi. Tok saya kata lah.
0: Tok Jombi kata?
1: Tok saya Mak Saleh bang.
0: Tok Jombi kata apa?
1: Tok saya kata, Tok saya Mak Saleh tau. Day by day.
0: Day by day.
1: Hari demi hari. In every way. Dalam macam mana cara sekalipun. I'm getting better and better.
0: Wow. Itu Tok Jombi kata lah.
1: Tok saya kata.
0: Tapi Tok Jombi nama Muhammad bin Saleh.
1: Dia Mak Saleh.
0: Tapi Jombi terjemahkan lah.
1: Ya, Mak Saleh lah.
0: Mak Saleh lah.
1: Tapi Tok saya walaupun Mak Saleh tak opah putih lah. Dia putih dodo lebih kurang segala saya lah.
0: Putih dodo. Jangan cerita kuat saya.
1: Jangan tanya putih dodo itu kalau.
0: Baru-baru ni ada orang tanya saya tau. Dia kata, Bam, kalau jumpa Jombi tu, nak jumpa Jombi tu, nak habarkan Jombi, nak tengok sikit putih dodo itu tarau mana. Dia kata kat Bam macam tu tau. Tu memang kata kat dia, kalau putih dodo Jombi tu, kalau Bam dah berdodo ya.
1: Tapi saya alhamdulillah abang. Selama saya keluar orang tak kenal. Sebab apa? Depan kita tengok di TikTok lain, di depan-depan lain. Yang tu yang saya suka.
0: Sebab ketahuilah bahawa senyum untuk yang sedang menonton di TikTok live.
1: Betul.
0: Dan juga di Facebook kita kan. Kalau orang perempuan segak cantik disebabkan make up.
1: Kehandsoman, kesuitan dan kekiutan seorang lelaki tetap berfilter.
0: Jangan kata pula Baba siapa kat TikTok nampak kecil sikit. Apa sebab tahu dia Masya Allah.
1: Biasalah. Sebab apa Baba dekat TikTok nampak kecil? Sebab handphone tujuh. Kalau dekat nampak besar lah.
0: Syok. Okey, baik Chambi. Ya, Chambi saya kita nak kongsikan kalau kemarin di sebelah petang di sekitar SPT malam nampak gelap. Gelap macam nak hujan lebat kemarin.
1: Di dalam pulau pun sama bang, gelap macam nak hujan,
0: kan, tak
1: hujan.
0: Tapi tak hujan kan.
1: Tapi malam semalam ada rintik hujan gerimis, tapi gerimis yang tidak membasahi bumi.
0: Ya, tak lebat lah semalam
1: tak
0: kan.
1: Lebat, tak
0: dan untuk ramalan cuaca negeri Pulau Pinang, ini ramalan
1: Ramalan.
0: Sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat.
1: Okay.
0: Petang ribut petir juga di kebanyakan tempat.
1: Tapi apakan daya malam tiada hujan. Dan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 34 darjah Celsius.
0: Yes. Jadi kena standby juga sentiasa.
1: Okay,
0: kalau hujan pakai baju hujan, kalau panas banyakkan benda yang kosong dan jangan terdedah sangat dengan cuaca panas.
1: Kepada takut merelit. Kepada Kak Timah Mak Leha boleh buat perancangan lah.
0: Perancangan. Perancangan apa?
1: Tak, hari ni petang agak tengah hari, jangan sidakan kat luar. Takut ibu petir kan? Dua sibuk masak saya lagi. Tak nak pergi kutip kan?
0: Betul. Tapi kalau kita tengok sebelah pagi, ramalan ribut petir di kebanyakan tempat. Untuk anda mungkin nak kongsikan juga keadaan cuaca di sekitar kawasan anda.
1: Tak ada masalah.
0: Contoh di balik pulau ke kan? Mungkin ada kawan-kawan nak ke balik pulau. Ada kurusus.
1: Kerana anda semua penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar, anda semua adalah geng kami. Siapa dia anda?
0: Geng Pagi Mutiara. Betul dah. Macam biasa Jombi kita nak ronda di sekitar Pulau Pinang. Tapi hari ni nampak macam kemarin mungkin tak apa nak boleh buat bincang sangat. Tapi hari ni nampak macam sama lah, tak apa nak boleh buat bincang sangat.
1: Ada tempat yang boleh mesyuarat.
0: Ada tempat yang boleh bermesyuarat. Di atas jambatan Pulau Pinang dari Prime menghala ke Pulau Jomi. Trafik sesak di pertengahan jambatan Pulau Pinang. Dari pulau menghala ke Prime lancar elok. Alhamdulillah. Di susur masuk jambatan Pulau Pinang elok, lancar elok. Namun dari Prime kita nak kongsikan ini dari Taman Indrawasih, bermula dari Chen Ferry ni menghala ke Taman Indrawasih, menghala ke Celempang dan juga menghala ke Prime. Pagi ni memang boleh bermesyuarat tingkap katanya. Dan di atas lebuh raya seperti biasa dari Matang Pauh menghala ke Prime sesak. Dan kita kena faham di sekitar utara yang nak masuk ke pulau, itulah jalan utamanya.
1: Kita kena faham sebab kita tahu kadang-kadang hasil kajian mendapati kenapa Pulau Pinang ni waktu hari bertugas pun, hari bekerja pun jalan sesak. Begitu juga waktu apa nama ni, tambahan pula waktu cuti sekolah dan juga sebagainya. Sebab hasil kajian mendapati kebanyakan warga negara Malaysia berpusu-pusu untuk masuk bertugas dan untuk melawati Pulau Pinang kerana untuk menikmati keindahan Pulau Pinang dan juga menatap sendiri dengan tatapan mata, bukan kata kenyutkan, kecomelan dan kesuitan rakyat-rakyat Pulau Pinang ni sendiri.
0: Betul. Kalau hidung mancung, bukan semua pelancong.
1: Combi anak tanjung, anak mami duk jutung. Sebab kita kena faham. Nak cari yang cantik, nak cari yang handsome, minta maaf. Kami bukan orang Pulau Pinang, tak jumpa. Tapi kalau nak cari yang manis-manis, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Ada.
1: Ada banyak.
0: Yang
1: romantik walaupun mulut kasar pun orang Pulau Pinang.
0: Yang comel walaupun tembam, itu dah orang Pulau Pinang.
1: Payah keladi.
0: Dan seterusnya kita nak kongsikan. Ini dari jalan Permatang Nibung nak menghala ke Simpang 3, trafik juga perlahan. Di sekitar Permatang Pauh ini bermula dari Taman Janggut Jaya ni. Nak menghala ke UiTM. Trafik juga sesak pagi ni. Dan di Permatang Pauh kita nak kongsikan jalan Kebang Semang nak menghala ke Permatang Pauh, trafik sesak pagi ni. Dan begitu juga dari Permatang Pasiak nak menghala ke Bukit Merah, trafik juga perlahan. Bukan
1: Merah itu.
0: Itu dia lah, orang tak tahu. Kat Matang Pauh ada Bukit Merah tau.
1: Ada Bukit Merah.
0: Sebuah bukit yang comel saja di situ. Situ ada Bukit Merah tau, dekat dengan Taman Arak Indah. Baik. Dan seterusnya kita nak kongsikan sama-sama dengan anda. Ini dari Penanti. Ini Mengkuang, dari Kampung Mengkuang nak menghala ke Pegang Penanti, dan juga dari Taman Malwira nak menghala ke Penanti, trafik juga sesak pagi ni. Dan seterusnya, ini pun lain macam ni. Dari Kubang Semang nak menghala ke Tanah Liat, dan juga dari Tanah Liat nak menghala ke Kubang Semang, trafik juga perlahan pagi ni. Menghala ke Pekan Bukit Mentajam pun sama juga. Dari Jalan Kulim nak menghala ke Macang Bubuk, dan juga nak menghala ke Cerok Tok Kun,
1: Jalan
0: trafik
1: Kulim
0: juga sesak.
1: Jalan Kulim, Mama.
0: Kulim di Pulau Pinang.
1: Jangan terkejut untuk anda yang baru mendengarkan kami di Menteri FM. Semuanya ni Pulau Pinang ni macam-macam ada. Jalan Kulim, Jalan Scotland, Jalan England, Jalan Kedah, Jalan Perlis, Jalan Terengganu,
0: Jalan Perak,
1: Jalan Perak.
0: Ha, Jalan McAllister.
1: Betul.
0: Banyak jalan.
1: Banyak jalan. Jalan.
0: Ha. Itu yang penting. Okey. Dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Bukit Minyak. Bukit dari Minyak. Taman Kota Permai.
1: Ya.
0: Okey, Jalan Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak, trafik sesak pagi ni.
1: Ya,
0: sehingga persiaran Kota Permai ni boleh tahan juga ni.
1: Boleh tahan.
0: Ini seperti biasalah. Okey, dan seterusnya menghala ke kawasan pedasian Bukit Minyak, trafik juga perlahan.
1: Yeah.
0: Dan dari kawasan pedasian Ringan Alma nak menghala ke Taman Usaha pun sama juga, menghala ke Taman Permatang Tinggi Indah.
1: Tu dia.
0: Menghala ke Simpang 4 dan seperti biasa menghala ke Jalan Sungai Bakap di kawasan pedasian Valdo. Dari Taman Valdo pun sama juga, trafik sesak pagi ni eh.
1: BSPT rata-rata ni lagi teruk dia punya kesakan.
0: Betul. Dan memang dia tak putih-putih ni.
1: Sebab kita tengok ada jalan-jalan yang tutup ke macam tu, bang?
0: Dia bukan jalan tutup
1: ni. Yang ni.
0: Okey, ini memang kawasan yang orang kata apa? Memang bukan jalan tumpuan ni.
1: Bukan jalan tumpuan.
0: Bukan jalan tumpuan. Okey. Okay. Dan seterusnya di kawasan Nibong Tebal.
1: Ya. Yeah.
0: Nak menghala ke Plaza Tol Jawi, trafik juga sesak pagi ni. Okey. Dan seterusnya kita nak ronda di sekitar SPT. Wah, kita nak tengok di Sungai Dua.
1: Sungai Dua.
0: Okey, kalau dari Lahak Yuin nak menghala ke Merbau Kudung, menghala ke Taman Merbau Indah, menghala ke Sungai Dua, trafik sedikit perlahan. Okey. Namun kita nak kongsikan di sekitar Tasik Grugong.
1: Namun.
0: Acap kali kita berkongsikan kawasan-kawasan tumpuan Cumbi.
1: Betul.
0: Okey, kita nak kongsikan dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3 dan juga Taman Bakawali menghala ke Komplek Tasik Gelugong. Trafik sedikit perlahan dan trafik juga perlahan di Jalan Gelugong menghala ke Santek Sungai Dua dan juga menghala ke Pokok Senang pagi ni.
1: Itu dia.
0: Okey, di sekitar Pusat Bandar Bertam Perdana, trafik dikategorikan lancar. Dan juga di Paya Keladi. Tak teruk sangat ni pagi ni.
1: Bodoh tak teruk.
0: Tak, tengok cuba cumi tengok dia. Tidak sampai ke pagi di hujung.
1: Faham.
0: Ha.
1: Kalau kuning, dia kategori sesak sikit.
0: Dah, cumi.
1: Kalau merah.
0: Ni, cumi.
1: Ini merun ni.
0: Okey, ni sini ada traffic light cumi. Okey, ini sekolah. Jadi sekarang ni waktu budak masuk sekolah.
1: Ya.
0: Okey, sikit lah. Kalau tidak, Jambi, panjang.
1: Okey,
0: Jambi jangan nak wow sangat, Jambi.
1: Tak, ke depan sikit lagi, ke depan.
0: Tu. Yang ni lain.
1: Okey, apa yang kalian juga tu?
0: Bukan. Yang ini nak menghala ke Lahak Ikan Mati.
1: Lahak Ikan Mati.
0: Ya, ini juga antara jalan tumpuan, Jambi. Jalan bawah lah orang panggil. Bagi mereka yang duduk di Sungai Petani, Tikam Batu kan, yang nak menghala ke Bagan, nak menghala ke Lebuh Raya, ini antara jalan utama yang digunakan. Okey, di sekitar Jalan Kedah ni orang panggil. Ini Jalan Kedah.
1: Jalan Kedah.
0: Jalan Kedah. Dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Teluk Etawang pagi ni. Di Teluk Etawang pagi ni pun rasa macam tak boleh nak buat bincang. Menghala ke Pengkalan Udara Batuas. Seperti biasa, jalan utama juga pagi ni. Dan juga dari Bagan Lebat Tahir. Menghala ke Bagan Ajam. Baik, itu di seberang, Jumi.
1: Itu di seberang.
0: Boleh kita katakan kategori trafik pagi ni 79.5%.
1: 79.5%.
0: Dia tak seperti sediakala lah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kalau kita di pulau, apa cerita, Jumi? Nampak pulau macam nak napas pun semput ni.
1: Bukan setakat semput, bang. Kena stand by tonggih dah ni. Saat susur turun Jabatan Pulau Pinang menggunakan laboratorium Tunuk Lim Chong Yu untuk terus ke Pengkalan Whale. Dan juga ke Esplanet pagi ni, trafik bergerak perlahan. Dan trafik sesak laboratorium Tunuk Lim Chong Yu untuk menaiki Jabatan Pulau Pinang. Begitu juga di kedua-dua arah di Jalan Masjid Negeri. Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland pagi ni juga sesak di kedua-dua arah. Di jalan utama juga sedikit perlahan. Dan bermula dari jalan Gottlieb, saya mula masuk ke jalan Gottlieb sehingga ke jalan Bagan Jermal, pagi ni di kedua-dua arah sesak. Jalan Moneskin juga di kedua-dua arah menuju ke jalan Burma, pagi ni juga terus sesak. Daripada jalan Kelawai untuk masuk ke jalan Bagan Jermal juga sesak. Dan juga untuk masuk ke persiaran ini juga sesak. Daripada jalan Tanjung Tokong menuju ke persiaran Geni juga pagi ini turut sesak. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi, yang boleh saya kongsikan pagi ini trafik sedikit perlahan. Dan trafik juga sesak pada ketika dan saat ini pada Jalan Datuk Keramat untuk masuk ke Jalan Perak. Kalau Jalan Perak di kedua-dua arah memang sesak. Daripada Jalan Datuk Keramat terus ke Jalan Air Hitam untuk terus ke padang tembak ke Falim dan juga Paya Terubung pagi ni memang sesak. Kesesakan yang berganda boleh saya kongsikan. Begitu juga di Jalan Tiantik pagi ni juga terus sesak. Tiantik Highway juga terus sesak untuk masuk ke Lorong Batu Lancang. Lorong Batu Lancang juga sesak untuk terus ke Jalan Hamilton. Jalan Hamilton pagi ni juga terus sesak untuk masuk ke Jalan Free School. Daripada Jalan Free School untuk masuk ke Jalan Perak juga turut sesak pada pagi ni. Begitu juga saya nak kongsikan di Jalan Tan Sri Teck Yulim pagi ni juga sesak menuju ke Jalan Ahmad Noor pagi ni. Di Jalan Perak sehingga ke Jalan Bukit Dumar pagi ni juga turut sesak. Jalan Yap Choi sedikit perlahan, manakala Jalan Bukit Gambir di kedua arah juga sesak. Begitu juga di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gerugong di kedua-dua arah juga turut sesak. Ini berikutan kerja-kerja naik taraf dan juga laluan yang telah pun ditutup untuk pembangunan LRT ya. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga sesak di kedua-dua arah. Jalan Sungai Dua juga turut sesak pagi ini. Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah seperti yang dinyatakan juga turut sesak. Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu saat turun susur jambatan menuju ke Bayar Lepas dan juga Batu Mau juga turut sesak dan mula kesesakan berganda saat masuk ke Sungai Nibong Highway sehingga ke Bulatan Bayam Baru. Daripada Bulatan Bayam Baru menuju ke Kampung Jawa sedikit perlahan dan daripada Bulatan Bayam Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke antu triple lah. Itu dah fourple lah. Okey. Ini kategori
0: dah merah teruk sangat macam
1: ni. Sebab di kawasan ni, Bam, sekarang ni sedang berlakunya pembinaan iaitu penutupan jalan, Bam. Daripada 3 lorong menjadi 2 lorong dan ada menjadi 1 lorong untuk orang kata apa, memberi ruang untuk pembangunan LRT di sini.
0: Betul.
1: Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke Gelau, ke Sungai Arang, ke Belepas juga turut sesak. Jalan Masuri pagi ni, Jalan Tengah pagi ni juga turut sesak. Jalan Kampung Jawa di kedua-dua arah juga turut sesak. Masih lagi di Jalan Ustaz Azlan Shah, itu di Jalan Sungai Tiram pagi ini di kedua-dua arah juga turut sesak. Di Bayar Lepas, Simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ini juga turut sesak. Dan daripada Permatang dan Malut, ini sebelum Permatang daripada Binjai, Binjai hari ini, daripada Binjai ke Permatang dan Malut untuk terus ke Batu Maung pagi ini juga turut sesak. Daripada Teluk Kumbang membawa ke Sungai Batu dan terus ke Pekan Bayar Lepas, alhamdulillah pagi ni juga turut sesak. Begitu juga di Jalan Balik Pulau saat susur turun Bukit Lama Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah pagi ni juga turut sesak. Dan untuk masuk ke Jalan Pondok Upih pagi ni sedikit perlahan. Dan masih lagi di Jalan Balik Pulau.
0: Lancar Balik Pulau ni ya.
1: Alhamdulillah. Lancar tu. Alhamdulillah. Berhampiran Giat Mara sedikit perlahan. Dan saat mendekati Hospital Balik Pulau mula sesak dan kembali beransur pulih sehingga ke Bulatan Pekan Balik Pulau. Dan daripada Jalan Balik Pulau juga untuk masuk ke Jalan Tun Sadun, juga Jalan Pondok Upin untuk masuk ke Jalan Tun Sadun sedikit perlahan.
0: Baik, itu sedikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Betul, kita dah bawa perincian di setiap daerah, Combi. Dan kita fokuskan di jalan-jalan utama. Okey, ada yang tanya telitinya, detailnya hamba bagi info trafik. Sebenarnya kami bagi info trafik ni untuk anda yang menggunakan laluan-laluan utama di sekitar Pulau Pinang, walaupun boleh dikatakan hari-hari sebenarnya sesak, hari-hari jam kan. Sebab tapi ada kalanya waktu yang orang kata kita tak sangka, oh jalan tu lengang macam ni. Faham kan?
1: Kita kongsikan jalan yang sesak sebab mungkin ada pendengar-pendengar kita yang terlibat dalam kesesakan lalu lintas beberapa pagi ni. Yang dalam masa yang sama bila dengar kita kongsikan tentang kesesakan lalu lintas, boleh mengambil dari inisiatif untuk menggunakan jalan-jalan alternatif lain.
0: Betul. Tapi apapun, untuk anda fokus pada pemanduan, insyaAllah kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi tu. Tujuan anda terus kekal ceria, terus kekal layan GPM. Dia Combi
1: dan dia Bam Bam
0: Achoo.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Ali, Ali, hang nak tahu menung jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
3: Eh, apa dia ni, Siti?
2: Hang tengok ke?
3: Wah, Budiar FM tengah cari penampan radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
2: Haa.
3: Seriuslah.
2: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
3: Ya, memang minat.
2: Ah, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
3: Oh, lepas ni.
2: Hang diploma apa dah kan?
3: Eh, adalah. Ha. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
2: Kalau aku kata.
3: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
2: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
3: Wish, betul ke Siti?
2: Betul takkan nak komen keluar?
3: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
2: Itulah aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
3: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
2: Ah, tunggu apa lagi? Belakang lah.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 7.46 minit pagi. Waktu ni GPM, geng pagi mengutara, masih lagi bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Ya, Chombi.
0: Ya, Bam.
1: Pagi ni Bambang nak kongsikan satu story lah, satu berkaitan story dengan perubahan gaya hidup lah, ha, kan. Okay. Sebab apa? Perubahan gaya hidup dan tuntutan kerjaya, orang kata sering kali menyebabkan anak-anak ni menghadapi dilema tau.
0: Baik.
1: Dilema ni satu benda yang orang kata apa, kita nak bahaskan hari ni juga. Iaitu menyebabkan anak-anak menghadapi dilema yang dalam menjaga kebajikan ibu bapa mereka yang telah lanjut usia dalam era moden ni.
0: Dan kini bang, pusat penjagaan warga emas bukanlah tempat untuk membuang ibu bapa. Tetapi sebuah pilihan bagi anak-anak yang ingin memastikan ibu bapa mereka mendapat penjagaan yang lebih sempurna, terutama ketika mereka sibuk bekerja.
1: Ya, sibuk kerja Jombi eh. Kata ada yang mungkin kerja dari pagi sampai ke malam. Betul. Kan, keinginan untuk memastikan ibu bapa mendapat penjagaan terbaik mendorong ramai dalam kalangan anak-anak untuk sanggup berbelanja lebih bagi menempatkan ibu bapa mereka di pusat jagaan warga emas yang selesa dan berkualiti.
0: Dan selain itu, kos bulanan bagi kemudahan ini juga bukanlah murah, membuktikan bahawa ia bukan keputusan diambil secara lepas tangan, tetapi demi kesejahteraan dan keselesaan warga emas itu sendiri.
1: Nampak tak kan? Yeah. Sekarang ni pun kalau kita tengok bab penjagaan warga emas contohnya, selain daripada menghantar ibu ayah ke rumah pusat jagaan, ada yang mungkin ambil doktor peribadi tau. Yang datang rumah uruskan ibu ayah yang dalam kesakitan, yang mungkin dalam orang kata keuzuran kan. Sebab tu kata, kalau kata orang kata ibu bapa yang dihantar ke pusat jagaan ni, ada yang menggelarkan sebagai si tanggang moden. Nampak macam kasar kan. Okay. Sebab apa tahu, pagi ni kita nak sentuh satu topik yang mungkin agak berat lah Jambi. Malah mungkin ada yang terasa bila dengar tajuk kita ni.
0: Okay.
1: Hantar ibu bapa ke pusat jagaan, derhaka atau pilihan?
0: Okay, baik.
1: Sebab bila anak hantar mak ayah ke pusat jagaan ni kan, terus kita kata anak zaman law ni sanggup noh tinggalkan mak ayah. Tapi betul ke macam tu? Sebab apa? Bagaimana kalau anak tu dia bekerja daripada pagi sampai ke malam? Dan bagaimana pula kalau ibu atau ayah perlukan penjagaan khusus? Dan bagaimana kalau anak sendiri ada anak kecil yang perlu dijaga? Dan atau mungkin keadaan rumah memang tak sesuai untuk warga emas? Contoh, dan yang paling penting, adakah tinggal bersama ibu bapa itu sahaja ukuran kasih sayang seorang anak?
0: Okay.
1: Jadi sebab tu kadang-kadang orang nampak kita ni hantar mak ayah ke pusat jagaan, contoh eh. Tapi orang tak nampak berapa kali kita datang melawat, berapa banyak kita keluarkan untuk penjagaan mereka, dan berapa banyak kita fikir ataupun kita fikir tentang keselamatan serta keselesaan mereka. Jadi pagi ni Chombi, kita nak buka ruang seluas-luasnya untuk kita bincangkan bersama berkaitan dengan topik kita pagi ni. Hantar ibu bapa ke pusat jagaan, derhaka atau itu sahaja pilihan yang ada?
0: Okay. Kalau pendapat saya, pendapat mula saya akan bercantung
1: lah.
0: Buah mula kalau pendapat saya sendiri, cuma mana saya pilih kedua-duanya.
1: Kedua-duanya?
0: Ya, derhaka dan juga pilihan. Okey, kita nak dengar mana satu dulu, Bam? Yang derhaka ke yang pilihan dulu?
1: Okey, ikut Jumi.
0: Okey, kalau pilihan. Sebab apa pilihan? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, Bam. Nowadays 2026, zaman moden. Jadi, pasangan-pasangan ni, dua-dua bekerjaya. Ada rumah.
1: Betul.
0: Rumah selesa.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Rumah selesa, rumah memang selesa lah. Tapi pasal dia memilih untuk hantar ibu bapa ke pusat jagaan. Kita kena faham, Mam. Ada pusat jagaan yang dihantar memang sepenuh masa. Ada yang dihantar sewaktu mereka pergi bekerja saja. Mungkin dihantar waktu dia pergi bekerja. Dan waktu dia balik, dia pick up balik.
1: Okay.
0: Pun ada juga tau, Mam. Sebab apa? Dia boleh tinggal mak ayah dia di rumah. Tapi sebab terlampau sayangnya, takut berlaku sesuatu yang tidak diingini. Kita faham.
1: Yalah, kita duduk kat tempat aja.
0: Yalah. Ambil orang kata apa, ada rumah selesa. Cuma bezanya di rumah dia tak ada maid. Kan? Betul. Ada yang setengah orang tu dia ada rezeki lebih, dia hire private nursing. Private nurse. Betul. Untuk datang ke rumah untuk uruskan benda tu. Tapi hanya private nurse menguruskan tentang yang diri dia saja. Macam mana tentang bab masak, bab makan,
1: makan, minum,
0: betul tak, kan, betul?
1: Solat sebagainya.
0: Ya. Jadi dia dihantar ke rumah pusat penjagaan ni sewaktu dia bertugas. Sebab apa? Nak tengok orang yang pusat penjagaan ni untuk bagi urusan makan. Dan secara tak langsung dia ada kawan kawan untuk dia bersembang.
1: Ya, betul.
0: Okey, itu yang kata pilihan. Yang kata derhaka ni pasal apa, Abang? Bila dia hantar, ya dia banyak duit. Anak-anak sudah kaya. Hmm. Anak-anak sekarang adalah orang terkenal. Ya. Ini semua salah bapa. Contoh.
1: Okay.
0: Sebab apa yang saya kata deraka? Hmm. Sebab, ya betul, dia ada banyak duit. Dia hantar ke rumah pusat jagaan.
1: Hmm.
0: 24 jam duduk di situ. Tak tengok. Tak kaya peduli. Pun tak pergi tengok,
1: tak bang. Tak peduli terus.
0: Kadang-kadang tinggal, bang.
1: Mm-hmm.
0: Tinggal terus di situ. Nampak tak pergi tengok langsung. Tak ambil tahu. Sebab apa? Mak ayah ni, kan, satu hari semua orang. Okey, baik yang mendengarkan kita, baik kita.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan jadi mak ayah.
1: Betul.
0: Kita akan jadi tua.
1: Betul.
0: Bila kita tua, kita bukan nak duit anak-anak kita.
1: Betul.
0: Yang kita nak adalah keprihatinan dan juga kasih sayang.
1: Mm-hmm.
0: Wakil.
1: Macam apa begini?
0: Macam-macam dah. Dah benar betul.
1: Yeah.
0: Kita hanya nak kasih sayang. Kita tak minta duit anak-anak kita semua.
1: Mm-hmm. Sebab itu penting. Sebab itu pentingnya. Ada setengah mak ayah yang memilih sendiri.
0: Betul.
1: Bila dah duduk rumah, tak buat apa, sunyi seorang-seorang. Ada yang mungkin duduk seorang-seorang.
0: Yeah.
1: Ada yang mungkin suami dah kehilangan isteri. Betul. Isteri dah kehilangan suami, kan. Mak contohlah, mak daripada aku duduk seorang-seorang. Kalau laki tak apa. Pak tak apa lagi. Pak selagi mana dia boleh berjalan, dia boleh bercakap,
0: dia carilah kawan-kawan.
1: Tak apa, tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
1: Tapi kalau mak ni, mak cepat sunyi tau.
0: Sebab kita kena faham, beza orang-orang dulu dengan orang-orang lah ni, kan. Perbezaan orang dulu, bila mereka kehilangan pasangan mereka, mereka bukan mudah nak mencari ganti, bam.
1: Betul.
0: Sebab alasan dia pun senang, bam. Aku nak jumpa nanti di syurga.
1: Yeah.
0: Yang lah ni, bam, tak ada mati kalau nak cari, bang. Tak dan mati kalau nak cari.
1: Itulah.
0: Macam air.
1: Macam luar perasaan. Jadi pagi ni, kita sentuh bak mak lah, kan.
0: Okay.
1: Kalau mak dia cepat sunyi, kan. Duduk dekat rumah dia tak boleh. Kalau duduk di kampung, contoh kau. Walaupun di kampung dia seorang-seorang, dia tetap juga nak merasa duduk di kampung. Sebab apa? Terkenangkan. Orang kata apa, setiap perbuatan yang kenangan bersama dengan suami tersayang, kan.
0: Cerita bak kampung lagi lah saya tak
1: betul,
0: saya,
1: bang. Tapi kan, dalam masa yang sama, kan, Jumbi. Ada juga mak yang kata, bang, tak apalah, bagilah aku duduk, hantarlah aku pergi pondok, kan. Contoh, kan. Penduk-penduk orang tua ni, kan. Sebab itu ada kawan, boleh belajar, boleh orang kata cari ilmu. Ada yang memilih yang untuk buat macam tu.
0: Cerita pasal orang kampung ni, bang. Saya tak ambil banyak lah. Saya ambil dalam family saya lah. Arwah tu saya lah, kan. Arwah tu saya. Dia main jalan rumah anak dia, bang. Yalah, jalan rumah saya, kan. Duduk 2-3 hari tak ada lama-lama. Kan. Dia suruh mak saya hantar balik. Dengan apa alasan dia, bang?
1: Ayam tak makan. Itik tak ada ayam.
0: Itik tak ada ayam. Lembu tak makan rumput lagi. Kadang-kadang pikir, bila hari tu aku belah lembu? Ayam dengan itik pun tak ada di rumah. Apa ini kalut sangat?
1: Tapi rindu.
0: Sebab apa tau? Dia mencari alasan untuk tidak menyusahkan akan anak-anak dia tu.
1: Sungguh, sebab dia tahu, dia bila duduk kat rumah mak ni, rumah anak-anak dia ni,
0: betul.
1: Nak kena kisah makan pakai dia. Nak kena kisah bahasian tu, kisah ni. Tak apalah, aku duduk di kampung. Tak apalah, aku kuat lagi.
0: Apa yang ada makan.
1: Apa yang ada aku makan.
0: Sebab dia tahu, kan. Kalau dia duduk ada di tempat anak dia, ialah anak dia sat lagi. Kalau bahasa orang kampung lah, kan. Anak aku sat lagi keluar pergi kerja, balik letih. Nak tengok anak dia lagi.
1: Betul.
0: Mana dengan nak pesoh aku lagi. Tu ayah orang tu nak pesoh, kan, aku lagi, kan.
1: Sungguh.
0: Jadi tak apalah, hantarlah aku balik kampung. Maksudnya apa? Nu itik tak ada orang bagi makan. Ayam nu habis ayam dah. Kucing ikan tak lompat naik di darat. Lembu tak ada orang ikat. Saya duduk fikir, abang, bila hari tu aku belah lembu? Bila hari tu aku ada ayam itik ni?
1: Nampak tak? Dia mencari alasan.
0: Mencari seribu alasan. Tapi kita sebagai anak-anak ni, kita lebih orang tahu, boleh
1: kita,
0: tahu.
1: Kita faham lah. Kita faham situasi dia, kan. Jadi pagi ni, Jumbi, kita buka ruang seluas-luasnya untuk anda mungkin nak kongsikan pandangan anda. Kalau ibu bapa anda sudah tidak mampu lagi tinggal sendiri, kan, anda pilih jaga di rumah ataupun pusat jagaan. Kenapa?
0: Dan pada anda sendirilah, hantar ibu bapa ke pusat jagaan memang tanda anak tak bertanggungjawab ke macam mana?
1: Mana lebih penting? Ibu bapa tinggal bersama dengan anak ataupun ibu bapa mendapat penjagaan yang terbaik?
0: Kalau anda pendengar-pendengar, penonton-penonton juga bapa sendiri, bapa, kalau anda bekerja 10 jam sehari, adakah wajar ibu bapa dijaga oleh caregiver atau pusat jagaan?
1: Ya, kalau ibu bapa sendiri yang minta dihantar ke rumah pusat jagaan, anda sanggup tak tunaikan permintaan mereka? Banyak persoalan kita pagi ni, Jumi. Ya, kita nak buka ruang seluas-luasnya. Kalau kita tengok sekarang ni pun, di tepi-tepi jalan pun dah banyak dah banner berkaitan dengan pusat jagaan. Okey, dan kita tak nafikan, di pusat jagaan sendiri pun dah ramai anak-anak yang menghantar ibu ayah ke sana. Cuma kita nak tahu, hantar ke sana untuk keselamatan, untuk penjagaan orang kata apa, sementara, ataupun memang anda lepaskan tanggungjawab anda sebagai seorang anak?
0: Tapi tengok terus.
1: Nampak dah.
0: Adakah derhaka ni hantar ibu bapa ke pusat jagaan, derhaka atau pilihan?
1: Yeah.
0: Ketahuilah anak-anak di luar sana.